0: Oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara. Dan selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi, kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.

0: baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
2: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
3: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
4: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Halo.
1: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco.

Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita bahas nanti ya mengenai Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 personil tim ekspedisi Patriot 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026 sebagai program Transmigrasi Patriot. Nah, kita akan bahas lebih jauh soal ini nanti.
2: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
3: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
4: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.

0: Wawancara Pro 3.
1: Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi Transmigrasi Patriot atau Transpatriot adalah program strategis dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang mengubah paradigma lama transmigrasi dari yang semula hanya sekedar memindahkan atau merelokasi fisik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Pendengar, pukul 9.34 menit saat ini. Kini kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana dengan agenda laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap nota pengantar Bupati Kaimana tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan-rekan kami yang bertugas langsung dari ruang rapat DPRD Kabupaten Kaimana.
2: Yang saya hormati pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Kaimana, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan rekan-rekan pers, serta tak lupa seluruh masyarakat di Kabupaten Kaimana yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPRK ini secara langsung melalui siaran Radio Republik Indonesia Stasiun Kaimana dimanapun berada. Hadirin sidang paripurna dewan yang terhormat, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana sesuai dengan jadwal acara rapat paripurna DPR Kaimana pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026, minggu yang lalu, telah dilaksanakan acara kesatu dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati Kaimana, penjelasan dan perda tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025, dan juga DPRK telah melakukan pembahasan-pembahasan bersama antara komisi-komisi dewan dengan OPD, dan juga ditindaklanjuti pembahasan antara Badan Anggaran DPRK Kaimana dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam rapat kerja terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Berdasarkan jadwal acara, maka acara kedua hari ini adalah laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap nota pengantar Bupati Kaimana tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Penyampaian laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan ini akan disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi, yaitu 1. Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudari Mibiseli. 2. Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Fatamsa Furu Esfud. 3. Fraksi Demokrat dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudari Martina Putra Nubun. 4. Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudari Marta Pascalina Frasawi SP. 5. Fraksi Otonomi Khusus Dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat, Saudari Sarifa Aituarau. Oleh karena itu, selanjutnya kesempatan pertama saya silakan Oleh karena itu selanjutnya pada

0: dengan juru bicara anggota dewan, Marta Pascalina.
1: Laporan pandangan umum fraksi otonomi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan asli dan belanja daerah APBD Kabupaten Kaimana tahun 2025. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRK Kaimana, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, para pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan Dewan Adat Kaimana, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, organisasi pemuda, organisasi wanita, pimpinan partai politik, LSM, insan pers, hadirin serta seluruh masyarakat hukum adat dari 8 suku asli Kabupaten Kaimana, serta masyarakat adat Papua dari 7 kamar adat beserta besar tanah Papua yang berdomisili di Kabupaten Kaimana, yang mengikuti jalannya acara ini melalui siaran pers Radio Republik Indonesia Stasiun Kaimana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali penyampaian pendapat umum fraksi otonomi khusus, saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini guna melaksanakan kegiatan paripurna dewan terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan dewan yang kami hormati, atas nama fraksi otonomi khusus, saya berterima kasih atas kesempatan diberikan bagi kami fraksi otonomi khusus untuk menyampaikan laporan pendapat umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 melalui mimbar DPRK secara terbuka dan seksama. Kami menyampaikan terima kasih kepada saudara bupati dan wakil bupati yang telah melaksanakan tugas pemerintah untuk tahun anggaran 2025 dalam progres pembangunan yang sudah berjalan dan dipertanggungjawabkan dalam sebuah dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana mestinya. Juga rasa terima kasih kepada para pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah Kabupaten Kaimana yang sudah memulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD hingga penetapan dan pelaksanaan program kegiatan dari semester awal hingga akhir dan dapat dimuat dalam sebuah ranperda laporan pertanggungjawaban APBD Kaimana tahun 2025. Kami menyampaikan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah Kabupaten Kaimana atas kerja keras yang penuh kehati-hatian dalam membahas dan menyusun anggaran sesuai ketentuan dan kebutuhan anggaran pada masing-masing OPD yang sudah berjalan dan dipertanggungjawabkan ke dalam sebuah dokumen pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana mestinya. Sidang dewan yang kami hormati, kita telah mendengar penyampaian nota pengantar bupati atas ranperda tentang LKPJ APBD Kaimana tahun 2025 pada tanggal 4 Agustus 2026 dan juga telah melewati rangkaian pembahasan tingkat komisi DPRK Kaimana. Saudara bupati dan wakil bupati yang kami hormati, fraksi otonomi khusus memberi

apresiasi terhadap penyajian data LKPJ yang boleh rampung dengan baik mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Sidang Dewan yang kami hormati, proses pembangunan dalam rangka otonomi khusus Papua tidak sebatas tanggung jawab pemerintah daerah terhadap aturan hukum yang bersifat top-down, membentuk sistem bagi jalannya program otonomi khusus, namun penting untuk membangun kolektivitas antara OPD, sinergitas program terhadap pencapaian target, dan tanggung jawab nurani terhadap pembangunan manusia Papua dengan memanfaatkan desentralisasi asimetris dan pendekatan sosial yang berkeadilan. Untuk itu, fraksi otonomi khusus menaruh perhatian penuh terhadap pembangunan otonomi khusus sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan selaku lembaga legislatif DPRK Kehimana untuk menyampaikan pendapat umum fraksi terhadap ranperda tentang LKPJ APBD Kehimana tahun 2025 di mimbar ini. Sidang Dewan yang kami hormati, sebagaimana diketahui bersama bahwa penerimaan dana otonomi khusus Papua terbagi atas 4 alokasi transfer ke daerah, yaitu dana otonomi khusus bersifat umum, dana otonomi khusus yang ditentukan penggunaannya, dana tambahan infrastruktur, dan dana bagi hasil. Penerimaan dana otonomi khusus Papua bagi Kabupaten Kehimana tahun 2025 sebesar Rp145.305.818.283 dan terrealisasi sebesar Rp120.190.541.437 dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.207.600.046.856 merupakan kebijakan khusus negara dalam rangka percepatan pembangunan Papua di Kabupaten Kehimana yang diperuntukkan untuk program prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi serta sektor birokrasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan berdampak langsung pada penerima manfaat khususnya orang asli Papua. Selanjutnya, realisasi dana otonomi khusus menunjukkan sisa saldo per 31 Desember sebesar Rp25.108.276.845. Melihat dari tingginya silfah per 31 Desember 2025, maka dapat kami simpulkan bahwa belanja program pada dinas belum sepenuhnya dapat dinilai tepat atau optimal karena tingginya sisa anggaran mengindikasikan adanya kendala dalam eksekusi program serta potensi ketidaksesuaian dengan prinsip pengelolaan dana otonomi khusus. Saudara Bupati yang kami hormati, berkenaan dengan ranperda LKPJ APBD Kehimana tahun 2025 yang disajikan tentu tidak dipandang sebagai kegiatan rutinitas tahunan semata, namun bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik atas penyelenggaraan pemerintah sesuai amanat undang-undang dan asas demokrasi dalam bernegara. Untuk itu, fraksi otonomi khusus DPRK Kehimana menanggapi dalam bentuk pandangan umum fraksi dengan catatan pada beberapa urusan pemerintah sesuai klasifikasi belanja sebagai berikut. 1. Urusan pemerintah bidang pendidikan. Rencana dan realisasi dana otsus tercatat penerima otsus yang telah ditentukan penggunaannya pada dinas pendidikan sebesar Rp14.372.909.200 dan tambahan DBH migas dalam rangka otonomi khusus sebesar
26.188.8.225 rupiah. Dari total batasan pagu SKPD sesuai RKT dan RKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebesar 316.413.248.600 rupiah 76 sen telah memberikan dampak baik pada realisasi program yang sudah berjalan. Namun beberapa catatan penting untuk diperhatikan. Satu, Dinas Pendidikan perlu meningkatkan kegiatan monitoring pada sekolah di tingkat kampung guna mengetahui langsung persoalan pada kebutuhan dasar pendidikan yang mendesak dan prioritas. Dua, Praksi Otonomi Khusus meminta Dinas Pendidikan dapat melihat kembali data pengadaan mebel sekolah yang realisasinya tidak lengkap, terutama pada Kampung Wariwa Distrik Kaimanah yang terrealisasi hanya belanja kursi tanpa meja belajar. Pertanyaan kami, jika pengadaan tersebut juga bersumber dari dana otonomi khusus yang ditentukan penggunaannya, maka apa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada rakyat? Tiga, mendorong Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi tentang persyaratan program bantuan studi lewat aplikasi Studsi guna mengatasi masalah pada status EKTP. Empat, meminta Dinas Pendidikan tidak mengambil langkah sendiri terhadap urusan pendidikan yang berhubungan dengan instansi vertikal yang pembayaran program bersumber dari alokasi dana otonomi khusus sebelum ada persetujuan dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran atau RKA pemerintah daerah. Fraksi Otsus berpendapat bahwa dana otsus yang bersumber dari DBH Migas atau yang ditentukan penggunaannya maupun yang bersifat umum harus lebih menyentuh generasi Papua di kampung-kampung. Menarik perhatian kami bahwa realisasi belanja otonomi khusus yang ditentukan penggunaannya sebesar 14.263.918.373 rupiah atau 74.29% dan realisasi DBH Migas sebesar 15.829.470.858 rupiah atau 84.11%. Dapat dihitung total realisasi dana otonomi sebesar 30.093.389.231 rupiah dari rencana dan realisasi menurut OPD pada dinas realisasi, mohon maaf. Rp231 dari rencana dan realisasi. Menurut OPD pada Dinas Kesehatan, adapun catatan yang perlu diperhatikan oleh Dinas Kesehatan antara lain. Satu, Praksi Otonomi Khusus menaruh perhatian terhadap pembangunan Puskesmas Pembantu Wosokuno Distrik Yemor yang anggarannya berasal dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar 1.595.826.334 rupiah yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Mohon jawaban saudara bupati terhadap persoalan dimaksud. Dua, perlunya data fisik dari observasi lapangan terhadap Puskesmas Pembantu yang merupakan bagian dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di kampung-kampung yang menjadi temuan DPRK Fraksi Otsus dalam catatan reses dan kungker Dewan. Selain rehab pustuh yang sudah terrealisasi dalam RKPD Dinas Kesehatan Kaimanah tahun 2025 agar dapat memperhatikan catatan yang belum diakomodasi. Tiga, Dinas Kesehatan perlu memperhatikan pelayanan pada daerah terluar yang membutuhkan transportasi laut maupun darat. Untuk itu, memberikan bantuan kendaraan dinas bermotor bagi petugas kesehatan khususnya di Kampung Wariwa Distrik Kaimanah. Empat, Rumah Sakit Umum Daerah Kaimanah
Perlu kami sampaikan bahwa sempat terpantau pada program bangunan gedung ruang tunggu pasien rawat jalan, ruang terbuka hijau, ruang menyusui, dan ruang bermain anak yang bersumber dari DBHSDA, pertambangan gas alam Papua, kesehatan dan perbaikan gizi sebesar Rp1.928.000.000. Perlu untuk ditinjau konstruksi bangunan tersebut karena air hujan menembus dan menyebabkan kondisi tidak nyaman saat musim hujan. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data rencana realisasi per klasifikasi belanja dan jenis belanja pada belanja ekonomi masyarakat dari dana otonomi khusus yang bersifat umum dengan pagu pada belanja barang dan jasa sebesar Rp10.634.760.200, sekiranya pemerintah dapat mempresentasikan capaian pada afirmasi orang asli Papua sebagai prioritas utama penerima manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dalam laporan tahunan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus. 1. Fraksi otonomi khusus menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tidak tepat sasaran menggunakan dana otonomi khusus 1% Papua Administrasi Pemerintahan pada program penunjang administrasi pemerintahan daerah kabupaten kota dalam kegiatan administrasi kepegawaian daerah dengan subkegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi yang dianggarkan sebesar Rp562.558.600 dengan target 99 orang termasuk perjalanan dinas, konsultasi dan belanja penginapan. Fraksi otonomi khusus juga menilai tidak tepat dikarenakan pembiayaan dari dana otonomi khusus 1% Papua Administrasi Pemerintahan jangan dipaksakan sebagai belanja rutin pada kegiatan tersebut yang dilanjutkan pada tahun 2026 sesuai RKPD sebesar Rp192.500.000. Seharusnya otonomi khusus lebih menyentuh orang asli Papua dalam program yang lebih tepat sasaran. 2. Fraksi otonomi khusus meminta perhatian pemerintah khususnya Dinas Perindakop untuk segera memperhatikan dan menyelesaikan pembayaran logistik pembangunan pasar rakyat Ururu, Distrik Yamor yang sumber dananya dari dana alokasi umum atau DAU dan dana otonomi khusus 1.25% Papua Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp1.798.160.000. 3. Fraksi otonomi khusus berharap bantuan dana terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus selalu tepat sasaran dan diikuti pendampingan terhadap pelaku usaha skala mikro. 4. Fraksi otonomi khusus juga meminta pemerintah berlaku adil terhadap orang asli Papua untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah baik yang bersumber dari dana otsus maupun sumber lainnya. Urusan pemerintah bidang infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rencana dan realisasi OPD sesuai laporan tahunan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun 2025 dari dana tambahan infrastruktur dengan pagu sebesar Rp10.099.652.292 dan tambahan DBH Migas Rp7.404.504.500.000 yang bersumber dari DAK fisik bidang infrastruktur energi bukan tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi DBH SDA pertambangan gas alam Papua infrastruktur dan DTI Papua pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan dengan total Rp24.152.559.132, 7% benar-benar memiliki mutu konstruksi yang bertahan lama bagi kegiatan transportasi dan mobilisasi kepentingan rakyat.
Fraksi Otonomi Khusus berharap program perbaikan rumah tidak layak huni pada Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dapat terus berjalan untuk membangun masyarakat yang layak dibantu, terutama terhadap orang asli Papua. Fraksi Otonomi Khusus berharap kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah BAPEDA agar setiap kegiatan musrembang tingkat distrik maupun tingkat kabupaten dapat melibatkan anggota DPRK Fraksi Otonomi Khusus guna memastikan kebutuhan infrastruktur yang sangat prioritas di tingkat kampung dapat terakomodir dalam program pemerintah daerah. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati, menyikapi hasil pemeriksaan BPK, maka kami meminta seluruh perangkat organisasi pemerintah daerah atau OPD untuk memperhatikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP secara baik dengan ketentuan kewajaran dalam pelaksanaan program, penggunaan anggaran dan realisasi anggaran yang terukur dalam batas kewajaran. Pada kesempatan ini, Fraksi Otonomi Khusus perlu menyampaikan dalam pandangan yang tegas bahwa otonomi khusus tidak dapat dilihat hanya dari besar anggaran dan kacamata sentralis nasional dengan kebijakan top down, namun kita membutuhkan sentuhan dengan perencanaan kebijakan bottom up yang melihat dan menjawab ketertinggalan di daerah. Untuk itu, harapan kami terhadap hasil penerimaan CPNS Farmasi 2021 untuk lengkap, langkah optimalisasi dapat membentuk tim yang melibatkan kelengkapan Dewan dari Komisi A, Fraksi Otonomi Khusus, dan Dewan Adat untuk kegiatan konsultasi ke kementerian terkait. Fraksi Otonomi Khusus berharap pemerintah dan DPRK dapat membangun kerjasama yang baik sebagaimana mitra pembangunan Kabupaten Kaimana yang lebih baik. Hadirin sidang yang kami hormati, demikian pendapat umum Fraksi Otonomi Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Kaimana tahun 2025. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kaimana, 11 Agustus 2025. Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Yesaya Efarah, Ketua. Sarifa Aitora, Wakil Ketua. Septinus Marariampe, Sekretaris. Dennis Yusuf Sawi, Anggota. Milka M. Taboka, Anggota. Juru bicara Sarifa Aitua Rao.

0: dalam agenda laporan pandangan umum fraksi-fraksi yang kedua akan disampaikan dari fraksi Partai Golkar melalui juru bicara anggota dewan Fatamsya Furu Esud.
1: Terima kasih atas penyampaian juru bicara fraksi otonomi khusus. Berikutnya, saya persilakan juru bicara fraksi Partai Golkar, Saudara Fatamsya Furu Esud, untuk menyampaikan laporan pandangan umumnya.
0: Ya, dan saat ini anggota dewan dari fraksi Golkar, Fatamsya Furu, sedang naik ke podium. Pendengar, mari kita ikuti bersama laporan pandangan umum fraksi dewan dari fraksi Partai Golkar yang disampaikan anggota dewan Fatamsya Furu Esud.
2: Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 yang terhormat Saudara Bupati, yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para pimpinan anggota DPRK Kaimana, yang kami hormati Kapolres Kaimana atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 1804 Kaimana atau yang mewakili, yang kami hormati Danyon 764 Yamba Bawah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para perwira TNI dan Polri, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD di wilayah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, yang kami hormati pimpinan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, serta pimpinan partai politik, LSM, insan pers, para undangan dan hadirin yang kami hormati, serta seluruh masyarakat di Kabupaten Kaimana yang mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sidang dewan yang kami hormati, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu pembahasan dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Penyampaian pertanggungjawaban APBD bagi fraksi Golongan Karya bukanlah sekedar pemenuhan kewajiban prosedural. Pertanggungjawaban APBD harus dipandang sebagai bentuk akuntabilitas, karena setiap rupiah yang direncanakan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawaban pada hakikatnya adalah uang publik yang harus kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kaimana. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar memandang bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 harus dilakukan secara objektif, transparan, dan kritis dengan tidak hanya melihat presentasi penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas belanja, pencapaian target pembangunan, efektivitas program, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, setelah mencermati dan mengkaji isi daripada Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun 2025, izinkan kami fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa pendapat maupun pandangan umum kami sebagai berikut. 1. Berdasarkan laporan realisasi anggaran konsolidasi tahun anggaran 2025, pendapatan daerah Kabupaten Kaimana ditargetkan sebesar 1.207.600.046,86 sen dan terrealisasi sebesar 1.153.159.337.569,16 sen atau mencapai 95,49%. Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar 1.344.030.364,86 sen dan terrealisasi sebesar 1.175.843.926.613 sen atau sebesar 87,48%. Secara target, pencapaian pendapatan sebesar 95,45% dapat dipandang cukup baik. 2. Fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian khusus terhadap belanja modal. Belanja modal tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 193.287.000.000 dengan realisasi sebesar 164.668.000.000 atau 85,19%. Dengan demikian,

0: masih terdapat sekitar 28,62 miliar anggaran belanja modal yang tidak terrealisasi. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius karena belanja modal secara langsung berkaitan dengan pembangunan aset daerah dan penyediaan infrastruktur yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat. 3. Fraksi Partai Golkar mencermati realisasi dana kampung yang hanya mencapai 67,42% dengan anggaran 83.409.792.000 dan realisasi sebesar 56.241.506.550 sen. Artinya terdapat sekitar 27.168.285.450 sen yang tidak terrealisasi. Angka ini perlu menjadi perhatian serius karena pembangunan daerah tidak hanya berlangsung di pusat pemerintahan kabupaten, tetapi juga di kampung-kampung. Rendahnya realisasi dana desa harus dijelaskan secara objektif. Apakah disebabkan oleh persoalan administrasi pemerintah kampung, keterlambatan penyaluran, ketidakmampuan memenuhi persyaratan, persoalan pertanggungjawaban, atau faktor-faktor lainnya. Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah daerah menyampaikan secara transparan kampung-kampung mana saja yang mengalami rendahnya realisasi serta apa penyebab konkretnya. Empat, fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan fisik yang dianggarkan melalui belanja modal. Fraksi meminta agar setiap perangkat daerah sebelum melaksanakan pembangunan terlebih dahulu memastikan status dan legalitas lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan benar-benar jelas, tidak bermasalah dan memiliki kepastian kepemilikan yang sah. Hal ini penting agar tidak terjadi seperti pada pembangunan SMA Negeri 4 Wanggita di Distrik Teluk Arguni, di mana pembangunan itu telah sebagian besar selesai, namun kemudian muncul persoalan mengenai status dan kepemilikan lahan, sehingga bangunan yang telah selesai belum dapat dimanfaatkan dan rencana pembangunan asrama sekolah juga tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar meminta agar setiap pembangunan fisik yang bersumber dari belanja modal didahului dengan verifikasi koordinasi yang jelas dengan instansi yang membidangi pertanahan, sehingga anggaran daerah tidak terbuang pada pembangunan yang pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pada akhirnya fraksi Partai Golkar melihat bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tidak semata-mata berbicara tentang berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi lebih penting lagi adalah apa yang telah dihasilkan dari anggaran tersebut dan sejauh mana hasilnya dirasakan oleh masyarakat. APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekedar dokumen keuangan. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD, terutama terhadap kegiatan yang tidak terrealisasi, rendahnya serapan belanja modal, rendahnya realisasi dana kampung, serta besarnya silva. Fraksi Partai Golkar juga meminta agar kedepannya penyusunan APBD lebih realistis, berbasis kebutuhan masyarakat, berbasis kemampuan pelaksanaan perangkat daerah. Dan berorientasi pada hasil. Jangan sampai APBD terlihat besar di atas kertas, tetapi manfaatnya kecil ketika sampai kepada masyarakat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar Golongan Karya DPRK Kaimana terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya menghargai dan mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. termasuk capaian pendapatan daerah sebesar 95,49% dan capaian PAD sebesar 103,88%. Akan tetapi, apresiasi tersebut tidak menghilangkan kewajiban fraksi untuk melakukan fungsi pengawasan dan memberikan catatan kritis terhadap persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan APBD.
1: Dinilai cukup besar.
0: Fraksi Partai Golkar berharap seluruh catatan, pertanyaan, dan rekomendasi yang disampaikan dalam pandangan ini dapat dijawab dengan jujur dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah, meningkatkan aktivitas belanja, memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kaimana. Bagi kami, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya terletak pada angka penyerapan anggaran, tetapi pada seberapa besar APBD mampu menjawab kebutuhan rakyat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana. Atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kita berkarya, amanah rakyat jadi panduan, rahmat Tuhan jadi kekuatan. Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, Ketua Jajah Sudrajat Undang Soleh, Wakil Ketua Suni Samsu, Patam Syafuru Sekretaris, Insinyur Ronia Rante Tasak Anggota, Setianto Anggota Juru Bicara Patam Syafuru Eshut. Terima kasih.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti laporan pandangan umum dari Fraksi Golkar yang disampaikan Juru Bicara Fatam Syafuru Eshut. Dan saat ini anggota Dewan Fatam Syafuru telah menyerahkan laporan Fraksi Golkar kepada Bupati Kaimana. Pendengar, laporan pandangan umum yang berikut akan disampaikan dari Fraksi Demokrat melalui Juru Bicara Martina Putnarubun.
2: Terima kasih atas penyampaian Juru Bicara Fraksi Partai Golkar. Berikutnya saya persilakan Juru Bicara Fraksi Demokrat Saudari Martina Putnarubun untuk menyampaikan laporan pandangan umumnya.
1: Saat ini anggota Dewan Martina Putnarubun sedang berjalan menuju podium yang telah disediakan untuk menyampaikan laporan pandangan umum Fraksi Demokrat.

mana tentang rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang terhormat Saudara Bupati, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRK Kaimana, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala bagian pada Sekretariat Daerah, yang kami hormati para pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah, yang kami hormati Saudara Pelaksana Tugas Sekretaris DPRK Kaimana dan kepala-kepala bagian pada Sekretariat DPRK, yang kami hormati pimpinan instansi otonomi vertikal BUMN dan BUMD, yang kami hormati pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan pers, tokoh adat, fraksi demokrat, pada hari ini izinkan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRK Kaimana pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 dengan sehat dan tak kurang satu apapun. Dan semoga langkah-langkah kita semua pada hari ini dalam upaya pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Kepada saudara pimpinan sidang, kami mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum tersebut. Hadirin dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, setelah mempelajari penyampaian nota pengantar Bupati dan perkembangan penjelasan-penjelasan oleh Saudara Sekda mewakili Saudara Bupati serta penjelasan dari setiap OPD terkait pada saat rapat kerja antara Komisi dan OPD, maka fraksi Demokrat berpandangan sebagai berikut. 1. Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab 9 tentang Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 194 Ayat 1, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat 2, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat 3, persetujuan bersama rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat 4, atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan kondisi real penyerahan dokumen, pembahasan dan proses penetapan, pemerintah daerah tidak konsisten terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,
Fraksi Demokrat meminta agar kedepannya pemerintah lebih berkomitmen serta tunduk dan taat terhadap aturan yang menjadi pedoman dan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. 2. Mempelajari dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 dan nota pengantar Bupati Kaimana. A. Pendapatan. Pada tahun anggaran 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.207.600.046.856 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.153.159.337.569.16 rupiah atau sebesar 95.49%. B. Belanja. Belanja daerah pemerintahan Kabupaten Kaimana pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 1.344.030.364.863.23 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.175.843.920

7,48%. C. Pembiayaan. Untuk pembiayaan neto tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 136.430.318.007.23 rupiah dan terrealisasi 136.987.618.577.23 rupiah atau 100,40%. Sehingga berdasarkan pendapatan belanja dan pembiayaan di atas, maka dapat disimpulkan silpa tahun anggaran 2025 sebesar 114.303.029.533.39 rupiah. 1. Berdasarkan hasil silpa tersebut, Praksi Demokrat meminta rincian terhadap kegiatan proyek yang belum dibayarkan dalam APBD tahun 2025 pada masing-masing OPD dan besaran jumlah serta nomenklatur proyek. 2. Mohon penjelasan besaran silpa yang belum dapat digunakan dan akan digunakan di APBD perubahan tahun 2026. 3. Terkait dengan perencanaan dan pembangunan SMA berpola asrama di Desa Wanggita, Kecamatan Arguni Atas, di mana perencanaannya disiapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan di tahun 2024, serta pembebasan lahan, pematangan lahan, dan pembangunan sekolah yang disediakan anggarannya pada tahun 2025 dan dilanjutkan dengan pembangunan asrama yang dananya telah disediakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026, terhadap program dan kegiatan tersebut di atas, Fraksi Demokrat berpendapat sebagai berikut. A. Meminta kepada Saudara Bupati untuk segera menyelesaikan masalah kepemilikan status lahan pembangunan SMA berpola asrama tersebut. B. Selama kepemilikan lahan tersebut belum jelas, maka Saudara Bupati memerintahkan kepada Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman untuk tidak membayar lahan tanah tersebut. C. Pembangunan asrama SMA yang anggarannya telah ditetapkan pada Dinas Pendidikan agar pembangunan tersebut tidak boleh dibangun sebelum kepastian status tanah kepemilikannya menjadi jelas, dan program tersebut agar dipindahkan pada lokasi yang berpola asrama baik di sisir 2 maupun di Kampung Lobo agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan. 4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan penerimaan pengadaan penyedia jasa lainnya di pemerintahan Kabupaten Kaimana, Fraksi Demokrat meminta kepada Saudara Bupati, khususnya pengadaan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, agar Saudara Bupati dalam pengadaan tenaga tersebut harus mengedepankan kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut, minimal memiliki sertifikat, karena berkaitan dengan penanganan dan pelayanan, baik keselamatan pada dirinya dan keselamatan orang lain. Rekrutmen tersebut bukan berdasarkan keinginan, tetapi seharusnya berdasarkan atas kebutuhan, karena tugas pelayanan tersebut bertindak atas nama pemerintah daerah. 5. Fraksi Demokrat meminta kepada Saudara Bupati agar memerintahkan Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman untuk kemudian menginventarisir aset tanah milik pemerintah daerah yang sudah dibeli dan status kepemilikannya belum jelas karena belum bersertifikat, dan juga tanah yang sudah dibeli hanya memperoleh pelepasan dari pemilik tanah, namun pembayaran belum terlunasi oleh pemerintah daerah, agar dapat diinventarisir jumlah utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pemilik tanah, agar segera dapat disiapkan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2026 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah induk 2027. Status tanah tersebut kepemilikannya belum jelas, tetapi pemerintah telah menggunakan lahan tersebut untuk membangun, maka dikhawatirkan ke depan bangunan-bangunan tersebut tidak bisa digunakan karena klaim kepemilikan lahan. Karena hal ini sudah terjadi di beberapa tempat dan sampai sekarang ini belum dapat diselesaikan pemerintah daerah. 6.
Fraksi Demokrat menyoroti adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara jumlah tenaga PJLP pada Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disahkan dengan jumlah tenaga yang direkrut. Penyimpangan tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami meminta Saudara Bupati untuk menginstruksikan kepada OPD terkait agar menyesuaikan tenaga PJLP sesuai dokumen dan menetapkan langkah-langkah pencegahan agar penyimpangan serupa tidak terulang di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. 7. Fraksi Demokrat menyoroti kuota P3K guru pada Dinas Pendidikan yang dinilai sangat kurang dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan guru di lapangan. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah daerah agar ke depan dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan PJLP guru disusun berdasarkan data di lapangan, bukan sekedar menyesuaikan kemampuan anggaran. Hal ini agar kebutuhan tenaga pengajar dapat terpenuhi dan kualitas pelayanan pendidikan dapat terus ditingkatkan. 8. Fraksi Demokrat menyoroti ketidakwajaran pemberian hibah kepada instansi vertikal pada DPA Dinas Kesbangpol tahun anggaran 2025. Pada saat pembahasan anggaran di DPRK, sama sekali tidak ada pembahasan dan tidak ada informasi terkait rencana hibah tersebut. Namun setelah dokumen anggaran, pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dan diterbitkan, justru muncul alokasi hibah pada instansi vertikal yang tidak pernah dibahas. Hal ini melanggar prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan tata cara penganggaran yang sah. Maka Fraksi Demokrat meminta Saudara Bupati lewat dinas terkait agar memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian pandangan umum Fraksi Demokrat DPRK Kaimana terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Semoga semua ini dapat dimaknai sebagai upaya strategis yang teramat penting ya, untuk ditindaklanjuti sebagai wujud tanggung jawab konstitusional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi, Santi Om. Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, Emmanuel Rahail

0: juru bicara Martina Utnarubun. Sekian, terima kasih.
1: Efektivitas program pembangunan serta pentingnya efisiensi penggunaan anggaran sejumlah sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan pembangunan di tingkat kampung menjadi bagian yang perlu terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dan pendengar dimanapun Anda berada saat ini, anggota Dewan Martina Putnarubun telah menyerahkan laporan pandangan umum dari fraksi Demokrat, dan saat ini anggota Dewan Martina Putnarubun sedang menuju ke tempat duduknya. Pendengar, berikut akan kita ikuti laporan pandangan umum.
2: Terima kasih atas penyampaian juru bicara fraksi Demokrat.
1: Fraksi Solidaritas
2: Berikutnya, Nasional. Saya persilakan juru bicara fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, Saudara Marta Pascalina Frasawi SP untuk menyampaikan laporan pandangan umumnya.
1: Dan saat ini anggota Dewan Marta Pascalina Frasawi sedang menuju ke podium untuk menyampaikan laporan pandangan umum fraksi-fraksi dari Partai Solidaritas Kebangkitan Nasional.

Pandangan umum fraksi, Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana terhadap nota keuangan dan ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Kaimana, yang terhormat Saudara Bupati Kaimana, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kaimana, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kaimana, dan hadirin serta seluruh peserta sidang paripurna yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir dan melaksanakan sidang paripurna DPRK Kabupaten Kaimana dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kaimana tahun 2025. Pandangan umum ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRK dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Bagi fraksi kami,

2025 mencapai 1.153.159.337.569,16 rupiah atau 95.49% dari target. Kami memberikan apresiasi terhadap capaian PAD yang mencapai 55.990.000 atau 103.88% dari target. Capaian ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Namun demikian, fraksi memberikan catatan yang sangat serius terhadap struktur pendapatan daerah. Pendapatan transfer masih mendominasi pendapatan daerah dengan realisasi lebih dari 1,094 triliun, sementara PAD hanya sekitar 55 miliar. Bahkan pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa keuangan daerah masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Karena itu kami memandang bahwa keberhasilan PAD melampaui target pada tahun 2025 harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi pengelolaan PAD secara lebih serius dan berkelanjutan. Fraksi meminta pemerintah daerah, 1. Melakukan pemutakhiran database seluruh objek pajak dan retribusi, 2. Meningkatkan digitalisasi sistem pemungutan, 3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, 4. Memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan, 5. Serta melakukan inovasi sumber-sumber PAD tanpa membebani rakyat. 2. Piutang daerah. Fraksi juga memberikan perhatian terhadap posisi piutang pendapatan daerah. Dalam laporan keuangan disebutkan bahwa piutang pendapatan per 31 Desember 2025 mencapai 7,535 miliar, yang terdiri antara lain dari piutang pajak sekitar 6,064 miliar dan piutang retribusi sekitar 1,227 miliar. Fraksi memandang bahwa angka ini tidak boleh hanya dicatat dalam neraca. Karena itu kami meminta pemerintah daerah menjelaskan. Pertama, berapa jumlah piutang yang benar-benar dapat ditagih? Kedua, berapa piutang yang telah dilakukan penagihan secara aktif? Tiga, berapa piutang yang telah berumur lebih dari 1 tahun? Keempat, apa langkah konkret pemerintah untuk mencegah bertambahnya piutang pada tahun-tahun berikutnya? Fraksi mendorong agar pemerintah memiliki target penurunan piutang daerah yang jelas dan terukur setiap tahun. Tiga, realisasi belanja daerah. Dari total anggaran, belanja sebesar 1.344 triliun dan realisasi belanja hanya mencapai 1.175 triliun atau 87.48%. Belanja modal hanya terrealisasi sebesar 85.19%, sementara belanja transfer sebesar 83.93%. Fraksi memahami bahwa tidak seluruh anggaran harus dihabiskan

apabila terdapat efisiensi. Namun, kami ingin menegaskan, rendahnya realisasi anggaran tidak boleh secara otomatis disebut sebagai efisiensi apabila di balik angka tersebut masih terdapat program yang tidak terlaksana dan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Karena itu kami meminta pemerintah daerah menyampaikan evaluasi terhadap program-program dengan realisasi rendah, termasuk penyebab dan dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan. 5. Belanja pegawai dan belanja publik. Fraksi mencermati realisasi belanja pegawai mencapai 370,64 miliar atau 90,46% dari anggaran. Kami menghargai dan menghormati hak-hak ASN serta tenaga pelayanan publik. Namun pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan agar struktur belanja daerah tetap memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Dokumen pertanggungjawaban sendiri mengakui bahwa belanja pegawai dan tenaga honorer masih cukup besar dibandingkan penerimaan DAU. Karena itu fraksi meminta adanya evaluasi komposisi belanja daerah sehingga APBD tidak terlalu terbebani oleh belanja rutin, tetapi semakin kuat dalam membiayai belanja yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Lima, kemiskinan dan pengangguran. Fraksi mencatat adanya perkembangan positif dalam penurunan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kaimana turun dari 14,41% pada tahun 2024 menjadi 13,83% pada tahun 2025. Namun, di sisi lain, terdapat persoalan yang harus mendapat perhatian serius, yaitu tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,96% menjadi 5,75%. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran Provinsi Papua Barat sebesar 4,55% dan nasional sebesar 4,85%. Menurut fraksi, kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Jangan sampai angka kemiskinan menurun tetapi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan justru semakin sulit. Karena itu fraksi meminta agar program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi diarahkan pada 1. Penciptaan lapangan kerja, 2. Pengembangan UMKM, 3. Penguatan sektor perekonomian dan pertanian, 4. Pengembangan ekonomi kampung, 5. Peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan 6. Serta menciptakan iklim investasi yang memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal. Enam, pertumbuhan ekonomi. Fraksi mencermati bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaimana tahun 2025 hanya sebesar 1,61%, turun dari 2,13% pada tahun 2024 dan 3,32% pada tahun 2023. Angka tersebut juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat sebesar 4,84% dan nasional sebesar 5,11%. Lebih jauh, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan nilai PBRB dari 749,07 miliar pada 2024 menjadi 715,91 miliar pada 2025. Padahal sektor tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan sebagian besar masyarakat. Karena itu fraksi mempertanyakan apakah strategi pemerintah Kabupaten Kaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Fraksi mendorong agar APBD tidak hanya menjadi instrumen belanja pemerintah tetapi benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Kaimana.
7. Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Fraksi mengapresiasi peningkatan IPM Kabupaten Kaimana dari 69,20 menjadi 69,70%. Namun IPM Kaimana masih berada pada kategori sedang. Karena itu peningkatan IPM harus menjadi prioritas. Kami juga mencermati realisasi belanja pada Dinas Pendidikan hanya 71,54% dengan realisasi belanja hibah sebesar 51,36% dan belanja modal sebesar 79,53%. Fraksi meminta penjelasan apakah rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh 1. Program yang tidak terlaksana, 2. Program proses pengadaan, 3. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, 4. Efisiensi, atau 5. Faktor lainnya. Sebab pendidikan tidak boleh hanya menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi prioritas dalam hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. 8. Dana otonomi khusus. Fraksi memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana otonomi khusus. Pada tahun 2025, penerimaan dalam rangka otsus mencapai sekitar 145,3 miliar, sedangkan realisasi penggunaannya tercatat sekitar 120,2 miliar dengan saldo sekitar 25,1 miliar. Fraksi berpandangan bahwa dana otsus harus benar-benar memberikan manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat Papua di Kabupaten Kaimana. Karena itu kami meminta agar pemerintah daerah meningkatkan transparansi terhadap 1. Sumber dana otsus, 2. Program penerima, 3. Lokasi kegiatan, 4. Kelompok masyarakat penerima manfaat, 5. Output kegiatan, dan 6. Outcome yang dihasilkan. Sembilan, infrastruktur. Fraksi juga memberikan perhatian terhadap realisasi belanja modal. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan terrealisasi sebesar 79,80% dari anggaran sekitar 61,8 miliar menjadi 48,75 miliar. Bagi Kabupaten Kaimana dengan karakteristik geografis yang luas dan wilayah kepulauan infrastruktur dan wilayah kepulauan, infrastruktur bukan sekedar pembangunan fisik. Infrastruktur adalah urat nadi ekonomi dan pelayanan masyarakat. Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur kampung harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah. Sepuluh, silpa. Fraksi juga mencermati adanya silpa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 144,303 miliar, sementara silpa tahunan sebelumnya mencapai 137,115 miliar. Penurunan silpa patut diapresiasi. Namun fraksi memandang bahwa yang lebih penting bukan semata-mata besar atau kecilnya silpa, melainkan mengapa anggaran tersebut tidak dapat terrealisasikan dan apa dampaknya terhadap pelayanan masyarakat. Karena itu setiap silpa harus dianalisis berdasarkan sumbernya. 1. Apakah berasal dari efisiensi? 2. Kegiatan yang tidak terlaksana? 3. Keterlambatan pekerjaan, 4. Pengadaan, 5. Atau faktor lainnya. 11. Penegasan dan rekomendasi fraksi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, fraksi menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Kaimana.
Pertama, memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD yang sehat dan tidak membebani masyarakat. Kedua, melakukan penagihan dan

0: Prioritas belanja daerah bukan hanya mengejar persentase serapan anggaran. Keempat, pengendalian pertumbuhan belanja pegawai agar tidak mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan dan pelayanan publik. Kelima, mempercepat program penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kenaikan target pengangguran terbuka. Keenam, menjadikan sektor pertanian, perikanan, UMKM, perdagangan, dan ekonomi kampung sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketujuh, memastikan dana otsus digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat Papua. Kedelapan, meningkatkan kualitas belanja pendidikan dan kesehatan serta memastikan program prioritas benar-benar terlaksana. Kesembilan, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar, terutama konektivitas antar wilayah air bersih, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi. Kesepuluh, memastikan setiap rupiah APBD dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya secara administratif, tetapi juga berdasarkan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat. 12. Penutup. Yang terhormat pimpinan sidang dan seluruh peserta sidang paripurna, setelah mencermati laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025, fraksi memberikan apresiasi terhadap beberapa capaian pemerintah daerah, khususnya peningkatan PAD, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM. Namun fraksi juga memberikan catatan kritis terhadap masih tingginya ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat, rendahnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, belum optimalnya realisasi belanja, tingginya belanja pegawai, masih adanya piutang daerah, serta perlunya penguatan transparansi dan efektivitas penggunaan dana otsus. Bagi fraksi, pertanggungjawaban APBD tidak boleh berhenti pada kesesuaian angka antara anggaran dan realisasi. Ukuran keberhasilan APBD harus dikembalikan kepada masyarakat. Apakah pelayanan semakin baik? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah infrastruktur semakin tersedia? Apakah pendidikan dan kesehatan semakin berkualitas? Dan apakah kesejahteraan masyarakat Kaimana benar-benar meningkat? Demikian pandangan umum fraksi
1: memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Solidaritas kebangkitan nasional semoga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah serta pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kaimana ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua.
1: Penguatan pengawasan terhadap
0: fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional
1: yang bersumber dari APBD sehingga anggaran
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, Ketua
1: optimal. Pandangan Umum Fraksi Solidaritas
0: Ronald Kebangkitan Nasional David Angga Wijaya Ang
1: menjadi bagian
0: Wakil Ketua Stanley Furima SPD, Sekretaris Marta Frasawi SP, Anggota Chandra Max Maipau, juru bicara Marta Frasawi. Terima kasih.
1: Dan saat ini fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional melalui juru bicara Marta Pascalina Prasawi telah menyampaikan laporan pandangan umum fraksi dan saat ini telah menyerahkan dokumen laporan pandangan umum kepada Bupati Kaimana. Pendengar, dapat kami sampaikan bahwa laporan pandangan umum fraksi yang akan disampaikan anggota dewan Mimi Seli melalui fraksi PDI Perjuangan merupakan laporan pandangan umum terakhir yang disampaikan dalam rapat paripurna.
2: Terima kasih atas Kaimana penyampaian
1: dengan bicara fraksi laporan pandangan umum
2: Solidaritas
1: fraksi,
2: Kebangkitan fraksi dewan Nasional yang telah menyampaikan pandangan fraksinya. Berikutnya, saya persilakan juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Saudari Mimi Seli, untuk menyampaikan laporan pandangan umumnya.
1: Pendengar, berikut kita akan ikuti laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan dari fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Mimi Seli. Dan saat ini anggota dewan Mimi Seli

0: telah berada di podium dan akan menyampaikan laporan pandangan umum fraksinya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kaimana, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pandangan umum tentang rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Merdeka. Yang terhormat Saudara Bupati Kaimana, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kaimana, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRK, yang terhormat Warkopinda Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala OPD, pimpinan Badan Vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, para pimpinan partai politik, pimpinan organisasi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, para insan pers, serta para undangan, serta seluruh masyarakat Kaimana yang hadir di tempat ini dan yang menyaksikan jalannya persidangan ini melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia, stasiun RRI Kaimana. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan atas bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional melalui sidang paripurna yang berbahagia ini. Sebagai juru bicara fraksi, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati. Setelah melewati pembahasan mengenai ranperda pada tingkat komisi-komisi, serta mendengar, membaca, menelaah nota pengantar Bupati Kaimana, pertama-tama kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan apresiasi atas capaian-capaian pemerintah daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami berpendapat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan ketenaga kerjaan, pemerintah daerah menetapkan TPT 2025 sebesar 5,75%. Namun angka tersebut justru meningkat dari 4,96% pada tahun 2024 atau naik 0,79 poin. Bahkan TPT Kaimana lebih tinggi daripada Provinsi Papua Barat 4,55% dan nasional 4,85%. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dengan tujuan memperluas lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Tetapi hasil akhirnya justru TPT naik 0,79 poin. Sehingga timbul pertanyaan, apakah kebijakan belanja yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja benar-benar menghasilkan outcome ketenaga kerjaan? Jika kebijakan belanja daerah 2025 secara implisit diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengapa tingkat pengangguran terbuka justru meningkat dari 4,96% menjadi 5,75%. Program apa yang gagal menghasilkan lapangan kerja dan berapa anggaran yang telah dikeluarkan untuk upaya menekan tingkat pengangguran terbuka tersebut? 2. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data yang disajikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, bahwa pertumbuhan ekonomi hanya di angka 1,67%. Hal ini tentu merupakan penurun jika dibandingkan tahun 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi di angka 2,13%. Di tahun 2023 mencapai 3,32%. Sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 4,84% dan nasional 5,11%. Artinya, terjadi perlambatan yang cukup tajam. Ini menjadi persoalan kebijakan karena pemerintah daerah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Sehingga fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuntut penjelasan apa yang menjadi kendala sehingga pemerintah daerah tidak mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal pada saat pembahasan rancangan APBD tahun 2025, pemerintah daerah hadir dengan perencanaan yang matang. 3. Masih berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kami berpendapat kebijakan APBD seharusnya tidak sekedar menghasilkan serapan anggaran, tetapi menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam tahun anggaran 2025, belanja dianggarkan 1,344 triliun, realisasi 1,175 triliun, atau dengan kata lain realisasi 87,48%. Tetapi pertumbuhan ekonomi hanya 1,61%. Dengan demikian, muncul pertanyaan, apakah struktur belanja pemerintah Kabupaten Kaimana benar-benar produktif terhadap perekonomian daerah? 4. Pemerintah menyatakan bahwa permasalahan belanja daerah 2025 adalah pengeluaran untuk program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan jalan masih terbatas. Tetapi pada kenyataannya, belanja pegawai negeri dan tenaga honorer masih cukup besar dibandingkan penerimaan DAU. Artinya, pemerintah mengakui adanya ketidakseimbangan antara belanja prioritas pembangunan dengan belanja aparatur. Dengan kata lain, masalahnya bukan semata-mata uang tidak ada, tetapi ruang fiskal untuk program pembangunan menjadi terbatas, akibatnya penerapan strategi kebijakan yang keliru. Maka kami menuntut penjelasan dari pemerintah daerah, mengapa belanja untuk kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan jalan masih terbatas, sementara belanja pegawai dan tenaga honorer masih cukup besar? Apakah struktur APBD sudah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan masyarakat? 5. Anggaran belanja 2025 sebesar 1.344.030.364.863 rupiah, tetapi hanya terrealisasi sebesar 87,48%. Dengan demikian terdapat silva sebesar 114.303.029.533 rupiah atau 12,52%. Hal ini perlu untuk diperhatikan secara saksama. Yang fraksi PDI Perjuangan pertanyakan, mengapa pemerintah menetapkan anggaran yang pada akhirnya tidak mampu dilaksanakan secara optimal? sehingga kami mengingatkan kepada Saudara Bupati bahwa ini berarti perlu adanya evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran. 6. Berdasarkan realisasi tahun anggaran 2025, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan apakah angka tersebut menunjukkan bahwa perencanaan APBD 2025 sejak awal tidak disusun berdasarkan kemampuan real pemerintah daerah untuk melaksanakan program. Jika bukan masalah perencanaan, apa penyebab konkret tidak terrealisasinya 114,3 miliar tersebut? Program apa saja yang gagal dilaksanakan? Dan OPD apa saja yang paling sedikit angka realisasinya dan penyerapan APBD tahun 2025? Dan apa jaminan pemerintah bahwa target pelayanan publik dan target pembangunan tetap tercapai meskipun realisasi tidak 100%? 7. Kami mengapresiasikan pemerintah daerah yang telah mampu menurunkan kemiskinan, tetapi adanya sejumlah dana sebesar 25,1 miliar dari dana Otsus dan DTI. Padahal dana Otsus dan DTI memiliki tujuan pembangunan yang strategis karena bersentuhan langsung dengan orang asli Papua. Maka kami mempertanyakan apa kendalanya sehingga anggaran dengan nominal tersebut tidak terrealisasi secara optimal. 8. Dalam tahun anggaran 2025, pemerintah daerah beberapa kali melakukan perubahan penyebaran APBD. Secara hukum, hal tersebut diperbolehkan, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa perubahan penyebaran tersebut dilakukan dan apakah tidak berpengaruh pada perencanaan awal APBD yang sudah disusun? 9. Pemerintah dalam merencanakan APBD tahun 2025 menetapkan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, indikator kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Tetapi hasil pembahasan pada tingkat komisi-komisi, pembahasan banggar dan TAPD, serta laporan yang disajikan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025 menunjukkan belanja hanya terrealisasi 87,48%, belanja modal 85,19%, transfer bantuan keuangan 83,93%, TPT naik menjadi 5,75%, pertumbuhan ekonomi hanya 1,61%, IPM hanya naik 0,50 poin, sektor pertanian, kehutanan, perikanan menurun. Pemerintah sendiri mengakui belanja program prioritas masih terbatas. Pemerintah sendiri mengakui belanja pegawai honorer masih cukup besar. Sehingga kami berpendapat terdapat kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan, struktur anggaran yang ditetapkan, pelaksanaan anggaran dan outcome pembangunan yang dihasilkan. 10. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menemukan indikasi perencanaan asal jadi pada proyek-proyek strategis seperti kejelasan lahan pembangunan SMA Negeri 4 Wanggita, pematangan lahan sekolah rakyat di Bantemi, serta lambatnya sertifikasi atas tanah masyarakat yang telah dibebaskan. Bagaimana strategi dan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut? 11. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan kendala apa yang dihadapi pemerintah daerah sehingga lahan-lahan yang telah dibebaskan atau dibayar oleh pemerintah daerah tetapi sampai saat ini belum disertifikatkan. 12. Berkaitan dengan setiap program-program prioritas maupun program-program unggulan pemerintah daerah agar memperhatikan payung hukumnya sebelum dilaksanakan sehingga program-program tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menimbulkan implikasi terhadap kemampuan keuangan daerah. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan kenapa program strategi seperti 1 miliar 1 kampung atau SAMISAKA dilaksanakan tanpa adanya payung hukum yang disiapkan terlebih dahulu. 13. Sangat memprihatinkan ketika pemerintah daerah Kabupaten Kaimana selama berturut-turut harus meraih opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kaimana pada tahun anggaran 2025. Opini WDP berturut-turut ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah kita tidak sehat secara administratif dan jauh dari prinsip transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan, 1. Mengapa dalam 2 tahun ini pemerintah daerah gagal menindaklanjuti catatan-catatan kritis dari BPK RI sehingga predikat WDP ini harus melekat? 2. Bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dan pendataan aset daerah dengan laporan keuangan yang benar agar bisa kembali meraih opini WTP? 3. Apa yang menjadi kendala sehingga tren opini wajar tanpa pengecualian dari BPK yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaimana bisa menjadi opini wajar dengan pengecualian? 14. Sejalan dengan predikat WDP 2 tahun berturut-turut tersebut, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyoroti peran dan fungsi Inspektorat Daerah selaku aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dalam dokumen Kaul Auditet tahun 2025, anggaran inspektorat dialokasikan sangat besar, mencapai 15,38 miliar, tetapi realisasinya hanya 68,91% atau 10,60 miliar, yang artinya menyisakan anggaran pengawasan mengendap tak terpakai hingga 4,78 miliar. Maka kami mempertanyakan, 1. Bagaimana inspektorat akan mengawal dan membebaskan Kaimana dari opini WDP jika anggaran pengawasannya sendiri dibiarkan tersisa miliaran rupiah dan tidak mampu diserap secara maksimal? 2. Apakah anggaran pengawasan senilai 15 miliar rupiah ini sekedar formalitas penganggaran tanpa diiringi ketegasan pengawasan yang kuat terhadap OPD-OPD penyebab temuan? Pimpinan Dewan, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati. Melalui pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, kami berharap agar Saudara Bupati dapat memberikan penjelasan secara rinci berkaitan dengan sejumlah permasalahan yang sudah kami sampaikan dalam pandangan umum ini. Akhir kata, saya mengutip pesan Bung Karno, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati kita dalam seluruh tugas dan tanggung jawab serta pengabdian kita untuk rakyat, sekali lagi untuk rakyat. Pimpinan Dewan, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati. Demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

0: Kabupaten Kaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi Om. Merdeka.
1: Yakni fraksi otonomi khusus
0: Kaimana 11 Agustus 2026 fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana Ketua Hardiman anggota Robi Daud Samangun Muhammad Kasim Ombair Mimi Seli Isa Kuervete juru bicara Mimi Seli terima kasih.
1: Berikut pendengar baru saja kita ikuti penyampaian laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Mimi Seli dan saat ini anggota dewan Mimi Seli telah menyerahkan laporan pandangan umum kepada Bupati Kaimana. Pendengar dengan selesainya penyampaian laporan pandangan umum fraksi dewan maka acara kedua rapat paripurna dewan hari ini dengan agenda laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan telah selesai dan disesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan bahwa pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur di ruang rapat sidang DPRK Kaimana akan dilanjutkan.
2: Terima kasih atas dengan, penyampaian juru bicara fraksi PDI Perjuangan jawaban yang telah menyampaikan pandangan
1: laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan.
2: Hadirin sidang paripurna dewan yang kami muliakan.
1: Dapat kami
2: kelima fraksi dewan telah menyampaikan laporan pandangan umum fraksinya terhadap pengantar nota Bupati Kaimana tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025.
1: Fraksi dewan.
2: Dengan selesainya penyampaian laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan, maka berakhir sudah acara kedua rapat paripurna dewan hari ini. Sebelum sidang ini saya tutup, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRK Kaimana mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu undangan serta hadirin sekalian yang telah mengikuti acara kedua ini. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal sidang, saya mengharapkan kembali kehadiran Bapak dan Ibu para undangan sekalian pada hari ini juga Selasa 11 Agustus 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Timur dalam acara ketiga dengan agenda jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang saya skors dengan acara kedua saya nyatakan ditutup.
1: Dengan ketukan palu satu kali oleh wakil ketua sidang, maka
2: akhirnya dengan memanjatkan
1: acara kedua rapat paripurna dewan hari ini dengan agenda laporan pandangan umum fraksi.
2: Sekian dan terima kasih.
1: Fraksi dewan.
2: Shalom.
1: Dan perlu sampaikan kembali bahwa
2: salam sejahtera untuk kita semua
1: akan dilanjutkan
2: Om Santi,
1: acara ketiga
2: Santi Santi Om.
1: Rapat
2: salam kebajikan,
1: Kaimana,
2: salam sehat
1: dengan agenda
2: untuk kita
1: jawaban
2: sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian yang dapat saya laporkan dari ruang sidang DPRK Kaimana. Dari ruang sidang DPRK Kaimana,
3: rapat
1: saya
3: paripurna DPRK Kaimana
1: dan
3: dengan agenda laporan pandangan umum fraksi-fraksi selesai.
1: Romi Asrul, Luki
3: kepada
1: Murai,
3: yang terhormat Bupati Kaimana, Fira, Wakil Bupati Kaimana dan
1: kami
3: pimpinan peserta
1: Forkopimda
3: dapat meninggalkan ruangan sidang. Kepada yang terhormat Bapak.
4: Dan dengan demikian pendengar mengakhiri pandangan umum dari fraksi Indonesia Perjuangan dengan juru bicara Mimi Seli mengakhiri jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana dengan agenda laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap nota pengantar Bupati Kaimana tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Dan pendengar kami sampaikan juga untuk Anda bahwa setelah selesainya agenda kedua yang dilaksanakan pada siang hari ini di ruang rapat DPRK Kabupaten Kaimana sesuai dengan jadwal yang disampaikan bahwa agenda ketiga dengan ya agenda ketiga akan di agenda rapat paripurna DPRD ketiga akan dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan jawaban Bupati Kaimana terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Untuk itu pendengar, kami akan kembali hadir dan menyiarkan secara langsung untuk Anda jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana pada agenda ketiga yang dilaksanakan kembali nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, waktu di tempat tugas kami saat ini pukul 11.26 menit. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat siang untuk yang baru saja bergabung. Salam hangat kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran ini dengan menikmati suasana siang di kebersamaan kita. Jelang siang pukul 12 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan menuju ke pukul 12 siang waktu Indonesia Timur.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus, lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan.

kesatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Bagaimana mengakhiri perjumpaan kita, program Bagaimana Siang di edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Tidak terasa kita sudah bersama sejak pukul 5 pagi tadi dan harus berpisah di penghujung siang hari ini. Saya Desi, pamit undur diri, tak lupa mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Ku

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak

0: Budi. Oh, pusap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma hisap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Ternyata pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menerima berbagai informasi yang berbeda, yang beredar, khususnya di media sosial. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Ia menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya atau pemerintah menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Nah, momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, berikut ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Nah, gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang ke-10, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

49 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, wilayah pantai barat Sumatera, Bengkulu Utara, Bengkulu diguncang gempa bumi tektonik pada Selasa 11 Agustus 2026 pada pukul 00:08 waktu Indonesia Barat. Nah, hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 4,8 m pada kedalaman 31 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik. Nah, berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 3 MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu di Enggano. Kemudian 2 hingga 3 MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu di Kaur Selatan. Sedangkan yang ketiga yaitu 2 MMI, di mana getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang di Maje. Nah, kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Ini satu informasi pendengar dari laman resmi rri.co.id, di mana BMKG pastikan gempa 5,1 magnitudo di Laut Bengkulu Utara tidak berpotensi tsunami.

Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kembali ke Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali

0: Sebut servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan. Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

Kemarin sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada

0: atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.
0: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Aldiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.

suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar Pro3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah, pemerintah menyebutkan status driver ojek online menjadi UMKM. Kemudian kami juga menyoroti viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak. Dan topik kami yang lain, peluang pelaksanaan OMC dalam penanggulangan kebakaran Bromo. Dan yang keempat atau topik kami lain juga yang akan menjadi sajian kami, sambut HUT ke-81 RI. Semangat Merah Putih warnai layanan puskesmas di Lok Sumawe. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan siang hari ini. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan Indonesia menyapa siang, kami awali dengan informasi dari reporter kami yang kami hadirkan dalam sesi Video Potensi Daerah. Di balik modernitasnya, Jakarta masih menyimpan kekayaan kuliner legendaris sebagai bagian dari potensi daerah yang luar biasa. Salah satunya adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf yang telah menjaga keotentikan resepnya sejak tahun 1940-an. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahya Purnama berikut ini.
5: Jakarta bukan hanya pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga surganya kuliner legendaris. Jika Anda mencari makanan paling ikonik di Jakarta, Soto Betawi akan selalu ada di daftar teratas. Yuk ikuti perjalanan kuliner saya mengunjungi salah satu resto Soto Betawi paling legendaris, yaitu Soto Betawi Haji Ma'ruf.
6: Soto Betawi, hidangan berisi potongan daging sapi dan jeroan, disiram dengan kuah santan yang kaya rempah dan aroma menggugah selera. Untuk melacak rasa otentik Soto Betawi, saya mengunjungi Soto Betawi Haji Ma'ruf, Cabang Pramuka, Jakarta Timur. Restoran keluarga ini telah menjajakan Soto Betawi sejak tahun 1940-an.
7: Perkenalkan, nama saya Mufti Maulana. Saya generasi ketiga dari Soto Betawi Haji Ma'ruf. Jadi untuk sejarahnya, benar kakek itu ceritain, dia itu jualan dari tahun 1940. Jadi jualan itu masih dipikul keliling daerah Cikini, daerah Menteng gitu. Kenapa sih milih Soto Betawi? Nah, karena tuh kakek sama nenek itu emang asli Betawi. Nah, setiap hari kerjanya ya makan soto, nasi uduk, gitu, makanan khas Betawi lah gitu. Akhirnya jualan Soto Betawi.
6: Apa yang membuat Soto Betawi Haji Ma'ruf berbeda dengan Soto Betawi lainnya?
7: Sebenarnya kalau Soto Betawi itu yang membedakan itu kita ada santannya gitu. Nah, cuman kalau Soto Ma'ruf ini lebih beda lagi gitu. Jadi kita tuh ada santan campuran sama susu gitu. Nah,
6: lebih dari 8 dekade, cita rasa otentik tetap dipertahankan. Di tengah perubahan selera pasar, konsistensi menjadi kunci.
7: Di mana pasti namanya tamu tuh ada komplain, "Mas, kok ini rasanya kurang gurih? Mas, kok ini apa segala macam gitu ya." Kalau saya merubah jadi lebih gurih, orang itu enggak bakal bisa tahu gimana sih rasa makanan tahun 40-an gitu.
6: terbaik menikmatinya? Mulailah dengan kucuran jeruk nipis, sedikit sambal merah, acar, dan jangan lupa emping melinjo yang renyah. Perpaduan rasa gurih, segar, dan pedas menciptakan pengalaman kuliner khas Betawi.
5: Melestarikan kuliner legendaris di tengah kota metropolitan adalah tantangan. Namun, Soto Betawi Haji Ma'ruf membuktikan bahwa resep warisan dan rasa yang tulus akan selalu punya tempat di hati masyarakat.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 13:36 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami temani ruang dengan Anda di perjalanan siang hari ini dengan teman-teman pilihan ya di Pro Dangdut. Dan ya, sambil menantikan hubungan kami dengan rekan-rekan yang bertugas di ruang sidang DPRD Kaimana yang akan melaporkan jalannya rapat paripurna DPRK Kaimana pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 tentang pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan tepat nanti di pukul 14:00 waktu Indonesia Timur akan berlangsung agenda rapat paripurna atau pleno ketiga dengan agenda jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Saya temani ruang dengar Anda di perjalanan siang ini dengan teman-teman pilihan dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan

kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: dengan rekan-rekan yang bertugas di ruang rapat DPRK Kaimana. Ya, masih saya temani Anda di perjalanan Kaimana siang. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mencatat terdapat 4 wilayah di Kota Bekasi berpotensi mengalami kekeringan. Wilayah tersebut yaitu Kecamatan Bekasi Utara, Pondok Melati, Jati Asi, dan Kecamatan Bantar Gebang. Menurut pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, 4 wilayah tersebut memiliki riwayat kekeringan, yakni pada tahun 2015 dan 2016 atau terakhir kali Kota Bekasi dilanda kekeringan. Namun demikian, untuk mengatasi kekeringan di wilayah tersebut, Pemkot Bekasi sudah membangun sumur artesis tahun 2024 lalu, di mana bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kodim 0507 Bekasi. Sementara menghadapi dampak kekeringan yang mungkin terjadi, Pemkot Bekasi sudah menyiapkan 11 unit water tracking yang berfungsi untuk mendistribusikan air bersih bila mana warga membutuhkan air bersih. Hingga kini belum ada wilayah di Kota Bekasi atau warga yang terdampak kekeringan, namun demikian pihaknya membuka ruang seluas-luasnya untuk menghubungi BPBD Kota Bekasi jika membutuhkan air bersih. Nah, sekedar informasi juga pendengar, Pemkot Bekasi telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan selama musim kemarau. Langkah ini dibuat guna mengantisipasi adanya potensi kekeringan maupun kebakaran lahan dampak El Nino.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh ya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Indonesia Timur, dan masih saya temani Ruang Dengar Anda di program Kaimana Siang. Dan juga kita masih menantikan ya hubungan kita dengan ruang sidang DPRD Kaimana. Kita akan ikuti kembali jalannya rapat paripurna di agenda ketiga ya, atau rapat paripurna pleno ketiga dengan agenda jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Pendengar, satu informasi dulu saya hadirkan untuk Anda. Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua tahun 2026, di mana peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya diisi kegiatan seremonial tetapi juga menghadirkan berbagai pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan dan nasionalisme serta semangat gotong royong masyarakat di tanah Papua. Wakil Gubernur Papua Arioko Rumaropen mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat semangat kebersamaan, namun juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal. Nah, sejumlah agenda disiapkan, diantaranya Car Free Day, Pasar UMKM, Pasar Murah, Jalan Santai Berhadiah, Hiburan Rakyat, juga Donor Darah, Pelayanan Kesehatan Gratis, Layanan Samsat, Perbankan, Imigrasi, serta berbagai layanan publik lainnya. Nah, keterlibatan pelaku UMKM dan petani lokal juga menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan, dan pemerintah Provinsi Papua berharap aktivitas tersebut dapat membantu memperluas pemasaran produk masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Arioko mengajak seluruh masyarakat Papua untuk berpartisipasi aktif menyemarakan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan positif.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Ce, Bagai Rapi Mopi mana?
1: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
0: Untuk apa?
1: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
0: Maksudnya?
1: Ya, Ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, Ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru betul.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk

hindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat memengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada

0: hati.
1: Siapa tuh?
0: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Itu kebakaran. Kenapa itu?
8: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
7: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
8: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Baik pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia, fak-fak selanjutnya kita ikuti penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Manokwari.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini kami cukupkan. Saatnya kami sampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni. Sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, mengawali Dinamika 15, Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia atau UNCRI melaksanakan yudisium periode kedua tahun akademik 2025-2026 di Oris Tombay Hotel Manokwari pada Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 45 mahasiswa program studi ilmu hukum dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan akademik dan lulus sebagai sarjana hukum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum UNCRI, Dr. Karina Budi Siswani SH/MH dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh peserta yudisium dinyatakan lulus. Dari 45 mahasiswa tersebut, sebanyak 44 mahasiswa memperoleh predikat sangat memuaskan, sedangkan satu mahasiswa meraih predikat dengan pujian atau cum laude.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unjri Dr. Hendrikus Renyaan SH LLM mengatakan, yudisium bukan sekedar seremoni tetapi menjadi momentum yang menegaskan keberhasilan mahasiswa menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Menurutnya, para lulusan kini memasuki tahapan baru untuk mengabdikan ilmu hukum di tengah masyarakat. Ia berpesan agar para sarjana hukum tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga menjaga nama baik alma mater, keluarga, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Menurutnya, masyarakat nantinya tidak hanya menilai gelar yang dimiliki, tetapi juga manfaat dan integritas yang diberikan para lulusan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Ia berharap para sarjana hukum dapat berkarya dengan ilmu, mengabdi dengan hati, serta menjadi pribadi yang menghadirkan keadilan dan harapan bagi sesama. Yudisium tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahapan pendidikan bagi 45 mahasiswa, sekaligus awal perjalanan baru sebagai alumni Fakultas Hukum Unjri. Para lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu hukum secara profesional, berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Rektor Universitas Caritas Indonesia Unjri Profesor Dr. Robert K.R. Hamar SH.M.Hum MMCLA meminta para sarjana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, dan pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode kedua tahun akademik 2025-2026 di Manokwari. Prof. Robert mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi hal penting. Namun ia mengingatkan para lulusan agar mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan tidak justru kehilangan kendali atas perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi memiliki keterbatasan karena tidak mempunyai rasa, kebijaksanaan, empati maupun moralitas sebagaimana manusia. Karena itu, para sarjana hukum diminta tetap mengedepankan hati, moralitas, dan kepekaan sosial ketika menerapkan ilmu di tengah masyarakat. Prof. Robert menekankan pentingnya kemandirian bagi para alumni dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia mendorong lulusan untuk terus belajar karena ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaikinya harus terus dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor Unjri berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesinya. Ia meminta lulusan mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia juga berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Prof. Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum Unjri mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia Unjri, Dr. Hendrikus Renyaan SH LLM, berpesan kepada para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Hendrikus mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan, sekaligus awal perjalanan baru para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali, dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama mahasiswa menjalani proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, serta kesabaran keluarga selama proses perkuliahan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan orang-orang yang pertama kali memberikan kepercayaan dan dukungan dalam perjalanan pendidikan mereka.
Ia meminta keberhasilan yang diraih dapat menjadi hadiah sekaligus kebanggaan orang tua dan keluarga. Secara resmi menjadi alumni, Henrikus meminta para sarjana hukum menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Ia berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang menjunjung keadilan, berintegritas, dan dapat dipercaya karena masyarakat akan menilai bukan hanya gelar yang dimiliki, tetapi manfaat yang diberikan. Henrikus menegaskan bahwa ilmu hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dan aturan, tetapi harus diterapkan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Karena itu, penegakan hukum menurutnya harus tetap dilandasi hati nurani, yang menegaskan hukum bukan hanya tentang pasal, hukum adalah tentang manusia, harus memberikan keadilan, kemanfaatan, dan penegakan hukum itu tetap harus memiliki hati nurani. Yang mendorong para lulusan untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi setelah menyelesaikan studi sarjana. Menurutnya, Fakultas Hukum Unjri tetap menjadi rumah bagi para alumni yang ingin melanjutkan pendidikan maupun berkontribusi dalam kegiatan akademik. Menutup pesannya, Henrikus meminta para sarjana hukum kembali ke tengah masyarakat dengan membawa ilmu, integritas, dan semangat pengabdian.

0: Korwil Nusantara 2. Saudara, kondisi cuaca ekstrim saat ini atau yang disebut dengan El Nino Super sangat berpengaruh pada sendi kehidupan. Terutama dari sisi ekonomi, warga masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani. Saat ini petani berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sebab sebagian besar tanaman mereka akhirnya mati sehingga mereka harus diperhadapkan dengan kondisi gagal panen. Marta Vince Mandacan, warga kampung Warbefor kepada RRI, mengatakan sayuran lokal saat ini diukur lebih sedikit untuk satu tumpuk atau ikatan sayur kangkung yang biasa dijual Rp5.000 per ikat, kini menjadi Rp10.000 per ikat. Kata Marta Vince, tidak hanya itu saja. Saat ini sebagian besar tanaman yang ditanam para petani, terutama sayuran hijau, mati akibat teriknya matahari. Termasuk ubi-ubian akhirnya gagal panen sebab banyak ubi hancur terpanggang di dalam tanah.
1: Pasti deh, hancur sendiri, panas jadi pasir, tanah, cepat-cepat dan apa, jadi saya semua kering, hancur di dalam tanah, panas tuh, kok jauh ini panas di dalam tanah itu kok macam kayak panas, sampai macam air panas, pasti masak sendiri di bawah tanah. Jadi sekarang ini, kan hari yang sedikit ini saja untuk tebon, cuma sudah bakar, tapi nanti bakar, belum bisa tanam sayur lagi. Jadi ini pantura yang biasa, bahwa dia jualan banyak, suka makan. Masyarakat besar yang ada di kota Manokwari ini, tapi pantura panas jadi tidak ada sayur lagi. Dengar kan mau yang sudah ada tapi sudah kuning-kuning, sudah habis, mau kering habis kan. Jadi datang juga tambah, ikatan juga tambah kecil, datang tambah kecil. Taruh kaspi ya, masih bisa taruh banyak, pisang masih bisa, tapi sayur ikatan tambah kecil. Yang kecil saja 5.000, yang besar sedikit sudah 10.000.
0: Selain sayur-sayuran, hal lain yang sangat berat dirasakan oleh masyarakat adalah hampir sebagian sumber air seperti kali-kali yang mengalir dan sumur yang ada menjadi kering, sehingga warga sulit mendapatkan air, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk menyiram tanaman. Kontingen Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Provinsi Papua Barat siap mengikuti MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional dijadwalkan berlangsung di dua lokasi, yakni Kota Makassar dan Kabupaten Pangkat. Ketua Kontingen MTQ Korpri Papua Barat Dr. Awan Rimosan mengatakan, kontingen Papua Barat yang diberangkatkan berjumlah 20 peserta. Mereka merupakan peserta terbaik hasil seleksi yang dilakukan di tingkat kabupaten. Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara daring dengan melibatkan sejumlah juri yang memiliki kompetensi pada masing-masing kategori perlombaan. Seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan peserta yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan terbaik. Pada MTQ Korpri tingkat nasional kali ini, kontingen Papua Barat akan mengikuti sejumlah kategori perlombaan. Di antaranya MTQ atau Kiraat, Hafalan Al-Quran atau Tahfidz, Kaligrafi, Khutbah, Azan, Puisi Islam, Karya Tulis Ilmiah Islam, Doa Tilawah, dan Tartil. Untuk kategori Tahfidz, peserta Papua Barat akan mengikuti 5 kategori hafalan, yakni Juz 30, Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, serta 7 surah pilihan.
2: Kontingen MTQ Korpri yang ke-8 yang akan di tingkat nasional yang akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan di 2 tempat, yaitu di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Kami semua yang peserta itu ada 20 orang ya, 20 orang tambahan, 20 orang yang sudah melakukan seleksi. Ya, kita seleksi sebelum 1 bulan sebelum itu saya melakukan seleksi di masing-masing kabupaten, di 7 kabupaten, 6 kabupaten yang ada, dan dari hasil beberapa satu kategori itu biasa ada 3 tempat orang yang ikut. Kita seleksinya lewat online. kita online dengan beberapa juri-juri yang akan menilai kategori-kategori yang misalnya memiliki ori, ya, kiroa, kemudian ada hafalan, kemudian ada kaligrafi, kemudian khotbah, ada beberapa tambahan-tambahan kategori yang baru, lomba azan, ya, azan itu ada kategori azan, puisi Islam itu ada situ.
0: Sementara itu kategori azan dan puisi Islam menjadi salah satu kategori baru yang turut diikuti. Puisi Islam akan mempertandingkan peserta putra dan putri. Kontingen Papua Barat juga akan mengikuti cabang tilawah dan tartil putra putri sebagai bagian dari upaya membawa nama baik daerah dalam ajang MTQ Korpri tingkat nasional. Alun berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik Papua Barat selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan di Sulawesi Selatan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan mental, kemampuan, serta menjaga kekompakan kontingen selama berada di lokasi perlombaan. Pemilik UMKM Andris Food, Andi Rismawati, mendorong generasi muda di Manokwari yang ingin memulai usaha kuliner agar berani mengambil langkah dan tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Menurutnya, keberanian mencoba dan kemauan untuk terus belajar menjadi modal penting dalam membangun usaha. Andi mengatakan dunia kuliner memiliki tantangan tersendiri karena pelaku usaha harus menghadapi konsumen dengan karakter, selera, dan pilihan yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan mental yang kuat sekaligus keterbukaan untuk menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan.
3: Kalau saya banyak-banyaklah belajar, jangan pernah takut untuk gagal. Kadang dalam berbisnis itu kegagalan pasti ada, pasti ada. Kita jangan pernah takut untuk gagal, harus punya mental yang sangat kuat supaya bagaimana, karena dalam bisnis kuliner itu kita tidak hanya menghadapi 1-2 orang customer, tapi banyak, dengan begitu banyak sifat, dengan rasa dan pilihan mereka masing-masing. Jadi kita benar-benar harus punya mental yang kuat, mau menerima kritikan, harus mau menerima saran, sama kita harus terus belajar, karena dalam bisnis itu, dalam bisnis kuliner itu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu pasti akan bermunculan menu-menu baru yang lebih bagus, lebih enak. Jadi kita harus bagaimana bisa mengikuti

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, dan pendengar, kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di ruang rapat DPRK Kaimana. Ikuti kembali jalannya sidang paripurna dengan agenda jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan.
2: Terus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat keluarganya. Penurunan

0: Kaimana, pimpinan DPRK dan Forkopimda memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
1: Pendengar, acara ketiga rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 kini telah dimulai. Dan saat ini terlihat para tamu undangan dan anggota DPRK Kaimana berdiri dan menyambut kedatangan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK Kaimana, Wakil Ketua, dan Ketua Sekwan Kabupaten Kaimana.

0: sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretariat DPRK, jumlah anggota Dewan saat ini sebanyak 25 orang, hadir 20 orang, dan tidak hadir 5 orang. Berdasarkan peraturan tata tertib Dewan, quorum telah mencapai. Maka memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, skor sidang saya cabut dan acara ketiga saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
1: Pendengar itu kak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salve. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat selalu, rahayu. Yang terhormat Bupati Kaimana dan Wakil Bupati Kaimana, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan, yang terhormat Kapolres Kaimana, yang terhormat Dandim 1804 Kaimana, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, yang terhormat Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kaimana, yang terhormat Komandan Yonif 764 Yamba Bawa Kaimana, yang terhormat Yonif 764 ulangi, yang terhormat Komandan Yonif TP 864 Nani Nambai, yang terhormat Saudara Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan para asisten beserta para kepala bagian di lingkungan Sekda Kabupaten Kaimana, yang terhormat pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Kaimana, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan rekan-rekan pers, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana senantiasa mengikuti rapat paripurna DPRK ini secara langsung lewat siaran radio Republik Indonesia Stasiun Kaimana. Sesuai dengan jadwal acara sidang, maka acara ketiga hari ini adalah jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Oleh karenanya, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan dan ikuti penyampaian jawaban pemerintah daerah tersebut atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang disampaikan oleh Bupati Kaimana. Kepada Saudara Bupati, dipersilakan.

0: mari kita ikuti jawaban Bupati terhadap laporan pandangan umum untuk fraksi-fraksi dewan yang disampaikan langsung oleh Bupati Kaimana Dr. Andus.
1: Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua, serta Bapak Ibu anggota DPRK Kaimana. Yang kami hormati yang mewakili Dandim 1804 Kaimana. Yang kami hormati Kapolres Kaimana atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kaimana. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana. Yang kami hormati Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kaimana atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, pimpinan, pejabat dan staf perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah di wilayah Kabupaten Kaimana, serta para perwira TNI dan Polri. Yang kami hormati dan kami banggakan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pimpinan organisasi wanita, pimpinan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, pers serta hadirin dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana. Dalam kesempatan ini, kami tidak henti-hentinya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan perkenaannya, sehingga kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan dalam keadaan sehat. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas penyampaian laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Saudara pimpinan, anggota dan sidang Dewan yang kami hormati, berikut kami sampaikan jawaban pemerintah daerah atas laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan sebagai berikut. Pertama, pandangan umum fraksi otonomi khusus. Terima kasih atas pandangan, catatan dan masukan berharga dari fraksi otonomi khusus DPRK Kabupaten Kaimana terkait evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan pemerintah berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana otsus agar berdaya guna secara tepat sasaran, akuntabel dan transparan demi kemajuan generasi muda di Kabupaten Kaimana. Berikut penjelasan kami atas poin-poin yang disampaikan. 1. Peningkatan monitoring di kampung melalui alokasi anggaran fungsi pendidikan wajib diprioritaskan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan aksesibilitas layanan dasar di wilayah terpencil sejalan dengan misi ke-1 RPJMD Kaimana 2025-2029 untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar secara merata. Pentingnya peningkatan kegiatan monitoring pada sekolah di tingkat kampung Kami sepenuhnya memahami bahwa kegiatan monitoring langsung di lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui persoalan nyata, terutama terkait kebutuhan dasar pendidikan yang mendesak dan harus diprioritaskan. Dalam hal ini, kami akan memaksimalkan peran dan fungsi koordinator wilayah di setiap distrik. Dua, terkait dengan pengadaan mebeler di Kampung Werua, SD Negeri Tarwata, pada bulan Februari 2026, Dinas telah mendapat laporan dari Satuan Pendidikan bahwa mebeler tersebut sementara disiapkan untuk diantar. Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi atas perhatian yang serius dari fraksi OCUS. Kami berkomitmen tindak lanjut ke pihak ketiga. Tiga, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi tentang persyaratan program bantuan studi lewat aplikasi Tutsi guna mengatasi masalah pada status e-KTP. Sesuai Peraturan Bupati Kaimana Nomor 17 Tahun 2024 Bab 4 Pasal 7 tentang mekanisme pemberian bantuan pendidikan telah disosialisasikan melalui grup WA Tutsi maupun personil terkait. Status pendidikan dapat dibuktikan melalui salah satu dokumen KTP atau kartu keluarga yang berdomisili Kaimana. Dapat mengajukan permohonan bantuan pendidikan melalui link Tutsi Kaimana Cup GoID P2. 4. Terkait koordinasi dan penyelarasan alokasi dana otonomi dengan DPRK, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan program pendidikan yang bersumber dari dana OCUS, kami sependapat bahwa setiap langkah yang berhubungan dengan instansi vertikal maupun penggunaan dana OCUS harus melalui mekanisme pembahasan rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah, sehingga tidak dilakukan secara sepihak, agar peruntukan dana OCUS baik yang bersumber dari dana bagi hasil migas maupun yang ditentukan penggunaannya harus diarahkan untuk lebih menyentuh kebutuhan generasi muda di kampung-kampung. Hal ini penting agar manfaat dana OCUS benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. Terima kasih atas pertanyaan, masukan, catatan kritis yang sangat penting dari Fraksi Otonomi Khusus DPRK Kabupaten Kaimana terkait evaluasi program kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Kaimana. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan anggaran kesehatan, baik dari dana OCUS, dana bagi hasil migas, maupun DAU, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Kaimana. Terkait pembangunan puskesmas pembantu Wasukuno Distrik Yamur, pekerjaan fisik yang belum rampung pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan laporan keuangan audit tahun 2025, proyek pembangunan baru Pustu Wasukuno nomor kontrak 263.3B/SP/DIN/KES/DATAR/KMN/10 Rumawi/2025 tercatat sebagai KDP dengan nilai akumulasi realisasi fisik berjalan sebesar Rp388.980.000. Hambatan utama penyelesaian di Distrik Yamur ini adalah kendala geografis yang sangat berat dan hambatan distribusi material akibat cuaca ekstrim saat musim angin barat. terkait observasi fisik puskesmas pembantu di kampung-kampung. Saat ini Kabupaten Kemana memiliki 59 unit puskesmas pembantu yang tersebar di kampung-kampung. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan berkomitmen melakukan supervisi komprehensif di lapangan. Hasil inventarisasi fisik kunjungan kerja DPRK ini akan segera kami integrasikan ke dalam dokumen perencanaan RKPD mendatang sebagai prioritas perbaikan fasilitas layanan kesehatan dasar. Terkait pelayanan transportasi kesehatan daerah terluar, Kampung Werua, Distrik Kaimana merupakan wilayah pesisir dengan akses jalan lingkungan terbatas, Jalan Sara Werua, sehingga mobilitas petugas kesehatan dalam menjangkau masyarakat, terutama untuk penanganan darurat, masih menghadapi hambatan geografis. Menjawab hal tersebut, pemerintah daerah akan memprioritaskan pengadaan kendaraan dinas bermotor bagi petugas kesehatan Kampung Berua pada APBD perubahan mendatang. RSUD Kaimana menerima dan menghargai masukan DPRK Kaimana terkait kualitas pembangunan sarana pelayanan kesehatan, pembangunan gedung ruang tunggu pasien rawat jalan, ruang terbuka hijau, ruang menyusui, dan ruang bermain anak yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan. Gas alam Papua, kesehatan dan perbaikan gizi. Terhadap adanya air hujan yang masuk ke dalam bangunan RSUD Kaimana, dari pihak RSUD melakukan pemeliharaan yang diperlukan pada bagian bangunan yang berpotensi menjadi sumber kebocoran. RSUD Kaimana berkomitmen memastikan pembangunan sarana memberikan kenyamanan, keamanan, dan manfaat optimal bagi pasien, keluarga, keluarga pasien, dan masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi otonomi khusus yang telah memberikan perhatian pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Terhadap penyampaian fraksi otonomi khusus terkait dengan tidak tepat sasaran menggunakan dana otsus 1% Papua Administrasi Pemerintahan pada program penunjang administrasi pemerintahan daerah kabupaten kota dalam kegiatan administrasi pegawai daerah dengan sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang dianggarkan sebesar 562.558.600 rupiah dengan target 99 orang termasuk perjalanan dinas konsultasi dan belanja penginapan. Maka dapat kami jelaskan bahwa alokasi belanja pada kegiatan dimaksud adalah merupakan penunjang kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas pelatih dan operator sistem keuangan desa. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi adalah kegiatan pelatihan bagi para pelatih dan operator siskeudes di 84 kampung yang terbagi dalam 11 wilayah kerja. Kegiatan tersebut diawali dengan bimtek pelatih di Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan dilanjutkan dengan kegiatan penguatan pelatih dan operator sistem keuangan desa oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, para pelatih melakukan pelatihan bagi operator sistem keuangan desa di kampung pada 84 kampung. berkaitan dengan penyelesaian pembayaran pasar rakyat Ruru Yamur telah berproses mulai dari review dokumen di inspektorat dan penyiapan administrasi, kemudian saat ini sedang berproses penagihan dari rekanan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM. Terima kasih atas saran dan masukan dari fraksi Otsus. Hal ini menjadi catatan perbaikan pada tata kelola pendistribusian bantuan yang tepat sasaran pada orang asli Papua pada tahun anggaran 2026 dan akan terus melakukan pendampingan agar berhasil guna. Tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemerintah Kabupaten Kemana berdasarkan berpedoman pada peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah daerah dalam rancangan percepatan pembangunan di Papua dan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kemana telah dan akan terus memberdayakan pelaku usaha orang asli Papua secara adil dan merata, baik kepada pelaku usaha orang asli Papua perorangan atau yang berbadan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa bentuk pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua dan

untuk pekerjaan yang memiliki konstruksi berupa timbunan pilihan dan aspal, semua mengacu pada spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jalan. Spesifikasi teknis Bina Marga 2025 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. Terima kasih atas masukan dan perhatian yang disampaikan oleh fraksi otonomi khusus. Aspirasi ini sangat sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Kaimana dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, khususnya bagi orang asli Papua. Program perbaikan rumah tidak layak huni pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman memang menjadi salah satu program prioritas. Hal-hal mendasar yang terus kita perhatikan dan tingkatkan meliputi. Pertama, memastikan pendataan calon penerima bantuan tepat sasaran dengan prioritas orang asli Papua. Dua, mengoptimalkan alokasi anggaran serta mengintegrasikan penggunaan dana otsus secara efisien. Ketiga, mengawal proses pekerjaan fisik di lapangan agar berjalan sesuai dengan standar kualitas teknis. Perlu kami sampaikan bahwa pelibatan anggota DPRK merupakan amanat peraturan perundang-undangan, baik pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan sejauh ini melalui Bapeda Litbang dalam pelaksanaan Musrenbang selalu mengundang pemangku kepentingan, salah satunya adalah DPRK Kaimana. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kaimana akan terus mendorong semua perangkat daerah meningkatkan akuntabilitas, berorientasi pada hasil, meningkatkan efisiensi anggaran dan transparansi sesuai dengan tujuan dari SAKIP. Begitu juga terkait formasi CPNS 2021, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kaimana yang telah menyampaikan pandangan, saran, masukan. Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap harapan agar dalam proses optimalisasi hasil penerimaan CPNS formasi tahun 2021 dapat dibentuk suatu tim bersama yang melibatkan kelengkapan Dewan Komisi A, Fraksi Otonomi Khusus, serta Dewan Adat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting sebagai bentuk sinergi dan representasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam memperoleh kejelasan dan solusi terhadap proses optimalisasi kebutuhan CPNS formasi tahun 2021. Pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung langkah konsultasi dan koordinasi bersama ke kementerian terkait, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku. Selanjutnya diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk menyusun tim, agenda, materi konsultasi, serta langkah-langkah strategis yang akan dibawa dalam pertemuan dengan kementerian terkait, BKN maupun kementerian PAN-RB, dan diharapkan melalui langkah bersama tersebut dapat diperoleh kepastian solusi dan kebijakan yang terkait bagi peserta CPNS formasi 2021 serta kepentingan pemerintah Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan komunikasi, koordinasi dan upaya maksimal sesuai kemenangan daerah dalam rangka memperjuangkan penyelesaian dan optimalisasi kebutuhan CPNS formasi tahun 2021.

kalau ini akan digunakan untuk jawaban bupati Kemana dalam rapat DPRK, saya juga bisa buatkan hal yang lebih tegas, politis, argumentatif, termasuk poin tindak lanjut pembentukan tim konsultasi Kemenpan RB dan BKN. Yang berikut kami menanggapi pandangan umum dari fraksi Golkar. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan masukan kritis dari fraksi Partai Golkar terkait evaluasi penyerapan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah sependapat bahwa penyerapan anggaran yang optimal merupakan tolok ukur utama kualitas pengelolaan APBD, dan kami akan terus mengedepankan prinsip transparansi, efisien, dan akuntabilitas agar setiap rupiah APBD memberikan dampak pembangunan nyata bagi masyarakat Kemana. Sisa anggaran belanja sebesar 168,19 miliar merupakan gabungan dari sisa penghematan belanja atau efisiensi serta sisa dana program yang belum sepenuhnya terrealisasi. Penyumbang sisa terbesar berasal dari Dinas Pendidikan dengan sisa 43,08 miliar, realisasi 86,38% dari anggaran 316,41 miliar, dan Dinas Kesehatan sebesar 13,49 miliar rupiah, realisasi 90,08% dari anggaran 174,87 miliar rupiah, serta sisa dana otsus yang belum terrealisasi sebesar 25,1 miliar rupiah dari alokasi 145,3 miliar. Di sisi kewajiban pihak ketiga terdapat utang belanja yang belum terbayar oleh BUD hingga akhir tahun anggaran sebesar 3,27 miliar rupiah untuk harga pembelian beras PNS otonom kepada Perum Bulog. Sebagai tindak lanjut, tim anggaran pemerintah daerah bersama inspektorat akan memperketat monitoring, mengevaluasi kalender pengadaan, serta meningkatkan koordinasi lintas SKPD guna memitigasi kelemahan perencanaan di masa mendatang. Dua, terima kasih atas perhatian dan catatan kritis fraksi Golkar mengenai realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah sepenuhnya sependapat bahwa pembangunan infrastruktur fisik secara langsung menentukan tingkat konektivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kemana. Kami berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas belanja modal agar setiap alokasi anggaran benar-benar terwujud dalam bentuk fasilitas publik yang fungsional dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai langkah konkret ke depan, pemerintah daerah akan menerapkan sistem lelang dini, memperketat pengawasan berkala melalui inspektorat, dan mempercepat koordinasi penyelesaian hak-hak masyarakat adat atas pelepasan lahan agar tidak menghambat pelaksanaan fisik di lapangan. Tiga, terhadap penyampaian fraksi Partai Golkar yang mencermati realisasi dana kampung yang hanya mencapai
67.42% dapat dijelaskan bahwa rendahnya realisasi dana desa dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan batas waktu nasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 dan penyesuaian prioritas pembangunan nasional untuk mendukung percepatan program prioritas nasional seperti integrasi dan penguatan koperasi desa Merah Putih. Sebagian alokasi komponen non-earmark mengalami penyesuaian yang menyebabkan kampung mengalami pemotongan dana desa earmark yang ditentukan penggunaannya dengan jumlah pemotongan yang bervariasi. 4. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan oleh fraksi Partai Golkar terkait pelaksanaan pembangunan fisik yang dianggarkan melalui belanja modal. Kami memahami bahwa kepastian status dan legalitas lahan merupakan hal yang sangat penting sebelum pembangunan dilaksanakan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari. Untuk kegiatan pembangunan fisik SMA Negeri 4 Wanggita telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pertanahan guna memastikan siapa pemilik lahan tersebut. Kegiatan dapat dilaksanakan setelah ada kesepakatan dalam rapat bersama masyarakat pada tanggal 25 September 2025. Yang berikut menjawab pandangan umum fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan pemerintah daerah dan pemerintah daerah sependapat bahwa peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukan melalui inovasi dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan kondisi perekonomian daerah. 2. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan strategis dari fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional terkait posisi piutang pendapatan daerah Kabupaten Kemana per 31 Desember 2025. Pemerintah daerah sependapat bahwa piutang daerah harus dikelola secara aktif, transparan, dan akuntabel agar tidak hanya menjadi catatan administrasi di neraca, melainkan dapat direalisasi menjadi penerimaan real daerah. Berikut penjelasan kami atas pertanyaan yang diajukan fraksi. A. Jumlah piutang yang benar-benar dapat ditagih berdasarkan Peraturan Bupati Kemana Nomor 49 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kemana dari total piutang pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar 7.535.922.265.67 rupiah. Pemerintah daerah menetapkan nilai penyisihan piutang tak terlagi sebesar 2.660.698.664.65 rupiah. Dengan demikian, nilai bersih piutang yang dinilai benar-benar dapat ditagih adalah sebesar 4.875.223.601.02 rupiah. B. Piutang yang telah dilaksanakan penagihan secara aktif. Sepanjang tahun anggaran 2025, pemerintah daerah telah melakukan penagihan aktif
yang menghasilkan setoran piutang masuk ke rekening kas umum daerah sebesar 584.183.960 rupiah, terdiri dari realisasi penagihan pajak daerah sebesar 334.113.960 rupiah dan retribusi daerah sebesar 250.070.000 rupiah. Piutang yang berumur lebih dari 1 tahun berdasarkan daftar perhitungan penyisihan piutang berdasarkan daftar perhitungan penyisihan piutang audited piutang daerah yang telah berumur lebih dari 1 tahun mencapai total 5.591.036.499 rupiah, merupakan akumulasi dari piutang berumur lebih dari 1 tahun sampai dengan kurang dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun sebesar 2.451.790.972 rupiah. Yang umur lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun sebesar 2.709.867.867 rupiah. Dan piutang macet yang berumur lebih dari 5 tahun sebesar 429.377.660 rupiah. Di langkah konkret pencegahan bertambahnya piutang dilakukan dengan penagihan aktif dengan penerbitan surat tagihan pajak daerah secara terjadwal. Kemudian melaksanakan peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 tahun 2025 tentang pedoman pemeriksaan dan penagihan pajak daerah dimulai dengan surat teguran, surat paksa hingga surat perintah melaksanakan penyitaan. 3. Terima kasih atas perhatian dan pandangan kritis fraksi mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 yang mencapai 1.175.863.926.613 rupiah atau 87.48% dari total anggaran 1.344.030.364.863 rupiah 23 sen. Pemerintah daerah sepenuhnya sependapat bahwa rendahnya realisasi anggaran tidak boleh secara otomatis diklaim sebagai bentuk efisiensi jika di balik angka tersebut masih terdapat program pelayanan dasar yang belum berjalan maksimal. Kami berkomitmen kuat untuk menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja agar setiap alokasi belanja memiliki tolak ukur prestasi kerja yang jelas dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana. Pimpinan Dewan, anggota Dewan undangan yang kami hormati. Terima kasih atas pencermatan dan masukan kritis dari fraksi mengenai komposisi belanja daerah, khususnya belanja pegawai tahun anggaran 2025 yang mencapai 90.46%.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk melakukan penataan struktur belanja agar lebih efektif dan proporsional guna menjamin ketersediaan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai sektor prioritas seperti infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Guna menyikapi beban belanja rutin dan honorer yang cukup besar dibandingkan dengan penerimaan DAU, akan dilakukan efisiensi belanja operasional penunjang melalui penerapan analisis standar belanja dan standar harga yang ketat. Juga dilakukan akselerasi porsi belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap menuju target minimal 40% pada tahun anggaran mendatang. Pimpinan Dewan dan para anggota yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi serta pencermatan kritis fraksi terhadap penurunan kemiskinan menjadi 13,83% yang diiringi dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kaimana yang mencapai 5,75% pada tahun 2025. Pemerintah daerah sepakat bahwa kondisi ini merupakan alarm penting sehingga arah kebijakan pengentasan kemiskinan perlu ditransformasikan dari sekedar bantuan sosial konsumtif menjadi program pemberdayaan ekonomi produktif yang inklusif, berkelanjutan, dan padat karya. Adapun langkah intervensi konkret berbasis unggulan adalah pertama, penguatan ekonomi kampung melalui optimalisasi program 1 miliar 1 kampung untuk mendorong unit usaha produktif di tingkat kampung. Perlu kami sampaikan bahwa pengembangan UMKM menjadi perhatian karena merupakan salah satu program prioritas daerah di mana melalui Dinas Perindakop dan UMKM memberikan pendampingan, pemberdayaan, serta bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM. Pengembangan sektor perikanan dan pertanian melalui industri pengelolaan komoditas lokal. Kemudian peningkatan keterampilan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan terhadap investasi baru, kami memberlakukan kemudahan perizinan dan insentif fiskal daerah yang dibarengi dengan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal secara nyata. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, terima kasih atas tanggapan dan masukan kritis dari fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional mengenai capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaimana pada tahun 2025. Pemerintah daerah sepenuhnya sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan dan kami berkomitmen penuh untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan di mana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaimana tahun 2025 berada di angka 1,61% mengalami pelambatan dari 2,13% pada tahun 2024 dan 3,32% pada tahun 2023. Pelambatan ini disebabkan oleh beberapa kendala struktural utama, yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur, konektivitas, dan aksesibilitas wilayah yang memicu tingginya biaya logistik barang. Dua, penurunan nilai tambah sektor unggulan pertanian, kehutanan, dan perikanan dari
749,07 miliar pada tahun 2024 menjadi 715,91 miliar pada tahun 2025 karena minimnya hilirisasi industri pengolahan, serta yang ketiga ketidakpastian kepemilikan hak ulayat yang menghambat daya tarik masuknya investasi swasta. Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah daerah mengarahkan fokus kebijakan APBD ke depan pada pembangunan infrastruktur jalan produksi, fasilitas penyimpanan agro-maritim, kemudahan izin berusaha, serta penguatan kelembagaan ekonomi kampung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan pencermatan kritis fraksi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Kaimana dari 69,2 menjadi 69,7. Pemerintah daerah berkomitmen penuh menjadikan peningkatan IPM dan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah, sejalan dengan misi pertama RPJMD 2025-2029 untuk mewujudkan Kaimana cerdas melalui penguatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar. Hasil evaluasi pemerintah daerah menunjukkan bahwa rendahnya realisasi belanja dinas pendidikan yang mencapai 71,54% disebabkan oleh akumulasi beberapa faktor teknis dan administrasi. Yang pertama adalah proses pengadaan barang dan jasa yang terhambat kendala geografis dalam penyaluran sarana prasarana sekolah ke distrik terpencil. Kedua, keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat kendala administrasi penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP oleh bendahara satuan pendidikan, dan yang ketiga kebijakan efisiensi belanja terkait penyesuaian alokasi dana alokasi khusus non fisik dari pemerintah pusat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian mendalam dan masukan kritis dari fraksi mengenai pengelolaan dana otonomi khusus tahun anggaran 2025 yang terrealisasi sebesar 120.197.541.438 rupiah atau mencapai 82,7% dari total penerimaan 145.305.818.283 rupiah. Pemerintah daerah sependapat bahwa dana otsus harus dikelola secara akuntabilitas dan transparan demi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Kaimana. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, transparansi sumber dana otsus. Seluruh penerimaan dalam rangka otsus sendiri 145,3 miliar ditata usahakan secara transparan melalui 4 rekening khusus kas daerah yang terdiri dari dana otsus bersifat umum atau blok grant sebesar 15.395.088.000 rupiah, dana otsus yang ditentukan penggunaannya spesifik grant sebesar 42.565.296.000 rupiah, dana tambahan infrastruktur DTI sebesar
12.470.225.000 rupiah dan dana bagi hasil migas otsus sebesar 74.875.002.909.283 rupiah. B. Program penerimaan dana otsus. Alokasi dana otsus didistribusikan ke berbagai SKPD untuk menandai urusan wajib, pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Lokasi kegiatan otsus. Guna mewujudkan pemerataan pembangunan antar distrik, lokasi proyek otsus difokuskan pada wilayah kampung pesisir dan pendalaman. Kelompok masyarakat penerima manfaat. Sasaran utama dari penerima manfaat dari seluruh kegiatan otsus diprioritaskan bagi orang asli Papua. Adapun output daripada kegiatan otsus, realisasi anggaran otsus telah menghasilkan sejumlah output fisik yang terdokumentasi dan outcome yang dihasilkan dampak nyata dari pemanfaatan dana otsus antara lain meningkatkan akses dan kenyamanan belajar bagi siswa OAP di pedalaman, menguatnya ketahanan kesehatan masyarakat kampung, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat adat bagaimana. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terima kasih atas pandangan dan perhatian mendalam fraksi terhadap realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun anggaran 2025 yang mencapai 45,74 miliar dari alokasi 61,08 miliar. Pemerintah daerah sepenuhnya sepakat bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekedar urusan fisik, melainkan urat nadi utama perekonomian, pelayanan dasar, dan koneksitas antar distrik

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Dan masih kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda jalannya rangkaian rapat paripurna dari DPRK Kaimana.

0: Baik, pendengar, kembali kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna DPR KKI Pan.
1: Sedang tertekan dan daya beli masyarakat justru menguat dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 2,15% atau 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 0,71%. Kami memandang ketiga hasil tersebut bukan kebetulan, ketiganya adalah wujud dari kebijakan belanja yang berpihak pada masyarakat pada saat masyarakat paling membutuhkannya. Inilah yang disebut kebijakan fiskal dan kerja berlawanan arah dengan siklus ekonomi. Dan itu adalah kebijakan yang benar untuk keadaan tahun 2025. Fungsi kedua adalah fungsi mengungkit, yaitu kemampuan belanja untuk menciptakan kapasitas produksi dan lapangan kerja yang bertahan setelah belanja itu sendiri berhenti. Pada fungsi inilah kami menyampaikan dengan terus terang capaian kita belum optimal. Perkenankan kami menyampaikan gambarannya. Perekonomian bagaimana berukuran sekitar Rp 3,2 triliun. Sementara belanja daerah yang terrealisasi sebesar Rp 1,175 triliun. Dengan proses sebesar itu, daya ungkit belanja kita terdapat menciptakan lapangan kerja masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan kami atas pertanyaan ketiga, belanja daerah tahun 2025 telah berhasil menahan perekonomian dan melindungi masyarakat, dan itu bukan capaian yang kecil. Namun kami sependapat dengan fraksi bahwa ke depan belanja kita harus naik satu tingkat dari sekedar menahan

Terima kasih yang setingginya kepada fraksi PDIP Perjuangan atas evaluasi yang jeli dan konstruktif terhadap produk terhadap postur belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah sependapat bahwa postur anggaran harus dirancang secara sehat dan berkeadilan dengan alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana. Kami mengakui bahwa adanya tantangan struktural dalam ruang fiskal daerah sehingga ruang belanja untuk program kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan jalan menjadi terbatas. Guna mengatasi ketidakseimbangan ini, pemerintah daerah berkomitmen melakukan rekonsiliasi belanja aparatur secara bertahap. Langkah konkret yang sedang dijalankan TAPD antara lain adalah efisiensi belanja menunjang non-prioritas melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja serta mengutamakan alokasi pada urusan pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimal SPM. 5. Terima kasih atas masukan dan perhatian kritis fraksi PDIP Perjuangan terkait realisasi belanja daerah serta visa anggaran Silpa tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah sepenuhnya sepakat bahwa besaran sisa anggaran tersebut mencerminkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan serta ketetapan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara optimal bagi kepentingan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah Silpa tahun 2025 senilai Rp 114.303.209.533.39 ulangi 114.303.239.533 rupiah,39 akan diarahkan untuk mengenai kebijakan daerah, program serta kegiatan prioritas yang belum terlaksana di tahun berikutnya. Sebagai tindakan lanjut konkret, sejalan dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja, kami berkomitmen mengevaluasi kalender pengadaan dan peningkatan koordinasi antara SKPD guna memastikan belanja daerah ke depan tepat waktu dan berorientasi pada pencapaian hasil nyata. 6. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan mendalam dari fraksi PDIP Perjuangan terkait evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi, akuntabilitas serta kualitas tata kelola keuangan daerah guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berikut penyelarasan kami terhadap poin-poin pertanyaan yang disampaikan. A. Perencanaan APBD tahun 2025 dan kemampuan real daerah. Sesuai

Sesuai dengan ketentuan regulasi penyusunan APBD didasarkan pada prinsip keselarasan kebutuhan pelayanan publik dengan kemampuan pendapatan daerah yang real. Dokumen APBD tahun 2025 telah disusun secara konsisten bersama DPRK mengacu pada arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD dan RKPD, di mana tingkat kompetensi penjabaran program dari dokumen perencanaan kepenganggaran terbukti mencapai 100%. Oleh karena itu, perencanaan awal tidak dirancang di luar batas kemampuan, melainkan tetap realitas dan terstruktur. Meskipun eksekusinya di lapangan dinamis akibat pengaruh eksternal, regulasi dan dinamika transfer fiskal dari pemerintah pusat. P. Penyebab konkret tidak direalisasinya anggaran Rp 114,3 miliar merujuk pada ketentuan teknis pengelolaan keuangan daerah sisa anggaran belanja silpa tahun belanja dipengaruhi oleh beberapa faktor operasional. Selain adanya hambatan administratif seperti keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, penyebab utama tidak terserapnya anggaran senilai Rp 114,3 miliar tersebut adalah kebijakan efisiensi belanja secara nasional berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang wajib ditindaklanjuti daerah serta sisa penghematan atas pelaksanaan tender kontrak. C. OPD dengan realisasi terendah dan program yang terdampak. Berdasarkan data laporan keuangan, OPD dengan presentasi penyerapan anggaran paling rendah adalah inspektorat sebesar 68,91%, realisasi Rp 10,6 miliar dari pagu Rp 15,3 miliar diusul oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang merealisasikan 71%, ulangi yang merealisasi 71,54%. Realisasi Rp 221,1 miliar dari pagu Rp 309,1 miliar serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD sebesar 84,2%. D. Jaminan pencapaian target pelayanan dan publik dan pembangunan. Pemerintah daerah memberikan jaminan penuh bahwa target pembangunan tetap mencapai melalui peningkatan efektivitas manajemen kinerja berikut dengan raihan nilai SAKIP Kabupaten Kaimana yang konsisten meningkatkan hingga memperoleh predikat B, baik standar pelayanan minimal SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan tetap dialokasi melalui penguatan anggaran prioritas. 7. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan masukan berharga dari fraksi PDIP terkait keberhasilan penurunan angka kemiskinan serta pentingnya optimalisasi dana otonomi khusus.
dan dana tambahan infrastruktur DTI di Kabupaten Kayumana. Pemerintah daerah mendapat pemerintah daerah sependapat bahwa anggaran ini sangat strategik karena pertumbuhan langsung dari hajat hidup orang asli Papua atau OAP, dan kami akan terus berupaya meningkatkan serapan serta aktivitas penggunaan anggaran ini demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sisa anggaran sebesar Rp25,108 miliar per 31 Desember 2025 yang terdiri atas saldo otsus Rp1,11 miliar. Otsus ditentukan penggunaannya Rp6,66 miliar, DTI Rp4,25 miliar, dan DBH otsus Rp13,7 miliar. Tidak terlepas dari sejumlah kendala, antara lain adanya penyesuaian regulasi terkini, ulangi, regulasi teknis nasional, kondisi geografis wilayah yang berat, serta hambatan penyelesaian hak ulayat atau sengketa tanah adat yang memperhambat pekerjaan fisik di lapangan. Sebagai tindak lanjut, sisa anggaran tersebut silva otsus telah ditetapkan kembali dalam mekanisme perubahan anggaran untuk menangani program prioritas layanan dasar. 8. Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan kritis dan perhatian mendalam dari anggota Dewan yang terhormat terkait perubahan penjabaran APBD Kabupaten Kayumana tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah berkomitmen untuk senantiasa menjaga kedisiplinan fiskal, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah demi kemaslahatan masyarakat Kayumana. Beberapa kali perubahan penjabaran APBD melalui peraturan Bupati Perbup Kayumana nomor 13

Karena penggeseran yang bersifat teknis tersebut tidak mengubah target sasaran pembangunan makro daerah, melainkan bertujuan mengoptimalkan efektivitas belanja agar tetap berjalan dengan sejalan dengan indikator kinerja pelayanan publik yang telah disepakati. 9. Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan mendalam dan evaluasi kritis dari fraksi PDIP Perjuangan mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah sependapat bahwa keselarasan antara kebijakan, perencanaan struktur anggaran dan pencapaian indikator pembangunan merupakan pilar utama tata kelola pemerintah yang akuntabel. Masukan ini menjadi catatan strategi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih terarah. Efisiensi dan berorientasi pada hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kaimana. Realisasi belanja daerah sebesar 87,48% dan transfer bantuan keuangan sebesar 83,93%. Turut dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian anggaran nasional berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Kami menyadari adanya keterbatasan anggaran pada program prioritas serta besarnya porsi belanja pegawai atau honorer. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah mengambil langkah konkret berupa beberapa penganggaran berbasis prestasi kerja, pengendalian rekrutmen non-ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta optimalisasi alokasi dana otsus untuk mendorong kemitraan dan hilirisasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang sempat mengalami penurunan. Langkah-langkah penyihatan struktur anggaran ini terus kami lakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di angka 1,61%, menekan angka pengangguran terbuka TPT sebesar 5,75%, serta mempertahankan tren positif meningkatkan IPM yang naik 0,50 poin menjadi 69,70. 10. Terima kasih atas perhatian dan evaluasi kritis fraksi PDIP Perjuangan terkait proyek strategi di Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memastikan tata kelola penggandaan dana dan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan secara tertib hukum, transparansi dan bebas konflik agar memberikan manfaat pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat Kaimana. 11. Menjadi kendala dalam proses ulangi 11 menjadi kendala dalam proses persertifikatan tanah milik pemerintah Kabupaten Kaimana, yaitu karena terlambatan proses dokumen pendukung dari instansi, kemudian persyaratan yang ditetapkan tidak berkonsisten, cenderung berubah-ubah. 12. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan perhatian.

0: mendalam dari fraksi PDIP Perjuangan dalam menjaga akuntabilitas hukum serta kepatuhan fiskal setiap program prioritas daerah. Pemerintah daerah sependapat bahwa kepastian payung hukum merupakan instrumen wajib yang harus disiapkan sebelum program dilaksanakan guna menghindari implikasi negatif terhadap kemampuan keuangan daerah. Kami menegaskan bahwa program strategi 1 miliar satu kampung atau samisaka tidak dilaksanakan tanpa payung hukum, melainkan telah memiliki landasan regulasi yang jelas dan lengkap sejak tahap perencanaan hingga teknis operasional. Program ini secara formal tercantum dalam Perda Kabupaten Kaimana nomor 4 tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029 serta diatur lebih rinci melalui Peraturan Bupati Kaimana nomor 7 tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan program samisaka yang memuat ketentuan perencanaan penganggaran, penatausahaan hingga sanksi. Program prioritas samisaka dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2025 sehingga belum dipertanggungjawabkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. 13, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan kritis dan strategi dari fraksi PDIP Perjuangan mengenai capaian opini laporan keuangan daerah Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah memberikan perhatian serius dan berkomitmen penuh terhadap penekanan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran guna memulihkan kesehatan administrasi keuangan daerah dan mengembalikan predikat terbaik bagi daerah yang kita cintai bersama. A. Tindak lanjut catatan kritis BPKRI. Presentasi penyelesaian temuan BPK saat ini berada di angka 70,31%, terkendala oleh belum tuntasnya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah TGR masa lalu dengan sisa TGR bendahara sebesar Rp1.248.590.000 per 31 Desember tahun 2025 serta belum optimalnya pengembalian kekurangan volume fisik pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan melalui Majelis TPT GR. Kami sedang menginterversikan penagihan dan sidang berkala bagi OPD terkait guna mempercepat penyelesaian rekomendasi hingga 100%. B. Reformasi birokrasi dan penataan aset daerah. Pemerintah daerah berkomitmen menargetkan kembali opini WTP melalui penguatan review inspektorat. Ulangi, melalui review inspektorat secara digital via SIPD RI sebelum laporan diserahkan ke BPK. Di sisi aset, meski persentase registrasi telah mencapai 100%, kami telah menghapus aset rusak berat atau usang menilai Rp 1,459,759,759,735 rupiah. Termasuk inventaris kedokteran RSUD dan komputer kantor distrik agar nilai aset di negara di neraca daerah tersaji akurat. C. Kendala penurunan tren opini WTP menjadi WDB segera bergeseran opini dari WTP selama 10 tahun berturut-turut hingga 2024 menjadi WDP di tahun 2025 mempengaruhi oleh keterlambatan bukti transaksi dari pengguna anggaran, belum tuntasnya sertifikasi tanah aset daerah, serta kelemahan penatausahaan kas transaksi transitoris utang PFK belanja gaji pegawai yang belum keluar dari RKUD hingga akhir tahun. Kondisi ini diperberat oleh koreksi akumulasi penyusunan jalan kabupaten sebesar Rp 112 ulangi sebesar 112,427,460,197 rupiah. Dan utang piutang harga pembelian beras APB PNS tahu PNS otonom Kaimana berada bulog sebesar Rp 3,284,987,876,770 sen yang belum bayar, ulangi yang belum terbayar per 31 Desember tahun 2025. 14, kami mengucapkan terima kasih atas sorotan tajam dari fraksi PDIP Perjuangan mengenai kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan peran Inspektorat selaku APIP sebagai garda terdepan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. A. Strategi pengawasan APIP dan optimalisasi anggaran. Kami perlu menyampaikan secara terbuka bahwa realisasi anggaran pengawasan pada periode yang menjadi perhatian DPRK memang belum mencapai tingkat optimal, yaitu berada pada kisaran 68,91%. Kondisi ini tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi Inspektorat dan kami tidak menganggap sebagai sesuatu yang harus dibenarkan. Namun demikian, perlu kami tegaskan bahwa besar kecilnya realisasi anggaran tidak dapat secara otomatis dijadikan ukuran tunggal berhasil atau tidaknya fungsi pengawasan, termasuk dalam upaya pemerintah Kabupaten Kaimana memperbaiki kualitas laporan keuangan menuju opini yang lebih baik. Anggaran belum terserap secara maksimal adalah keterlambatan sumber daya pengawasan, baik dari sisi jumlah baik dari sisi jumlah maupun kapasitas sumber daya manusia dibandingkan dengan luasnya objek. Kegiatan serta kebutuhan pengawasan pemerintah Kabupaten Kaimana dengan kondisi tersebut, Inspektorat tidak ingin mengambil pendekatan bahwa anggaran harus dihabiskan semata-mata untuk mengejar angka serapan. Kami yakin dan percaya kita semua sependapat bahwa setiap sen uang negara yang keluar wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Oleh karena itu, anggaran pengawasan harus digunakan untuk menghasilkan pengawasan dan berkualitas, tepat sasaran, berbasis risiko, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami juga menerima kritik DPRK bahwa rendahnya penyerapan harus menjadi bahan evaluasi internal ke depan. Inspektorat akan melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan agar keterbatasan sumber daya tidak menjadi alasan berulang untuk tidak mencapai target pengawasan yang telah ditetapkan. B. Ketegasan pengawasan terhadap OPD penyebab temuan. Kami tegaskan bahwa anggaran pengawasan sebesar Rp 15 miliar bukan merupakan formalitas penganggaran. Anggaran tersebut merupakan instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah, dan inspektorat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pertanggungjawabannya memberikan manfaat terhadap peningkatan akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kami juga berpandangan bahwa pengelolaan temuan pada OPD tidak seluruhnya dapat diselesaikan hanya dengan pemeriksaan setelah kegiatan terjadi. Karena itu, fungsi inspektorat akan semakin diarahkan pada pemecahan dan kerel, sehingga permasalahan dapat diketahui dan diperbaiki sebelum berkembang menjadi temuan yang lebih besar. Di sisi lain, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan eksternal dan internal lainnya serta keterbatasan akses informasi dalam menerapkan beberapa metode pengawasan menjadi hambatan tersendiri bagi inspektorat. Sebagai salah satu contohnya, dalam meyakini bukti perjalanan dinas berupa bukti penginapan, inspektorat memiliki keterlambatan akses dan wewenang dalam mengungkap kebenaran dan meyakini informasi. Sedangkan pengawasan eksternal memiliki akses yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan inspektorat. Hal ini tentu sangat mempengaruhi hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Pada akhirnya, keberhasilan inspektorat tidak kami ukur dari beberapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi dari beberapa besar permasalahan dapat dicegah, tentu dapat diturunkan. Rekomendasi dapat ditindaklanjuti, tata kelola dapat diperbaiki, dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Kaimana dapat meningkat. Itulah bentuk pertanggungjawaban inspektorat yang akan kami dorong ke depan. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan inspektorat sebagai yang tangguh dari objektif serta pengharapan kolaborasi pengawasan bersama DPRK dalam mengawal pemulihan tata kelola keuangan daerah. Pandangan umum fraksi Demokrat, kami mengucapkan terima kasih atas masukan strategi dari fraksi Demokrat mengenai konsistensi dalam penyampaian, pembahasan dan penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah sependapat bahwa ketetapan waktu merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, kami akan terus berupaya menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dua, terima kasih atas tanggapan serta pertanyaan kritis yang disampaikan oleh fraksi Demokrat terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyajikan pengelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan pemerintah daerah terhadap poin-poin pertanyaan yang diajukan. A. Rincian kegiatan proyek yang belum dibayarkan pada APBD tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan PP nomor 12 tahun 2019 pasal 194. Seluruh kewajiban daerah harus disajikan secara andal dalam LKPD berdasarkan neraca audited per 31 Desember 2025. Total kewajiban angka pendek tercatat sebesar Rp 4.149.687.157 rupiah yang terdiri dari utang piutang pihak ketiga PFK sebesar Rp 864.699.529 rupiah dan utang belanja sebesar 3.284.987.876 rupiah. Utang belanja utang belanja tersebut murni merupakan utang piutang harga pembelian beras APB PNS Otonom Kabupaten Kaimana pada Perumbulok dan bukan merupakan utang kontrak proyek fiksal kepada pihak ketiga. Adapun mengenai alokasi sisa dana yang terikat belanja yang melampaui tahun anggaran BMTA sebesar Rp 22.633.066.879 rupiah yang bersumber dari sisa dana seperti DTI sebesar Rp 7,5 29 miliar dan DBH migas otsus sebesar Rp 7,49 DBH. Rincian nomenklatur kegiatan sebesar OPD. Pengampunya akan kami sampaikan secara tertulis. B. Sebesar silva yang belum dapat digunakan dan akan digunakan di APBD perubahan tahun anggaran 2025. Berdasarkan data keuangan perubahan TAPD, total silva tahun anggaran 2025 Kabupaten Kaimana adalah sebesar Rp 16.303.023.39 sen. Sebagaimana diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019, penggunaan silva diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat terikat dan mendesak. Dari total tersebut sebesar 22,6 miliar merupakan sumber dana belanja yang melampaui tahun anggaran yang bersifat terikat. Sedangkan sisa bersih sebesar Rp 91,6 miliar dialokasikan untuk beberapa belanja wajib pada tahun belanja, antara lain gaji ASN pada pergeseran 1 sebesar Rp 18 miliar, BPJS kesehatan kepala dan perangkat kampung sekabupaten sebesar Rp 1 miliar. Sumber dana sesuai peruntukan dianggarkan kembali seperti DAU, SG, OTSUS dan DAK sebesar Rp 37 miliar serta target silva 2026 sebesar Rp 7 miliar. Dengan demikian, beberapa sisa perubahan yang akan diformulasikan untuk program belanja harus pada baru pada tahun APBD perubahan tahun anggaran 2026 adalah sebesar 28 miliar belum termasuk lain-lain pendapatan yang sah serta kurang bayar dari transfer pusat. Pemerintah daerah senantiasa berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sisa anggaran ini demi akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaimana. Kami sangat mengharapkan sinergi, kolaborasi dan pengawasan bersama dari DPRK dalam pembahasan APBD perubahan mendatang. 3. Terima kasih atas perhatian dan saran konstruktif dari fraksi Demokrat mengenai status lahan dan kelanjutan pembangunan SMA berpola asrama di Kampung Wanggita, Distrik Teluk Arguni atas. Pemerintah daerah sepenuhnya berpendapat dan berkomitmen untuk senantiasa menegakkan kepatuhan hukum, transparansi serta aktivitas dan pengelolaan keuangan daerah agar pembangunan fasilitas pendidikan dasar dan menengah tidak berkendala masalah sengketa di kemudian hari. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi tanaman atau pelepasan lahan di kabupaten di Kampung Wanggita oleh Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPPKP ditanggungjawabkan dan tidak dibayarkan sebelum status hukum kepemilikan ulayat menjadi demi menghindari potensi kerugian daerah akibat sengketa tanah adat. Terkait pembangunan asrama pada Dinas Pendidikan, kami sependapat untuk menunda pekerjaan fisik di lokasi tersebut jika sengketa lahan belum tuntas. Pemerintah daerah akan mengkomunikasikan langkah pengalihan program pembangunan asrama ke sekolah berpola asrama yang mendesak seperti di Sisir, SMA Negeri 3 Sisir atau Kampung Lobo. 4. Terima kasih atas perhatian dan saran strategi dari fraksi Demokrat mengenai pentingnya mengedepankan aspek kompetensi, keahlian, dan sertifikasi dalam peraturan penyedia jasa lainnya. Program PJLP pada Dinas Penanaman Kebakaran dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah sepenuhnya sepakat bahwa kesempatan bertugas di lapangan serta keselamatan masyarakat yang dilayani adalah prioritas utama yang menuntut profesionalisme melayangkan fisik dan keadilan nyata dalam penanganan darurat keberencanaan. Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah daerah menginstruksikan kepada kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan serta kepala BPBD agar dalam setiap proses seleksi dan pembaruan kontrak tenaga PJLP ke depan wajib mensyaratkan kepemilikan sertifikat keahlian atau pelatihan dasar penanggulangan kebakaran. Bencana sebagai infrastruktur pelayanan dalam demi keselamatan bersama. 5. Terima kasih atas perhatian mendalam dan rekomendasi strategi dari fraksi Demokrat mengenai urgensi penataan sertifikasi dan penyelesaian pembayaran aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah sepenuhnya sependapat bahwa penjelasan status hukum kepemilikan lahan adalah kunci utama untuk melindungi efektivitas pemanfaatan aset gedung negara serta menghindarkan daerah dari potensi tuntutan atau konflik kepemilikan di masa mendatang. Kami berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran sertifikasi tanah serta melakukan koordinasi aktif melalui program investasi tanah, instansi pertanahan, bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional BPN. Kami mengucapkan terima kasih atas sorotan kritis dan pengawasan ketat dari fraksi Demokrat mengenai ketidaksesuaian jumlah tenaga PJLP penyedia jasa lainnya program pada Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah sependapat bahwa kepatuhan terhadap dokumen APBD yang telah disahkan beberapa DPRK merupakan pilar utama menegakkan disiplin fiskal dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. 7. Terima kasih atas masukan berharga dan perhatian mendalam fraksi Demokrat terkait kuota P3K guru dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah sepenuhnya sependapat bahwa ketersediaan tenaga pengajar yang merupakan prasyarat mutlak untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan mencetak SDM Kaimana yang unggul serta berdaya saing. Sejalan dengan komitmen misi pertama RPJMD Kabupaten Kaimana tahun 2025-2029. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan mempercepat pemerataan dan restribusi guru ke wilayah, distrik serta kampung terpencil berdasarkan standar pelayanan minimal SPM. Sekaligus mensinkronisasikan data kebutuhan guru. 8. Kami justru memandang bahwa setiap pertanyaan dan kritik yang disampaikan DPRK harus menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan koreksi, perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Kami berharap ke depan setiap perubahan, penyesuaian maupun pengalokasian anggaran yang memiliki dampak terhadap struktur APBD dapat dikomunikasikan secara baik antara pemerintah daerah dan DPRK, sehingga prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan kemitraan dapat benar-benar diwujudkan. Demikian tanggapan pemerintah daerah atas pandangan fraksi Partai Demokrat terkait penganggaran hibah kepada instansi vertikal pada DPA Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2025. Saudara pimpinan anggota dan sidang dewan yang kami hormati, demikian jawaban yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Kaimana 11 Agustus 2026, Bupati Kaimana Dr. Randus Hasan Ahmad MSI.
1: Mendengar, baru saja kita ikuti jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum LPU fraksi-fraksi Dewan yang disampaikan langsung oleh Bupati Kaimana dan dilanjutkan oleh Wakil Bupati Kaimana Ishak Waryensi.

0: paripurna dewan hari ini. Sebelum sidang ini saya tutup, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRK mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu para undangan dan hadirin sekalian yang telah mengikuti acara ketiga ini. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal sidang, saya mengharapkan kembali kehadiran Bapak Ibu dan para undangan sekalian pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Timur dalam acara keempat dengan agenda laporan pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan. Akhirnya, dengan membuatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang saya skor dan acara ketiga saya nyatakan ditutup.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara keempat dengan agenda laporan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan akan dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.
2: Dengan agenda jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan selesai. Kepada yang terhormat Bupati Kaimana, Wakil Bupati Kaimana, pimpinan DPRK beserta Forkopimda dapat meninggalkan ruang sidang.
1: Ya, pendengar, Bupati Kaimana, Ketua DPRK beserta jajaran saat ini akan meninggalkan ruang sidang dan sidang akan dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur dengan agenda laporan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan. Berdasarkan jawaban Bupati yang telah disampaikan tadi, diharapkan dapat memberikan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan serta dapat menjadi bahan masukan catatan bagi pemerintah daerah dan dewan khususnya fraksi-fraksi dewan dalam menyatakan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan. Pendengar, demikian yang dapat kami laporkan dari ruang sidang DPRK Kaimana dan saya Wilhelmus Nurak sebagai reporter dan tim TMB Media Baru, Romi Asrul, Luki Murai dan Firat Rupun menyatakan terima kasih atas perhatian Anda dan kami kembali ke rekan penyiar di studio.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah Anda ikuti bersama agenda rapat pleno ketiga ya. Jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Terus bersama kami di perjalanan Kaimana sore ini ya, nanti di pukul 19.30 kita ikuti agenda pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan dalam rangkaian pleno ketiga.

0: Tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Hari ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 17.46 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda, kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana, dengan rangkaian religi sore jelang kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk sore hari ini, tepat nanti di pukul 18.07.

pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
0: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
3: Demikian tips kentongan RRI Kaimana.

0: 41 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Badan Gizi Nasional secara resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan bergizi bagi para siswa di sekolah. Nah, aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah risiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pihak sekolah dan guru dalam penerapan aturan ini di lingkungan pendidikan. Mereka diminta untuk melakukan verifikasi waktu konsumsi secara disiplin sebelum membagikan makanan kepada siswa. Selain itu, pihak sekolah juga diinstruksikan untuk memastikan tidak ada makanan bergizi yang dibawa pulang oleh siswa ke rumah masing-masing. Hal ini dilakukan guna menghindari risiko kontaminasi yang tidak terkendali di luar pengawasan sekolah. Nah, ia juga menekankan pentingnya menjaga standar keamanan makanan sebagai prioritas utama dalam program gizi nasional. Dan Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Program ini diharapkan mampu berjalan dengan baik melalui pendekatan zero tolerance terhadap segala potensi risiko keracunan makanan. Dengan demikian, diharapkan kesehatan siswa tetap terjaga dan manfaat dari program gizi ini dapat tersalurkan dengan optimal.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar, Bar!
1: Apaan sih, Mak? Bentar, napa? Orang lagi main.
2: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
1: Mama!
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat.

0: Program Kemanusiaan.
1: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
2: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
1: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro1 RRI Kaimana dan perjalanan kita di program Kaimana siang dan sore sudah kami temani hingga di saat malam hari ini ya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Beragam teman-teman pilihan akan Anda nikmati dan juga kami kembali sampaikan untuk Anda pendengar di pukul 19.30 kita akan ikuti kembali rangkaian rapat paripurna dari ruang DPRD Kabupaten Kaimana yaitu pleno keempat dengan pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan. Terus bersama kami dan memantau siaran kami di malam hari ini baik melalui akun Facebook RRI Kaimana maupun melalui kanal YouTube RRI Kaimana. Saya Meike pamit dari ruang dengar Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kita akan berbicara tentang menjadi sahabat suami. Wah, udah menikah lama tetap aja harus menjadi sahabat. Oh tentu, penting itu. Pendengar, persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua individu. Dalam istilah persahabatan menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, dan afeksi. Respons yang baik, hangat, dan penuh kasih sayang. Dalam hubungan antar pasangan, dalam hal ini suami istri tentunya, peran seorang istri tentu akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Di antaranya, berperan sebagai sahabat suami, sehingga siap untuk mendampingi dan melengkapi sang suami dengan berbagai masukan yang baik. Selain perannya sebagai istri dan ibu, sebagai sahabat ia tak pernah lelah untuk terus mendorong dan menyemangati suaminya. Ia tidak membiarkan sang suami sendirian menghadapi masalah serta kondisi yang paling buruk sekalipun, karena suami adalah bagian terpenting dalam hidupnya dan wajib untuk didukung serta dibantu. Pendengar, menjadi sahabat suami seringkali rasanya melelahkan. Tetapi melalui kesempatan ini saya mengajak Anda agar Anda terus berusaha menjadi sahabat yang sangat dekat. Selain sebagai pasangan, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar memiliki istri sebagai sahabat menyenangkan dan juga humoris dapat membuat perasaan menjadi bahagia karena tingkah lakunya yang selalu menghibur. Apalagi di saat suami mengalami tekanan dan menghadapi berbagai masalah. Istri yang berperan sebagai sahabat sepertinya tahu apa yang dirasakan sang suami walaupun belum sempat diberitahukan. Sebagai sahabat, istri perlu pahami dan mengerti bahwa pria membutuhkan wanita yang stabil emosinya, sehingga ia tidak meragukan pertimbangan yang diberikan. Pria selalu berharap istri menolong dan tidak menjadi penghambat dalam karirnya. Ia mengharapkan istri menghormatinya, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosial. Dan sebagai sahabat suami, para istri perlu mengerti bahwa suami tidak menyukai banyak problem yang terjadi dalam rumah tangga karena ada dua alasan. Pria cenderung menganggap dan mengharapkan rumah sebagai tempat dia berteduh, tempat dia bisa bebas dari rutinitas pekerjaan dengan berbagai problem. Pria ada kalanya kurang begitu mahir menghadapi problem di rumah, karena problem yang terjadi membuat dirinya menjadi serba salah untuk mengambil dan membuat keputusan, sehingga dia berharap agar istri sebagai sahabatnya dapat menyelesaikan problem yang terjadi dengan baik. Sebagai suami, pria ingin agar istri sebagai sahabatnya mengungkap ketidakpuasannya dengan nada positif, dengan tidak menyalahkan dan hindari kata-kata tuduhan. Tetapi adalah lebih baik fokus pada masalah, bukan apa yang keliru dilakukan. Adalah lebih baik istri selalu berusaha untuk menjadi sahabat terbaik bagi suami dalam semua kondisi yang dihadapi oleh sang suami dalam pernikahan. Karena Anda diciptakan menjadi penolong. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Pendengar, memberi dan menerima sebagai sahabat mungkin sulit diciptakan oleh beberapa pasangan. Ciri perilaku yang menjadi aspek dasar hubungan seperti persahabatan yang sehat, yaitu mereka dapat berbagi apapun. Pernikahan mengikat laki dan perempuan ke dalam tanggung jawab bersama. Sebagai sahabat, pasangan tentu tak akan sungkan untuk saling berbagi pikiran maupun perasaan. Komunikasi yang baik ternyata tidak mudah dijalani oleh semua pasangan. Komunikasi tidak hanya memudahkan seluk-beluk kehidupan sehari-hari dengan orang lain, dapat dipahami, dapat diekspresikan, tetapi juga menumbuhkan kehangatan, pengertian, dan koneksi. Pasangan yang benar-benar menjadi sahabat tidak akan saling menyudutkan. Mereka akan saling menanggapi keluh kesah pasangannya dengan dukungan. Hubungan pernikahan seperti sahabat akan menjadi hubungan yang sangat akrab. Karena di satu sisi Anda sebagai istri adalah pasangan, tetapi di sisi lain Anda adalah sahabatnya yang sangat dipercayai dan dihormati. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan Hari Ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, kembali kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana pada agenda ke-4. Dengan ya agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum. Ya, Bupati Kaimana, tentunya pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap jawaban Bupati Kaimana. Untuk itu selengkapnya kami ajak Anda, kita bergabung bersama rekan-rekan kami yang saat ini bertugas langsung dari ruang rapat DPRD Kabupaten Kaimana.

dan salam sehat selalu. Yang saya hormati Saudara Bupati Kaimana, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kaimana, yang saya hormati Kapolres Kaimana atau yang mewakili, yang saya hormati Komandan Yonip TP864 Nane Nambai Kaimana, yang terhormat dan saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan para asisten sekda beserta para kepala bagian di lingkungan sekda Kabupaten Kaimana. Yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kaimana, pimpinan partai politik, organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan rekan-rekan insan pers, serta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kaimana yang kami hormati dan kami cintai, yang terus senantiasa setia mengikuti dan menyaksikan rapat paripurna DPRK ini melalui siaran langsung RRI Stasiun Kaimana dimanapun berada. Hadirin sidang dewan yang terhormat, berdasarkan jadwal acara rapat, maka acara keempat pada hari ini adalah laporan pandangan akhir fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Penyampaian laporan pandangan akhir fraksi-fraksi dewan ini akan disampaikan oleh juru bicara dari masing-masing fraksi. Yang pertama, fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudari Mimi Sally. Yang kedua, fraksi Partai Golkar dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Insinyur Ronial Seleng Rante Tasak. Yang ketiga, dari fraksi Demokrat dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Matias Farisa. Yang keempat, fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Ronaldo David Anggawijaya Ang. Yang kelima, fraksi Otonomi Khusus dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Septinus Mararyampi. Oleh karena itu, selanjutnya kepada kesempatan pertama saya silakan juru bicara fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional anggota dewan yang terhormat untuk juru bicara dari fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional anggota dewan Ibu Marta Prasawi untuk dapat menyampaikan laporan dan pandangan akhir fraksinya. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilakan.

Pandangan akhir fraksi, Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana terhadap nota keuangan dan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

Saudara Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya kita dapat menyelesaikan pembahasan nota keuangan dan raperda Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional. Satu apresiasi. Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaimana atas penyampaian nota keuangan dan raperda yang telah dibahas secara bersama-sama. Kami menghargai keterbukaan dan penjelasan yang telah diberikan selama proses pembahasan, sehingga seluruh catatan dan masukan dapat dibahas secara transparan dan konstruktif. Secara umum, penyusunan nota keuangan dan raperda telah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta peraturan pelaksanaannya. Dokumen ini telah memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. 2. Mengingat atau catatan. Meskipun proses pembahasan telah berjalan dengan baik, Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menegaskan beberapa hal yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Yang pertama, terkait pendapatan daerah. Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan masih belum tergarapnya potensi sumber pendapatan secara maksimal. Pemerintah daerah wajib menyusun peta potensi pendapatan yang akurat dan memperbaiki sistem pemungutan agar kemandirian fiskal daerah terus meningkat. 2. Terkait penyerapan anggaran. Tingkat penyerapan belanja yang belum merata dan masih adanya sisa anggaran yang cukup besar mengindikasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang belum tepat. Pemerintah daerah harus mengidentifikasi kendala sejak awal tahun dan mempercepat pelaksanaan program agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. 3. Terkait pengelolaan anggaran di beberapa OPD mengenai sisa anggaran yang belum tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat Kabupaten Kaimana. 4. Terkait tindak lanjut temuan seluruh ya. 4. Terkait tindak lanjut temuan. Seluruh temuan dalam laporan keuangan maupun hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang terukur dan memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas. Temuan yang sama tidak boleh berulang tahun demi tahun.

3, kesimpulan dan pandangan akhir. Berdasarkan seluruh uraian dan hasil pembahasan, Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menyatakan menerima dan menyetujui nota keuangan serta rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan ketentuan pemerintah daerah wajib melaksanakan seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan sebagai bahan perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan. Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional berharap persetujuan ini bukan sekedar formalitas, melainkan menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana. Demikianlah pandangan akhir Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Kaimana 11 Agustus 2026. Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, Ketua Ronald David Anggawijaya Ang, Wakil Ketua Stanley Furima SPD, Sekretaris Marta Frasawi SP, Anggota Chandra R. Maipau, Juru Bicara Marta Frasawi. Terima kasih.

atas penyampaian juru bicara dari fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional. Berikutnya saya silakan juru bicara dari fraksi Otonomi Khusus, anggota dewan yang terhormat Saudara Septinus Madaryampi, untuk menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya.

Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana atas jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi tentang Ramperda. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun 2025. Yang terhormat Bupati Kaimana, yang terhormat Wakil Bupati Kaimana, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Sekretariat Daerah dan asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, para pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan, Dewan Adat Kaimana, para tokoh adat, para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, organisasi perempuan, organisasi wanita, pimpinan partai politik, LSM, insan pers, hadirin serta seluruh masyarakat hukum adat Kabupaten Kaimana, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana yang mengikuti jalannya acara ini melalui siaran pers Radio Republik Indonesia Stasiun Kaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk sekalian kita. Sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di gedung DPRK Kaimana dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab. Pimpinan Dewan yang kami hormati, atas nama Fraksi Otonomi Khusus, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami, Fraksi Otonomi Khusus, untuk menyampaikan laporan pendapat akhir fraksi terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Bupati tentang laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Saudara Bupati yang kami hormati, Fraksi Otonomi Khusus menyampaikan terima kasih atas jawaban saudara terhadap pandangan umum fraksi yang telah disampaikan. Untuk itu, Fraksi Otonomi Khusus perlu menanggapi dalam pendapat akhir fraksi sebagai berikut. 1. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik jawaban Bupati atas komitmen bidang pendidikan. A. Komitmen terhadap kegiatan monitoring pendidikan di kampung-kampung. B. Tindak lanjut mobiler SD Negeri Tarwata Kampung Werua. C. Sosialisasi bantuan studi lewat aplikasi Stusi. D. Alokasi dana otsus pendidikan yang berhubungan dengan instansi vertikal dapat melalui mekanisme pembahasan bersama. 2. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik jawaban Bupati atas komitmen
bidang kesehatan. A. Dalam mengoptimalkan dana OTSUS, DBH Migas, dan DAU untuk pelayanan kesehatan di wilayah Kaimana. B. Pembangunan puskesmas pembantu yang tercatat sebagai konstruksi dalam pekerjaan. Kami berharap ada target waktu yang jelas pada kegiatan pembangunan dimaksud dan tepat waktunya. C. Fraksi Otonomi Khusus berterima kasih atas jawaban Bupati untuk menginventarisis fisik unker DPRK terkait usulan perbaikan dan renovasi pada puskesmas pembantu ke dalam RKPD. D. Fraksi Otonomi Khusus berterima kasih atas jawaban Bupati untuk membantu kelancaran pelayanan kesehatan petugas kesehatan di Kampung Werua dengan memprioritaskan pengadaan kendaraan dinas bermotor pada APBD perubahan mendatang. E. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik jawaban Bupati atas komitmen perawatan dan pemeliharaan bangunan rumah sakit yang mengalami kebocoran untuk diperbaiki, mengingat kenyamanan pasien sangat didahulukan. 3. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik jawaban Bupati pada bidang pemberdayaan, antara lain A. Komitmen penyelesaian pembayaran pasar rakyat Ururu Distrik Yamor. B. Komitmen terhadap pemberian bantuan dana dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro. C. Komitmen terhadap keberpihakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai pasal 38 Undang-Undang Otsus tahun 2021 dan Perpres nomor 108

perlu diperhatikan sesuai standar kelayakan serta mendorong pemerintah memperhatikan kebutuhan bangunan jalan tani di seluruh wilayah Kaimana dapat memiliki akses dan disesuaikan dari hasil musrembang serta kemampuan anggaran. B. Fraksi Otonomi Khusus berterima kasih atas komitmen kelanjutan program bantuan rumah layak huni bagi orang asli Papua. 5. Fraksi Otonomi Khusus juga berterima kasih atas dukungan dan perhatian bersama dalam melihat langkah optimalisasi hasil CPNS formasi 2021 secara bersama antara pihak eksekutif, legislatif, dan Dewan Adat dalam usulan pembentukan tim konsultasi. 6. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disampaikan dalam nota pengantar Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Saudara Bupati yang kami hormati, pada kesempatan ini, Fraksi Otonomi Khusus mengingatkan dan meminta pemerintah daerah dapat menyiapkan dan menyampaikan RKA masing-masing OPD sebelum jadwal pembahasan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRK. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Otonomi Khusus dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun 2025 untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati sekalian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kaimana, 11 Agustus 2026. Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana. Yesaya Evara, Ketua ditandatangani Syarifah Atirau, Wakil Ketua ditandatangani Septinus Marariampi, Sekretaris ditandatangani Denis Yusuf Sabi, anggota ditandatangani Milka Taboka, anggota ditandatangani juru bicara Septinus Marariampi.

Berikutnya, saya persilahkan juru bicara dari fraksi Golkar, Saudara Fatamsah Furu S. Hud, untuk menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya.

Pandangan akhir, fraksi Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRK Kaimana, yang kami hormati Kapolres Kaimana atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 1804 Kaimana atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD di wilayah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sidang dewan yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan pernyataannya, atas rahmat dan penyertaannya, kita dapat mengikuti tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan penghargaan kepada Bupati Kaimana beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas jawaban dan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi yang telah disampaikan sebelumnya. Bagi kami, jawaban pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban APBD. Namun demikian, fraksi memandang bahwa pertanggungjawaban APBD tidak cukup dinilai hanya dari sisi administratif dan presentasi penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari aspek kepatuhan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kaimana. Hal ini sejalan dengan kerangka pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, setelah mencermati, mengkaji isi daripada Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun 2025, izinkan kami fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa pendapat maupun pandangan umum kami sebagai berikut. 1. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.207.600.046.856 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.153.159.337.569 rupiah atau 95.49%. Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar 1.175.843.926.613 rupiah atau 87.48%.
fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan asli daerah yang mampu mencapai 103,88%. Namun demikian, fraksi tetap memberikan catatan terhadap sisi belanja karena masih terdapat sekitar 168,19 miliar anggaran yang tidak terrealisasi. Bahwa dalam jawaban Bupati, pemerintah daerah menjelaskan bahwa sisa anggaran tersebut merupakan gabungan antara efisiensi dan adanya program atau kegiatan yang belum sepenuhnya terrealisasi. Terhadap jawaban tersebut, fraksi dapat memahami apabila sebagian anggaran tidak terrealisasi karena efisiensi, namun apabila terdapat anggaran yang tidak terrealisasi karena program tidak terlaksana. Keterlambatan pekerjaan, persoalan pengadaan, atau lemahnya perencanaan, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Karena itu, fraksi Partai Golkar meminta agar ke depan pemerintah daerah lebih realistis dalam menyusun target belanja dan memastikan setiap program yang dianggarkan benar-benar memiliki kesiapan untuk dilaksanakan. Yang kedua, fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian terhadap belanja modal tahun anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar 193,287 miliar dengan realisasi sebesar 164,668 miliar atau 85,19%. Lebih khusus lagi, realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya mencapai 79,80%. Dalam jawaban Bupati, pemerintah daerah telah menyampaikan beberapa langkah perbaikan, termasuk percepatan proses pengadaan, pengawasan, dan penyelesaian berbagai kendala dalam pembangunan. Fraksi mengapresiasi langkah tersebut, namun kami kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekedar laporan bahwa anggaran telah dianggarkan. Masyarakat membutuhkan jalan yang dibangun, jaringan yang berfungsi, fasilitas publik yang tersedia, dan pembangunan yang benar-benar dapat digunakan. Oleh karena itu, fraksi meminta agar rendahnya realisasi belanja modal menjadi bahan evaluasi serius dalam penyusunan APBD berikutnya. Yang ketiga, terkait realisasi dana kampung yang hanya mencapai 67,42% dengan anggaran sebesar 83.409.792.000 rupiah dan terrealisasi sebesar 56.241.506.550 rupiah. Dengan demikian, terdapat sekitar 27,168 miliar yang tidak terrealisasi. Pemerintah daerah dalam jawabannya telah menjelaskan bahwa rendahnya realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, cut off dan penyesuaian dana desa earmarked. Fraksi dapat memahami adanya faktor kebijakan nasional tersebut. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian adalah dampak dari rendahnya realisasi tersebut terhadap masyarakat kampung. Untuk itu, kami meminta agar pemerintah daerah memastikan bahwa persoalan administrasi, penyaluran, maupun kebijakan yang mengakibatkan masyarakat kampung kehilangan manfaat pembangunan yang seharusnya mereka terima. Hal ini yang sama perlu diperhatikan terhadap belanja transfer kepada kampung yang hanya terrealisasi sebesar 83,93%. 4. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa setiap pembangunan yang
menggunakan belanja modal dan berkaitan dengan tanah ulayat harus terlebih dahulu memastikan kesepakatan yang jelas dengan masyarakat adat sebagai pemegang hak, termasuk mengenai lokasi, batas, dan pemanfaatan tanah. Setelah kesepakatan tercapai, pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti melalui proses hukum dan administrasi pertanahan, sehingga status tanah menjadi jelas dan dapat dicatat sebagai aset daerah. Hal ini menjadi pelajaran dari pembangunan SMA Negeri 4 Wanggita, di mana pembangunan telah berjalan namun masih menghadapi persoalan status lahan. Karena itu, fraksi meminta OPD tidak memulai pembangunan sebelum terdapat kejelasan kesepakatan masyarakat adat, kepastian hukum atas tanah, dan kepastian pencatatan aset daerah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memiliki kepastian sosial, hukum, dan aset. 5. Terhadap silva tahunan berjalan tahun anggaran 2025, dalam jawaban Bupati, pemerintah daerah telah menjelaskan sumber dan peruntukan dari silva tersebut. Fraksi Partai Golkar dapat memahami penjelasan pemerintah daerah terhadap dana yang bersifat terikat dan memiliki peruntukan tertentu. Namun demikian, fraksi tetap berpandangan bahwa silva harus dilihat dari sumber dan kualitasnya. Apabila silva terbentuk karena efisiensi dengan target dan output pembangunan tetapi tercapai, maka hal tersebut tentu merupakan sesuatu yang positif. Akan tetapi, apabila silva terbentuk karena program tidak terlaksana, maka pekerjaan tertunda, proses pengadaan tidak berjalan, atau rendahnya kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan anggaran, maka kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD. 6. Fraksi Partai Golkar mencermati masih adanya piutang daerah yang cukup besar. Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, total piutang pendapatan mencapai sekitar 7,535 miliar dan terdapat piutang yang telah berumur lebih dari 1 tahun sekitar 5,591 miliar. Fraksi memandang bahwa kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena di satu sisi pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi di sisi lain masih terdapat potensi pendapatan yang belum tertagih. Oleh karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah memperkuat sistem penagihan, memperbaiki database wajib pajak dan retribusi, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan untuk mempercepat penyelesaian piutang daerah. 7. Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian terhadap sejauh mana APBD tahun 2025 memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dalam jawaban Bupati, pemerintah daerah mengakui bahwa fungsi belanja sebagai pengungkit ekonomi dan penciptaan lapangan kerja belum optimal. Hal ini menjadi catatan penting bagi fraksi Partai Golkar. Karena APBD tidak boleh hanya menjadi instrumen untuk membiayai rutinitas pemerintah, tetapi harus mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Terlebih lagi, pemerintah daerah menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 4,96% pada tahun 2024 menjadi 5,75% pada tahun 2025. Kenaikan ini patut menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa pertumbuhan dan belanja daerah belum sepenuhnya mampu memberikan dampak terhadap perluasan kesempatan kerja. Hadirin sidang dewan yang kami hormati,
Dari seluruh catatan tersebut di atas, fraksi Golkar melihat bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 bukan hanya mengenai besar kecilnya anggaran, tetapi lebih kepada kualitas perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran tersebut. Fraksi Partai Golkar berharap kedepannya penyusunan APBD harus lebih realistis, berbasis kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program perencanaan yang lebih matang. Pelaksanaan yang tepat waktu dan pengawasan yang lebih kuat harus menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dari Urey sampai Pigo. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, setelah mencermati seluruh dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, maka dengan ini fraksi Partai Golkar Golongan Karya menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pandangan akhir fraksi Partai Golongan Karya DPRK Kaimana terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Semoga seluruh catatan dan rekomendasi fraksi Partai Golkar dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD pada tahun-tahun yang akan datang. Atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Mengutip kata-kata bijak Insinyur Sukarno, kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, tapi kita masih hidup di masa pancaroba. Wallahu muwaffiq ila qomitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, Ketua Jaja Sudrajat, Wakil Ketua Suni Samsu, Sekretaris Fatam Syafuru, Anggota Insinyur Ronial Seleng Rante Tasa, Anggota Setianto, Juru Bicara Fatam Syafuru Eshud. Terima kasih.

Terima kasih atas penyampaian juru bicara dari fraksi Golkar. Berikutnya, saya persilakan juru bicara dari fraksi Demokrat, anggota Dewan yang terhormat, Saudara Matias Farisa, untuk menyampaikan laporan pandangan akhir fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, Fraksi Demokrat. Pandangan akhir Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana terhadap jawaban Bupati Kaimana tentang rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastiwastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam

Saudara Wakil Bupati Kaimana. Yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRK Kaimana. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kaimana. Yang kami hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana. Yang kami hormati Saudara Kapolres Kaimana atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Dandim 1804 Kaimana. Yang kami hormati Saudara Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kaimana. Yang kami hormati Saudara Komandan Batalion 764 Yamba Bawa Kaimana. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala bagian para sekretaris daerah. Yang kami hormati para pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah. Yang kami hormati Saudara pelaksana tugas Sekretaris DPRK Kaimana dan kepala-kepala bagian pada Sekretaris DPRK. Yang kami hormati pimpinan instansi otonomi vertikal BUMN dan BUMD. Yang kami hormati

para hadirin undangan serta masyarakat dari 7 distrik yang mengikuti jalannya sidang ini. Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRK Kaimana serta hadirin tamu undangan sekalian yang saya hormati. Mengawali pandangan akhir fraksi Demokrat pada malam hari ini, izinkan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua hingga pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRK Kaimana pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 dengan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan semoga langkah-langkah kita semua pada hari ini dalam upaya pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2020.

Terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk menyampaikan pandangan akhir tersebut. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Saudara Bupati untuk jawaban dan penjelasan terhadap pandangan fraksi Demokrat atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Hadirin dan sidang paripurna Dewan yang terhormat. Setelah mempelajari jawaban dan penjelasan Saudara Bupati terhadap pandangan umum fraksi Demokrat atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025, maka fraksi Demokrat DPRK Kaimana berpandangan sebagai berikut. 1. Fraksi Demokrat meminta kepada Saudara Bupati agar kiranya asrama putra dan putri SMA Negeri 3 Sisir 2 dipercepat pembangunannya guna memenuhi kebutuhan dan sarana penunjang pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari daerah terpencil, serta mendukung program wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan. 2. Fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih atas jawaban Saudara Bupati atas pandangan umum fraksi Dewan yang mana jawaban tersebut juga memberikan penjelasan secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 serta pertanggungjawaban sekaligus menjelaskan tentang silpa tahun 2025 dan meminta agar silpa dapat digunakan secara baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. 3. Fraksi Demokrat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran yang telah menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan baik sesuai prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melalui kesempatan ini pula, fraksi Demokrat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRK Kaimana, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK lainnya, di mana mulai sejenak proses pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 telah membangun kebersamaan dalam rangka proses penyelesaian dan penetapan peraturan daerah ini sebagai produk hukum daerah. Terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta melibatkan diri dalam proses penyelesaian ini, termasuk seluruh staf pegawai DPRK Kaimana yang memberikan pelayanan dan dukungan dalam persidangan ini. Fraksi Demokrat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang kami hormati. Kini tibalah saatnya Fraksi Demokrat menyampaikan pernyataan politiknya. Dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om. Kaimana 11 Agustus 2026. Fraksi Demokrat Ketua Immanuel Rahael SE MSI, Sekretaris Martina Hutnarubun, anggota Luki Lupati, anggota Ali Lumalutur,
anggota Matias Farisa, anggota Kasir Sengkai, juru bicara Matias Farisa. Terima kasih.

Baik, terima kasih atas penyampaian juru bicara dari fraksi Demokrat. Berikutnya saya persilakan juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, anggota dewan yang terhormat, Saudari Mimi Sally, untuk menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya.

Di Indonesia Perjuangan terhadap peran Perda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Merdeka. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRK, yang terhormat Warkopinda Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala OPD, pimpinan Badan

organisasi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, para insan pers, serta para undangan, serta seluruh masyarakat Kaimana yang hadir di tempat ini dan yang menyaksikan jalannya persidangan ini melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia, Stasiun RRI Kaimana. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tibalah kita pada sidang paripurna yang terhormat ini dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRK Kaimana. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, hadirin tamu undangan yang kami hormati. Setelah mencermati dokumen pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dan menelaah jawaban Bupati serta mendalami hasil pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan gambaran umum atas kinerja fiskal dan pembangunan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Secara keseluruhan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 belum menunjukkan efektivitas belanja yang berorientasi pada hasil nyata. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara alokasi anggaran yang ditetapkan dengan dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Kaimana. Ketergantungan perekonomian Kabupaten Kaimana terhadap APBD merupakan hal yang tidak terbantahkan, sehingga pendistribusian APBD untuk mensejahterakan masyarakat harus menjadi satu-satunya tujuan perencanaan program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Kedepannya, pemerintah daerah harus lebih jeli melihat kebutuhan-kebutuhan prioritas, sehingga program-program yang direncanakan dan direalisasikan bukan hanya memenuhi syarat formil dan seremonial saja, tetapi semuanya benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana dari Ure sampai Pigo. Mengenai pertanyaan dan semua pendapat fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pandangan umum yang telah dijawab oleh pemerintah daerah, pada kesempatan ini perlu menjadi catatan penting oleh pemerintah daerah dan harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal. Peningkatan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan wajib selalu ditingkatkan, karena hal tersebut merupakan sebagian dari intisari daripada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Mengenai keterlambatan realisasi program yang terjadi pada tahun anggaran 2025 menjadi pelajaran penting agar di tahun 2026 ini dan tahun-tahun mendatang realisasi APBD tidak lagi mengalami keterlambatan, serta harus mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga semua output dari pendistribusian APBD dapat sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan dan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kaimana. Meskipun jawaban pemerintah daerah yang cenderung normatif dengan berlindung di balik kendala teknis, geografis, serta regulasi nasional, kami mengingatkan bahwa fraksi PDI Perjuangan berdiri pada posisi mengawal setiap rupiah rakyat agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, sebagai wujud melaksanakan fungsi pengawasan dan keberpihakan kepada rakyat wong cilik atau kaki abu, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan

menyampaikan beberapa catatan kritis dan juga memberikan rekomendasi solutif sebagai berikut. Satu, berkaitan dengan jawaban Saudara Bupati Kaimana mengenai tingkat pengangguran terbuka, yaitu beberapa faktor utama diantaranya adalah kesenjangan antara kualifikasi lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, masih terbatasnya investasi akibat kendala infrastruktur dasar, serta belum optimalnya data kebutuhan tenaga kerja berbasis potensi lokal. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa ini menjadi catatan penting untuk pemerintah daerah dalam mengevaluasikan program-program strategis daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dua, dengan menelaah beberapa jawaban Saudara Bupati, kami menarik satu kesimpulan mengenai efektivitas dan program dan kebijakan pemerintah tahun 2025, sehingga untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah melalui OPD-OPD teknis harus mengutamakan kesiapan setiap program pembangunan, dimulai dengan perencanaan yang matang dan final, sehingga setiap risiko atau permasalahan yang terjadi dapat diproyeksi dan dapat dihindari. Bukan hanya mengejar realisasi anggaran dan mengabaikan target sasaran dari program-program pembangunan tersebut. Ini penting untuk kedepannya pemerintah harus mampu memilah setiap permasalahan sehingga dapat memproyeksi penyebab permasalahan dan solusinya. Tiga, sangat memprihatinkan ketika pemerintah Kabupaten Kaimana selama 2 tahun berturut-turut meraih opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI berdalih pada penyusutan jalan 12 miliar dan utang pada Perum Bulog menunjukkan lemahnya pengelolaan fiskal dan mitigasi risiko keuangan. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan mendesak Saudara Bupati agar segera membentuk Satgas Pemulihan Opini Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk menuntaskan 100% rekomendasi LHP BPK RI serta memproses percepatan Majelis TPTGR dan sertifikasi seluruh aset tanah daerah. 4. Alokasi anggaran inspektorat sebesar 15,38 miliar hanya terserap 68,91% atau 10,60 miliar menyisakan dana sekitar 4,78 miliar. Fraksi PDI Perjuangan mencermati pada rincian belanja inspektorat justru didominasi oleh rapat-rapat, sewa hotel, dan perjalanan dinas konsultasi luar daerah ketimbang audit fisik langsung di lapangan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan mendorong restrukturisasi total pada inspektorat daerah agar mengalihkan porsi belanja perjalanan dinas menjadi audit fisik on the spot di distrik kampung serta menerapkan early warning system berbasis digital sebelum berkas pengerjaan dicairkan. 5. Terkait pengelolaan dana OSUS dan DTI untuk orang asli Papua, fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa jawaban eksekutif yang berdalih bahwa sisa anggaran disebabkan oleh kondisi dinamis regulasi eksternal dan dinamika transfer fiskal pusat tidak boleh menjadi pembenaran atas lambatnya eksekusi program bagi orang asli Papua. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pembiaraan sisa dana OTSUS dan DTI sebesar 25,1 miliar yang mengendap di saat masyarakat di kampung-kampung sangat membutuhkan pelayanan dasar. 6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merekomendasikan agar pada perubahan APBD tahun anggaran 2026, seluruh silva OTSUS atau DTI sebesar 25,1 miliar wajib difokuskan untuk program padat karya guna meningkatkan ekonomi rakyat. Selain itu, pemerintah daerah agar menerapkan sistem lelang dini
pada proyek fisik Otsus agar pelaksanaan tidak lagi terkendala cuaca ekstrim. 7. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,75% di tengah belanja daerah yang hanya terrealisasi 1,175 triliun, memverifikasi bahwa struktur APBD 2025 tidak produktif terhadap penyerapan tenaga kerja. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar Saudara Bupati memangkas belanja operasional penunjang yang tidak mendesak dan mengalih ruang fiskal tersebut untuk belanja modal infrastruktur publik dan mengawal setiap pelaksanaan proyek belanja modal agar wajib menyerap tenaga kerja lokal. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya tingkat pengangguran terbuka membuktikan salah satu inkonsistensi dokumen APBD 2025 dengan pelaksanaannya. Bahwa dengan demikian, fraksi PDI Perjuangan berpendapat perencanaan pembangunan daerah yang tidak optimal mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat. 8. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai bahwa sengketa lahan pada proyek SMA 4 Wanggita Asrama hingga persoalan penimbunan lahan sekolah rakyat di Bantemi yang sebagian dikerjakan di luar areal tanah milik pemerintah menunjukkan bahwa perencanaan dan pengawasan aset eksekutif masih asal-asalan. Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Saudara Bupati agar menghentikan prosedur pembebasan tanah tanpa sertifikat legal sebelum pengerjaan fisik dianggarkan, serta mengusut tuntas penanggung jawab teknis atas kelalaian penimbunan salah lokasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Kaimana wajib menyusun peta digital.

total aset dan menyertifikatkan seluruh tanah yang telah dibebaskan. Sembilan, terkait program 1 miliar 1 kampung atau SAMISAKA, fraksi PDI Perjuangan mengetahui bahwa program tersebut mulai berjalan pada tahun anggaran 2026 ini memiliki niat dan konsep pembangun yang baik. Namun karena program ini telah menjadi isu hangat dan memicu kekhawatiran meluas di tengah masyarakat, fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada pemerintah daerah agar peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan wajib dilengkapi dengan petunjuk teknis atau juknis, pengawasan yang transparan dan akuntabel, agar tata kelola anggaran ini tidak berpotensi mengorbankan atau membenturkan para perangkat dan kepala kampung dengan persoalan hukum di kemudian hari. Pimpinan Dewan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan mendalami seluruh rangkaian proses pembahasan baik pada tingkat komisi, badan anggaran, pandangan fraksi-fraksi, jawaban saudara bupati, dan sampailah pada sidang paripurna yang terhormat ini, maka sikap politik fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dengan catatan strategis dan perbaikan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dengan demikian pandangan akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati kita semua dan negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om, Nama Budaya, Merdeka. Kaimana, 11 Agustus 2026. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, Ketua Hardiman Robis Samangun anggota, Muhammad Kasim Ombair anggota, Isak Werfete anggota, Mimiseli anggota, juru bicara Mimiseli.

0: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penyampaian juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, dari kelima fraksi dewan telah menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan merespon jawaban dari Bupati Kaimana atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan. Sebelum rapat ini saya tutup, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRK Kaimana, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu undangan serta hadirin sekalian yang telah mengikuti acara sidang acara keempat ini. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal sidang, saya mengharapkan kehadiran kembali Bapak dan Ibu serta para undangan sekalian pada hari ini juga, Selasa 11 Agustus tahun 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Timur dalam acara pleno kelima dengan agenda pembicaraan tingkat 2 mendengarkan proses pembahasan pendapat fraksi hasil pembicaraan tingkat 1 dan pengambilan keputusan lisan oleh pimpinan rapat dan pendapat akhir Bupati Kaimana sekaligus penutupan sidang paripurna. Atas kehadiran para undangan dan hadirin sekalian pada pleno kelima nanti, sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang saya skors 15 menit untuk mempersiapkan acara pleno kelima dan rapat acara keempat saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam, Om Santi, Santi Om, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Rapat acara keempat rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dewan selesai. Kepada yang terhormat pimpinan DPRK beserta seluruh hadirin agar dapat beristirahat sejenak.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, rapat paripurna DPR Kaimana tentang pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah Ranperda Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan ya pada acara keempat, agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap jawaban Bupati Kaimana baru saja Anda ikuti. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk agenda rapat selanjutnya atau acara kelima dari rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana diskor selama 15 menit untuk nantinya akan dilanjutkan kembali dengan acara kelima atau agenda terakhir daripada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana yang dilaksanakan sejak hari ini ya pada pukul 9 pagi tadi. Dan pendengar, kami masih terus menantikan hubungan kami kembali bersama rekan-rekan kami yang bertugas di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana untuk mengikuti jalannya penutupan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana yang akan dilanjutkan dengan acara kelima dari acara terakhir untuk mengakhiri rapat paripurna DPRD pada kesempatan malam hari ini. Nah, untuk itu menemani ruang dengar Anda, kembali kami antarkan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga kami kembali tersambung bersama rekan-rekan kami yang bertugas dari ruang rapat DPRK Kabupaten Kaimana pada kesempatan malam hari ini.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Jadi kami ajak Anda kita kembali ikuti jalannya rapat paripurna acara kelima dengan agenda pembicaraan tingkat 2, permintaan persetujuan lisan pimpinan rapat paripurna kepada anggota dalam rapat paripurna, serta pendapat akhir kepala daerah yang dirangkai dengan acara penutupan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Salve. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat selalu. Rahayu. Yang saya hormati Saudara Bupati Kaimana, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Kaimana, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan para asisten Sekda beserta para kepala bagian di lingkungan Sekda Kabupaten Kaimana, yang saya hormati para pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah Kabupaten Kaimana, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan rekan-rekan insan pers, serta seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kaimana yang kami kasihi dan kami banggakan, yang terus senantiasa mengikuti jalannya rapat paripurna DPRK ini melalui siaran langsung RRI Kaimana, atas partisipasinya dari mimbar yang terhormat ini kami ucapkan terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara kelima yang adalah acara terakhir, izinkanlah saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah, berkat, dan penyertaannya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan seluruh tahapan pembahasan, penetapan, dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, kita telah mendengar pengantar nota bupati, laporan pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat satu yang disampaikan dalam tahapan rapat-rapat. Semua pandangan, catatan, masukan, dan pertanyaan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 kiranya dapat memberikan catatan dan koreksi untuk penyempurnaan, sehingga pada akhirnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana yang telah disampaikan pada acara keempat, dapat kami sampaikan dan pertegas kembali pendapat akhir fraksi-fraksi sebagai keputusan dan dukungan politik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, yaitu 1. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui dengan catatan sebagaimana yang telah disampaikan pada pandangan akhir fraksi. 2. Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui. 3. Fraksi Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui. 4. Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menyatakan menerima dan menyetujui. 5. Fraksi Otonomi Khusus menyatakan menerima dan menyetujui. Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana melalui kelima fraksi dewan pada prinsipnya telah menyatakan dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dengan memperhatikan catatan-catatan dalam pembahasan di setiap tingkat pembicaraan. Namun demikian, kembali saya tawarkan dan tanyakan kepada rekan-rekan anggota dewan sekalian di dalam forum rapat paripurna ini, apakah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini dapat disetujui dan diterima untuk ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah?
1: Setuju.
2: Setuju.
0: Setuju?
1: Setuju.
0: Terima kasih atas persetujuan rekan-rekan anggota dewan sekalian. Persetujuan dan pengesahan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Kaimana dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini akan dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebagaimana jadwal acara sidang kita masuk pada agenda penyampaian pendapat akhir Bupati Kaimana yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Kaimana. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, disilakan.

Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan seluruh anggota DPRK. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal.

pimpinan organisasi wanita, tokoh perempuan yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, hadirin yang berbahagia, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana. Sebagai umat beragama dan orang yang percaya

untuk selalu mengawali setiap kegiatan yang kita laksanakan dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungannya dan petunjuknya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan mengikuti sidang pleno terakhir

tahun anggaran 2025. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat karena telah bekerja keras dapat merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dan yang telah disetujui dan akan dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 yang akan kita setujui bersama antara kepala daerah dan DPRK Kabupaten Kemana merupakan bukti bahwa antara eksekutif dan legislatif adalah bukan hanya mitra kerja, tetapi lebih dari itu merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang mempunyai peran sejajar dalam membangun masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kemana. Catatan dan saran dari DPRK akan menjadi perhatian dan perbaikan untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 maupun dalam pelaksanaan APBD ke depan. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya akan kami sampaikan ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi oleh gubernur dan disahkan menjadi peraturan daerah. Akhirnya kami mengajak seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kemana untuk saling bahu-membahu bergotong royong sesuai bidang tugasnya masing-masing membangun kabupaten ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, karena perlu kita bersama-sama pahami bahwa kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat di Kabupaten Kemana harus kita tempatkan di atas segala-galanya. Akhirnya, semoga kita sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kepada Saudara Bupati Kaimana yang telah menyampaikan pendapat akhir Bupati Kaimana. Hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana jadwal acara sidang pada acara kelima ini, maka kita akan masuk pada acara penutupan rapat paripurna. Kami persilakan pembawa acara untuk dapat memandu acara penutupan rapat paripurna ini.
1: Acara penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana tentang pembahasan dan persetujuan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dimulai. Sambutan penutup pimpinan DPRK Kaimana. Kepada yang terhormat Ketua DPRK Kaimana, disilakan.
0: Saudara Bupati dan Wakil Bupati, rekan-rekan Forkopimda, para pimpinan dan anggota DPRK, para pimpinan organisasi perangkat daerah, pimpinan TNI Polri, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta hadirin sidang Dewan sekalian yang saya hormati. Mengiring acara penutupan rapat paripurna Dewan, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita yang berada di ruangan sidang Dewan yang terhormat ini masih tetap diberikan kekuatan dan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, atas nama pimpinan rapat, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, beserta Saudara Bupati, Wakil Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kaimana. Penghargaan dan ucapan terima kasih tersebut diberikan atas upaya dan kerjasama yang terjalin baik bersama dengan DPRK Kaimana, sehingga berbagai proses dari penyampaian, pembahasan, penetapan, serta persetujuan terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 dapat terlaksana hingga di akhir paripurna ini. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 sesuai dokumen yang telah dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama oleh DPRK Kaimana dan pemerintah daerah adalah dengan laporan realisasi anggaran sebagai berikut. 1. Pendapatan sebesar 1.153.159.337.569,16 rupiah. 2. Belanja sebesar 1.175.843.926.613 rupiah. 3. Pembiayaan neto sebesar 1.136.518.577.617,577,23 rupiah. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar 114.303.029.533,39 rupiah. Hadirin rapat paripurna Dewan sekalian yang saya hormati, momen pembahasan dan penetapan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah kita laksanakan ini patutlah menjadi perhatian oleh pemerintah daerah Kaimana melalui tim anggaran pemerintah daerah dan semua pimpinan OPD, sehingga kedepannya kita dapat memiliki satu kesepahaman yang utuh dan kuat serta sejalan bahwa setiap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bukanlah sekedar sarana untuk melaporkan penggunaan anggaran semata, namun sebagai siklus akhir dari pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban ini sekaligus merupakan sarana untuk evaluasi secara menyeluruh, baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta hasil atau output yang telah dicapai dari pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, kita nanti dapat juga memastikan apakah program, kegiatan, dan anggaran yang telah digunakan secara efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat mewujudkan target kinerja program, kegiatan, dan anggaran yang telah ditetapkan secara maksimal. Saudara Bupati, Wakil Bupati, hadirin sidang Dewan yang kami hormati. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah disetujui bersama ini akan diajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga diharapkan segala kelengkapan dokumen yang berhubungan dan menjadi persyaratan pengajuan evaluasi ranperda hendaknya disiapkan dengan baik, terutama yang menyangkut kesesuaian materi dan isi dokumennya. Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri sambutan penutup ini, melalui kesempatan yang baik ini pula kami menyampaikan bahwa setelah agenda ini, ke depan kita akan dihadapkan dengan pertanggungjawab bersama, yaitu pembahasan terhadap laporan realisasi anggaran semester 1 dan prognosis tahun anggaran 2026. Agenda pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan KUA PPAS serta ranperda perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Akhirnya, dengan demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan lewat sambutan penutup rapat paripurna ini. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian kita sekalian. Semoga apa yang telah kita perbuat ini mendapat ridho dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kiranya menjadi amal dan berkat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selesai.
1: Pembacaan surat keputusan DPRK Kaimana tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 oleh PLT Sekretaris Dewan. Kepada PLT Sekretaris Dewan, disilahkan.

Rakyat Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana nomor 07 garis KPTS garing DPRK garing 2026 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana menimbang A. bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa Bupati menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. B. Bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 telah selesai dibahas oleh DPRK dan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Mengingat satu dan seterusnya,

keputusan DPRK Kaimana tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kesatu, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kedua, rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, agar Bupati Kaimana menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat untuk mendapatkan evaluasi. Ketiga, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Agustus 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, Ketua Robi Daud Samangun, cap ditandatangani. Selesai.

Penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK Kaimana tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dalam prosesi penandatanganan berita acara ini, kesempatan pertama dipersilahkan kepada Bupati Kaimana,

Baik, pendengar di mana pun anda berada, saat ini Bupati Kaimana Dr. Andes Hasan Ahmad sedang melakukan penandatanganan berita acara persetujuan rancangan peraturan daerah Ranperda Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

Ya, dan pendengar, selanjutnya berita acara persetujuan rancangan peraturan daerah Ranperda Kabupaten Kemana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 saat ini diserahkan kepada pimpinan dewan, dalam hal ini Ketua DPR K. Kaimana

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan seluruh anggota DPRK

pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, pimpinan badan usaha, pimpinan OPD, Perwira TNI, dan Polri. Yang kami hormati pimpinan organisasi

penjawaban APBD Kabupaten Kemana tahun anggaran 2025. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat karena telah bekerja keras merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dan telah pula kita tetapkan dalam persetujuan bersama dan telah dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Kemana. Pada bagian akhir dari sambutan ini kami perlu sampaikan

memastikan bahwa keseluruhan rangkaian proses ini dapat berjalan dengan baik sampai dengan saat ini. Berbeda pendapat dalam diskusi maupun pembahasan adalah sesuatu yang lumrah, dan hal ini menunjukkan adanya keberagaman pendapat dan pemikiran di antara kita semua yang memperlihatkan kekayaan khasanah kita di dalam berdemokrasi. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Akhirnya, semoga kita sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kaimana, yang terhormat Wakil Bupati Kaimana, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRK Kaimana, yang kami hormati jajaran Forkopimda dan seluruh hadirin tamu undangan. Marilah kita sama-sama menutup rangkaian rapat paripurna malam hari ini. Kita berdoa dan izinkan kami memimpin doa dengan keyakinan kami agama Islam. Hadirin Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu.

وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا Tuhan kami, segala puji milik Engkau Tuhan semesta alam. Kepada-Mu lah kami tengadahkan kedua tangan kami di malam hari ini, seraya berdoa mohon kepada Engkau, karena Engkaulah tempat kami meminta. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangkaian sidang dari awal hingga rapat paripurna sampai seluruh keputusan yang kami ambil, jadikanlah barokah, barokah, barokah, dan membawa manfaat bagi kami semuanya serta masyarakat dan daerah Kaimana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami, karena Engkaulah Zat yang Maha Sempurna. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami selama sidang berlangsung dari awal sampai akhir malam hari ini, karena Engkaulah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, satukanlah langkah kami untuk membangun negeri kami tercinta Kaimana ini. Jadikanlah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang Engkau berkahi. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami semuanya di sini dan seluruh masyarakat kami di Kaimana ini dengan perlindungan yang sempurna dari Engkau. Ya Allah, setiap langkah kami di dalam hidup kami, bimbinglah ya Allah, karena Engkaulah Zat yang Maha Membimbing. Dan kemudian ya Allah,

sekuat tenaga dan keyakinan kami untuk membangun keimanan tercinta ini. Jadikanlah setiap tugas dan pengabdian kami tugas dan pengabdian yang ikhlas di hadapan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana sahil umurona wa hasil maqasidana wa balighna ilaika, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernyataan penutupan rapat paripurna secara resmi oleh pimpinan rapat. Kepada pimpinan rapat, disilahkan.
1: Hadirin yang terhormat, sidang paripurna Dewan yang mulia. Dengan demikian, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan tentang pembahasan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sebelum sidang ini saya tutup, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin sekalian yang dengan setia telah mengikuti acara rapat ini dari kemarin sore. Dan tepat pada hari ini kami sampaikan, apabila selama tahapan sidang ini terdapat kata, bahasa ataupun hal-hal lain yang kurang berkenan, pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bagi kita sekalian. Tentunya semua yang kita lakukan saat ini adalah wujud pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana. Pada kesempatan ini juga, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana mengucapkan Dirgahayu yang ke-1 tahun Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 864 Nane Nambai pada tanggal 10 Agustus 2026. Takwa, benar, berhasil. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, pertolongan dan tuntunannya, rapat paripurna Dewan pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 tentang pembahasan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan.

0: Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Selamat malam. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita sekalian. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
1: Dan baik pendengar manapun Anda berada, dengan pernyataan penutupan rapat paripurna yang disampaikan oleh pimpinan rapat, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kaimana, Robi Daud Samangun, sekaligus menutup rapat paripurna DPRK Kaimana dengan tentang pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dan dengan berakhirnya rapat paripurna DPRK Kaimana pada kesempatan malam hari ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Uptown finest, lace it up, track, yeah, that's right, we're out here, hand to side, now let's ride.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: What's your passcode? How do you treat your mama? Does your ex give you drama? Think

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
0: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja, Kak?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada, Kak?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal.
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi pendengar. Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Kaimana. Selamat pagi warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat berjumpa kembali pagi ini dengan Radio Republik Indonesia Kaimana yang diudarakan dari Jalan Utara Mayor Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana. Kembali lagi kami menemani saudara di hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, dengan rangkaian acara siaran yang kami akan awali dengan segmen Kaimana Pagi. Kaimana Pagi akan diisi dengan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi untuk kali ini khusus untuk umat Kristiani ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani dan juga renungan pagi untuk membekali perjalanan aktivitas kita bersama di sepanjang hari ini. Sebelum berbagai sajian acara kami hadirkan untuk saudara ikuti, baik itu hiburan dan juga informasi. Baik pendengar setia program 1 RRI Kaimana, umat Kristiani yang berbahagia, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu rohani dan juga renungan pagi untuk menemani saudara, menemani kebersamaan kita, dan juga pastinya akan memberkati kita semua. Anda yang sudah pada bangun menikmati saat teduh, sedang berdoa, sedang bersyukur, semoga dengan hadirnya lagu-lagu mendatang akan menambah sukacita kita bersama di pagi ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Mendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari erari.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa di sorga karena berkat-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan di hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 18-20. Tertulis demikian. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab dari awal sampai akhir, kita akan mengerti ada realita tentang malaikat. Dalam bahasa Ibrani, malaikat disebut dengan kata malak. Dalam bahasa Yunani disebut dengan angelos. Malaikat adalah makhluk roh yang diciptakan Tuhan. Mereka punya kepribadian, mereka punya kecerdasan, dan mereka juga punya kuasa yang lebih daripada manusia. Tapi kekuasaan mereka ada di bawah Tuhan. Salah satu tujuan dari malaikat adalah untuk melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan melayani manusia sesuai dengan perintah Tuhan. Malaikat itu berwujud roh, tapi mereka bisa menampakkan diri dalam wujud manusia, dalam misi tertentu yang diperintahkan Tuhan. Malaikat punya pikiran, punya perasaan atau emosi, dan juga punya kehendak, sama halnya seperti manusia. Tapi malaikat tidak maha tahu, tidak maha kuasa, dan tidak maha hadir. Tidak seperti Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Ada hal yang perlu kita hindari terhadap malaikat, yaitu kita tidak boleh menyembah malaikat dan kita tidak boleh terlalu mengagung-agungkan malaikat. Pertolongan yang kita terima melalui malaikat adalah atas perintah Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 18-20 ini, kita baca bagaimana para rasul ditangkap lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi di malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka bebas keluar dari penjara dan memberi perintah supaya mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Tuhan memberikan perintah kepada seorang malaikat untuk membebaskan para rasul itu supaya mereka kembali memberitakan Injil, kembali mengabarkan tentang Kristus Yesus yang telah mati dan telah bangkit dan yang naik ke sorga dan yang akan datang kembali di akhir zaman. Malaikat pembuka pintu itu membawa para rasul kembali untuk mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, selalu ada pertolongan. Tuhan bisa menyuruh malaikatnya untuk membukakan pintu bagi kita. Tapi dibukanya pintu untuk kita bukan bertujuan agar kita melenceng dari firman Tuhan. Bukan bertujuan supaya kita jauh dari Tuhan, melakukan kehendak kita sendiri. Bukan itu. Ketika Tuhan menyuruh malaikatnya membukakan pintu bagi setiap kita yang sedang dalam persoalan, membukakan pintu jalan keluar bagi kita, Tuhan sedang meminta kita untuk mengerjakan tugas panggilannya, melakukan yang baik, taat, menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah berat, percayalah, ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memerintahkan malaikatnya untuk membukakan pintu bagi kita. Tapi ketika pintu itu telah dibukakan, ingatlah untuk melakukan dengan setia akan firman Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan melakukan keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi bergeraklah dalam pimpinan Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan, menghidupi rencananya, dan setia melakukan firman-Nya di hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Engkau Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu bagi kami. Segala sesuatu yang kelihatannya buntu di depan, Tuhan sanggup membukakannya bagi kami. Tapi ada satu hal yang kami mengerti, bahwa ketika Tuhan membukakan pintu, ketika Engkau Tuhan menyuruh malaikat-Mu memberikan jalan keluar bagi kami, maka kehendak-Mu atas kami adalah agar kami menghidupi firman-Mu, bergerak dalam rencana-Mu, setia melakukan apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus agar kami lebih lagi mengerti dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami berhasil dan berkemenangan, dan nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, yang mengalami pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar, pertolongan ajaib dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, berkat-Mu atas bangsa kami, dan juga atas semua bangsa di dunia ini, berkat-Mu juga atas keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.
1: Engkau yang termulia, perkasa, Kau berkuasa atas segala hal. Kau punya kuasa di bumi dan di surga. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah apapun yang ada di depan kami, sebab kami tahu tangan Tuhan akan senantiasa menopang kami, memberi kekuatan, memberi penghiburan, bahkan memberi kemenangan di dalam hidup kami. Yang percaya diberi kemenangan yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.

Selama kita masih hidup dan bernafas, percayalah ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita. Datang dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah ditinggalkan sedetik pun, selangkah pun. Dalam persoalan apapun yang sedang Engkau hadapi hari ini, jangan pernah menyerah. Never give up. Tetap bersama dengan Tuhan. Andalkan Dia dalam segala hal. Dan percayalah, diberkatilah setiap orang yang selalu hidupnya mengandalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dengan iman katakan, jangan pernah, oh, oh, jangan pernah berputus asa. Ada Yesus dalam hidupmu. Masih ada mujizat bahkan sampai detik

Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Sampai detik ini kita hidup karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sungguh dia baik dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Tuhan menjamin hidup kita. Sebab dia baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.

0: 내니 간다리 하디기 선장 hidupku sebab dia teramat baik bagi kita, sebab dia terlalu baik bagi kita. Biarlah selagi kita bernafas, kita terus memuliakan namanya. Mari bangkit berdiri, orang-orang tebusan Tuhan. Angkat kedua tangan sekarang di hadapan. Sepanjang hidupku.
1: Pendengar setia umat Kristiani dimanapun berada, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, kami sudahi rangkaian acara di Mutiara Pagi, yaitu Renungan Pagi dan juga lagu-lagu rohani Kristiani yang sudah hadir untuk mengawali perjalanan siar kita di hari Rabu 12 Agustus 2026.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar setia, kita sudah berada di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi yang akan kami hadirkan, terangkum dalam paket buletin berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan Buletin Berita Daerah edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Sari berita. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana DPRK bersama pemerintah Kabupaten Kaimana menggelar rapat paripurna. Lapas Kaimana gelar kegiatan pemeriksaan kesehatan.

0: kesehatan gratis dan donor darah. Demikian dua topik berita yang akan kami rangkai dengan berita-berita lainnya. Berita selengkapnya bersama saya, Sally Wayor. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Kaimana bersama pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kaimana menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKP APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 di ruang sidang DPRK Kaimana kemarin. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRK Kaimana, Kasir Sanggei, didampingi Ketua DPRK Kaimana, Robi Daud Samangun, dan Wakil Ketua 2 DPRK Setianto, serta diikuti Bupati Kaimana Hasan Ahmad dan Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota pengantar Bupati Kaimana atas Ranperda LKP APBD tahun 2025 yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPRK. Untuk dibahas sesuai mekanisme perundang-undangan. Dalam sambutannya, Kasir Sanggei mengatakan bahwa DPRK Kaimana bersama pemerintah daerah telah melaksanakan rapat paripurna pada 4 Agustus 2026 dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati Kaimana serta penjelasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Menurutnya, DPRK juga telah melakukan pembahasan bersama Komisi Dewan serta sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang kemudian ditindaklanjuti melalui rapat kerja antara Badan Anggaran DPRK Kaimana dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Agenda ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan pembangunan dan sejumlah program kerja pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Kasir berharap berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap pelaksanaan program pembangunan. Penyampaian pandangan umum tersebut dimulai dari fraksi otonomi khusus, kemudian dilanjutkan fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, dan diakhiri fraksi PDI Perjuangan. Berita selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Kaimana menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas 3 Kaimana tersebut dilaksanakan melalui sinergi bersama Puskesmas Kaimana, RSUD Kaimana, dan Batalion TP64 Nane Nambai. Kegiatan diikuti oleh petugas lapas, warga binaan, pemasyarakatan, serta masyarakat. Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan sebagai langkah deteksi dini terhadap kondisi kesehatan sekaligus peningkatan kesadaran seluruh peserta mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah pemeriksaan kesehatan dasar yang dilakukan oleh tenaga medis. Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan. Donor darah diharapkan dapat membantu mendukung ketersediaan stok darah sekaligus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Kepala Lapas Kelas 3 Kaimana, Yosep Soleman Rumbiak, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dan donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian Lapas Kaimana terhadap kesehatan dan kemanusiaan. Pemeriksaan kesehatan dan donor darah ini merupakan bentuk nyata kepedulian Lapas Kaimana terhadap kesehatan serta kemanusiaan. Lapas mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Kaimana, RSUD Kaimana, dan Batalion TP864 Nane Nambai atas sinergi dan dukungan yang diberikan. Yosep berharap kegiatan tersebut tidak hanya terjadi menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara Lapas Kaimana, instansi terkait, dan masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata, termasuk dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sekaligus memperkuat kepedulian sosial dan kemanusiaan. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas 3 Kaimana menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis serta berkontribusi positif bagi masyarakat dalam semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengakhiri buletin berita daerah, kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Utarom Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarom Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Rabu 12 Agustus 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 8 hingga 24 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14 hingga 50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada angin kencang di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.

Sekian Buletin Berita Daerah, saya Sili Wayor atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapa

dan juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana, suatu saat nanti kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Rena saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu. Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib dunia. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha.
Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana, teruslah melangkah, mengikuti keyakinan. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Heart, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pendengar Pro 1 yang sudah pada monit, yang sudah pada satukan siaran dengan frekuensi kami, kami sudahi beberapa nomor lagu yang sudah hadir untuk menemani kebersamaan kita di pagi ini. Selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Hadir tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis memberikan manfaat terutama untuk memenuhi gizi anak-anak. Penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
2: Menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, sayuran dan buah.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
2: Setiap hari dapat MBG ya?
3: Dapat.
2: Oke, gimana rasanya MBG?
3: Enak dan bergizi.
2: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
3: Setiap jam...
2: Siang ya?
3: Iya, siang.
2: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, nasi, sayuran, dan buah.
4: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
5: Harap

0: Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan lapangan yang menjadi kendala. Artinya dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terenjek hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan, pelosok itu bisa mendapatkan MBG sekolah saya. Jadi programnya sangat baik, cuma perasaanannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG tersebut. Itu saja kendalanya.
1: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Upaya Bulog tentunya sebagai juga anggota tim PPID ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah. Pada bulan Juli 2026, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
2: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim PPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
4: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita

0: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Perumbulok Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
2: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
3: Perumbulok Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
2: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada ya kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267 ribu ton setara beras.
3: Wali Kota Mataram Haji Muhanur Iskana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
4: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram, dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
3: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
1: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
5: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
6: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan, karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
5: Petani Desa Tambakboyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
7: Bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini.
8: Ada sisa
7: untung? Ada, masih untung. Petani ini tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
5: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Rakim melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Kita sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Op BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Op melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Op, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Op BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
8: Ada di Command Center, ini Pusdal Op BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya, kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak tapi ya cukup lumayan karena masih terjadi kebakaran berarti.
9: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
10: Untuk kerian kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga untuk sumber airnya.
9: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
12: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
11: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu JNE. Bisa dicek di Play Store
12: bisa. Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
11: Kami bisa
13: binatang bisa.
11: Iya. itu hewan hidup gitu ya misalnya.
13: Ya. Ada beberapa ekspedisi yang menolak loh Pak. Oh. Ini jenis bisa.
11: Bisa, gitu. Oh. Soalnya bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu Pak. Nah ini yang menjadi semangat kami sebenarnya logistik Indonesia itu sangat besar sekali ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia itu dengan potensi yang luar biasa sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah jadi ini masih bisa bertahan.
12: Program Si Bakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu platform Si Bakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
1: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
14: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
15: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Krut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak terutama yang untuk kuliner ya Mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
14: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengandalkan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
16: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
14: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arung Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi Rabu 12 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi yang disampaikan reporter kami dan juga tentu topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan juga sepanjang pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan pagi ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan rangkaian informasi reporter kami yang kami sajikan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi TNI harus berhasil maksimal atau Koops TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar membentangkan bendera merah putih raksasa di gedung Cyclop Provinsi Papua. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
2: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur, Rindam 17 Cendrawasih. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda dan seluruh stakeholder lainnya termasuk di sini ada ONDOAPI untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
2: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
3: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
2: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Mendukung pencegahan stunting sejak awal kehidupan, pemberian ASI eksklusif dinilai menjadi salah satu intervensi gizi yang murah dan berdampak besar. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
4: Optimalisasi pemberian ASI eksklusif di masyarakat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab gizi Dinkes Papua Selatan alias Zainuddin mengatakan, bayi yang mendapatkan ASI secara optimal memiliki peluang tumbuh sehat sehingga dapat mendukung upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang. Selain bermanfaat bagi bayi, pemberian ASI juga memberikan manfaat bagi ibu, di antaranya membantu pemulihan setelah melahirkan, menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium, serta dapat membantu menjarangkan kehamilan. Aliyah menyampaikan pihaknya terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan konseling menyusui di 4 kabupaten yang ada di Papua Selatan. Konseling bertujuan meningkatkan kesiapan ibu dalam memberikan ASI sekaligus mendorong dukungan keluarga terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
1: Kita di Papua Selatan itu sudah ada ya peraturan gubernur terkait penurunan stunting yang mencakup tahun 2023 sampai dengan 2028. Di mana ibu nifas dan ibu menyusui harus diperhatikan termasuk anak usia 0 sampai 59 bulan.
4: Sementara pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan penting untuk menjaga kesehatan bayi, terutama melindungi saluran pencernaan dari berbagai bakteri penyebab penyakit. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Meike Mardelis Ranggabua, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih rentan mengalami infeksi, diare, alergi, hingga gangguan pertumbuhan dan berakibat kekurangan gizi.
1: Dari ibunya sendiri ya. Jadi begitu banyak manfaat ASI bagi bayi, sebagai yang saya sebutkan tadi, makanan spesifik untuk bayi, kemudian merupakan suatu makanan yang komplit, kemudian ASI itu memberikan suhu yang selalu tepat bagi bayi karena dia suhunya selalu hangat karena selalu berasal dari payudara ibu langsung, kemudian makanan atau ASI tersebut mudah dicerna dan diserap oleh bayi, kemudian ASI juga dapat membantu mencegah infeksi, terutama pada bayi baru lahir yang rentan untuk terkena infeksi, terutama infeksi saluran cerna.
4: Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menjaga kesehatan saluran cerna bayi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kapolres Bovendigul diminta memberikan rasa aman bagi warga Bovendigul dari ancaman penyakit sosial masyarakat. Yohanes Digoden dari RRI Bovendigul melaporkan.
5: Saat ini di Kabupaten Bovendigul, khusus Kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, banyak oknum masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, terjerumus ke dalam pengaruh miras, ganja, aibon, bahkan perjudian. Jika dibiarkan, permasalahan ini akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Bovendigul. Menyikapi situasi yang terjadi saat ini, tokoh masyarakat Bovendigul, Orkenes Asmuruf, minta pihak kepolisian, lebih khusus Kapolres yang baru, Kompol Dian Novita Peters, SIK, agar mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dari penyakit sosial masyarakat yang sedang meningkat tersebut.
6: Dampak dari miras ini begitu sangat luar biasa. Akibat dari miras ini terjadi kekacauan, terjadi kriminalitas, terjadi pemukulan, pemerkosaan, terjadi pembunuhan, pembacokan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu dampak dari miras ini. Sangat diharapkan kepada Kapolres yang baru ini memiliki hati seorang ibu, juga sebagai Kapolres menggunakan kapasitas tapi juga menggunakan hati untuk bagaimana memberantas miras di Kabupaten Bovendigul sehingga anak-anak ini bisa terselamatkan.
5: Sebagai tokoh masyarakat, ia hanya berharap kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat memberantas miras serta perjudian menjadi harapan terbesar masyarakat Bovendigul untuk kepolisian. Kapolres Bovendigul Dian Novita Peters menyikapi permintaan tokoh masyarakat itu mengajak masyarakat Bovendigul bersama-sama dukung kepemimpinannya. Apa yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan diteruskan. Program yang baik akan ditingkatkan. Apa yang sudah dikerjakan bersama seluruh stakeholder dalam membangun Bovendigul akan terus dibangun. Menurutnya kehadiran polisi tanpa masyarakat untuk mendukung Kamtibmas tidak akan berjalan baik.
7: Kami berharap juga masyarakat Bovendigul dapat menerima kami dengan baik serta dapat bekerja sama dengan kami karena kami tanpa masyarakat tidak dapat bekerja dengan baik.
5: Kapolres mengajak masyarakat bersama-sama bangun komunikasi yang baik dalam menghadapi setiap permasalahan sehingga Kamtibmas di Bovendigul akan berjalan lancar. Selain itu, kerjasama harus terus dibangun guna menciptakan situasi keamanan yang baik agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar. Dari Bovendigul, Johannes de Goden, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: MBG di sejumlah sekolah di Biak tetap disambut antusias oleh para penerima manfaat dan dinilai memberikan dampak langsung dengan membantu mengurangi uang jajan siswa. Dari RRI Biak, Tririan melaporkan.
8: Tahu sama ayam, sayur, nasi sama boleh mampus.
9: Berarti di sekolah lu sudah bawa jajan lagi? Kalau dulu bawa?
8: Dulu.
9: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
8: Biasa 5.000 atau 10.000.
10: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD PK 2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
11: Kalau untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak, karena ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang istilahnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
10: Selain pemberian makanan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
11: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau memang makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
9: Tapi selama ini dikembalikan?
11: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang dari luar, karena selama kita di SD YPK 2A, MBG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD PK 2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
8: Makan tahu sama ayam, sayur, nasi sama boleh mampus.
9: Berarti di sekolah lu sudah bawa jajan lagi?
8: Tidak.
9: Kalau dulu bawa?
8: Dulu.
9: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
8: Biasa 5.000 atau 10.000.
10: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.
0: Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Siriwini Nabire disiapkan bukan hanya sebagai kawasan pemukiman nelayan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Nur Febriana dari RRI Nabire melaporkan.
12: Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat saya dalam rangka peningkatan ekonomi mereka.
13: Pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, salah satunya berada di Kelurahan Sirwini. 5 lokasi lainnya yakni Kampung Makimi, Kelurahan Kalibobo, Kampung Sanoba, Kampung Sima, dan Kampung Yaur. Di Kelurahan Sirwini, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 50 x 70 meter sebagai lokasi pembangunan tahap pertama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire Anton PK saat menghadiri peletakan batu pertama Kampung Nelayan Merah Putih di Sirwini pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat mengingat potensi perikanan Teluk Cendrawasih yang dinilai cukup tinggi.
14: Menurut saya sebagai kepala dinas perikanan, ini sangat membantu bagi masyarakat saya yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus Kelurahan Sirwini. Potensi Teluk Cendrawasih ini, potensi ikannya sangat luar biasa. Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat saya dalam rangka peningkatan ekonomi mereka untuk bisa mereka layak hidup dengan apa yang dikasih. Saya sangat apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo dengan jiwa besar. Dia bisa membangun Kampung Nelayan Merah Putih di tengah-tengah masyarakat kita di Tanah Papua.
13: Selain koperasi, Kampung Nelayan Merah Putih Sirivini juga direncanakan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Fasilitas tersebut mencakup SPBU khusus nelayan, bengkel, fasilitas fabrikasi, dan koperasi yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kepala Suku Besar Wate Otis Monei menilai, program tersebut dapat menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi masyarakat adat pesisir yang selama ini mayoritas masih bekerja sebagai nelayan tradisional. Namun ia mengingatkan agar fasilitas yang dibangun dapat dijaga dan benar-benar produktif bagi masyarakat.
15: Prinsipnya rata-rata masyarakat pesisir, masyarakat kami ini semua nelayan. Cuma memang nelayan-nelayan tradisional. Belum bagaimana kita berpikir menyiapkan ikan dalam jumlah besar untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Karena alam menyediakan sumber daya yang luar biasa di laut. Pada prinsipnya kami dari adat mendukung sepenuhnya supaya masyarakat adat nelayan di pesisir pantai ini mungkin ini salah satu cara ekonomi mereka. Jangan sampai nanti ke depan bank ini dibangun dengan wilayah uang yang mahal-mahal dan besar, tapi ini tidak produktif untuk kita. Ya, untuk itu mungkin kita semua punya tanggung jawab sama-sama untuk kita jaga bank ini.
13: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 6 lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi perikanan Teluk Cendrawasih secara lebih produktif. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengajak mahasiswa memahami hak asasi manusia. Dari RRI Serui, Agus Tanawani melaporkan.
16: Sosialisasi P5 HAM ini dilakukan.
17: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesaresos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5 HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
16: Sosialisasi P5 HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan. Yang pertama kita bicara penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
17: Kegiatan implementasi P5 HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat, terkhusus juga para mahasiswa, agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesaresos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat, terkhusus mahasiswa, mengenal betul hak asasi manusia termasuk dalam implementasinya.
16: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi bersama untuk melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia.
17: Sementara itu, Lipi Lonika Padawan, salah seorang mahasiswa STKIP PGRI Papua, apresiasi atas materi yang disampaikan anggota DPR RI Tony Tesaresos maupun dari ketua STKIP PGRI Papua sebagai narasumber. Menurutnya, pemahaman akan hak asasi manusia ini sangat penting dan sangat erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat termasuk masyarakat adat.
18: Terima kasih untuk Bapak anggota DPR RI selaku Komisi 13 yaitu Bapak Tony Tesar atas sosialisasi ini, yaitu mewujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5 HAM.
17: Tujuan dari P5 HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agus Tanawani melaporkan.
0: Program Kartu Tani menyasar 500 petani di Kabupaten Biak Numfor. Oki Pinontoan dari RRI Biak melaporkan.
19: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui program Kartu Tani di tahun ini gencar disosialisasikan kepada masyarakat tani. Sosialisasi tersebut digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor secara bertahap. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, mengatakan sosialisasi dilakukan secara bertahap di 10 distrik diperuntukkan kepada 500 petani yang telah didata penyuluh pertanian di masing-masing wilayah.
20: Kegiatan ini melibatkan kepala distrik, Bank Papua, dan Perum Damri sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan program Kartu Tani. Sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap di 10 distrik dan program ini diperuntukkan bagi petani yang telah didata oleh penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Hingga saat ini kurang lebih sekitar 500 petani dari 10 distrik yang telah terdata sebagai sasaran program Kartu Tani. Melalui Kartu Tani ini, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan dukungan penuh kepada petani, salah satunya berupa fasilitas transportasi gratis untuk mengangkut hasil kebun dari lokasi menuju pasar. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi, melancarkan distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang bagi masyarakat petani. Petani berharap program tersebut dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tani di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor.
19: Ketua Kelompok Tani Arwambu, Matias Yosep Sarwambu, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas terkait yang telah menyelenggarakan sosialisasi Kartu Tani.
21: Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten dan dinas terkait yaitu Dinas Pertanian karena kami mendapatkan sosialisasi tentang Kartu Tani untuk membantu kami petani kelompok transportasi dan kami harap ke depan nanti kepada pemerintah kabupaten maupun dinas terkait yaitu pertanian dan peternakan untuk nanti ke depan masih ada banyak kebutuhan kami petani seperti kami kan punya beberapa alat kan untuk kelola kebun atau lokasi untuk menjadi lahan tanam untuk kami yang kami ke depan sekarang yang kami kendala kami itu cuma bahan bakar.
19: Sebelumnya Kepala Distrik Koridek Welem Membrasar mengatakan melalui program Kartu Tani oleh pemerintah daerah Biak Numfor sangat membantu petani yang kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kebun.
22: Kalau saya lihat dari teman-teman petani ini dari beberapa kampung ini, mereka sangat senang sekali. Mereka berterima kasih untuk Bapak Bupati yang sudah mensponsori mereka dengan Kartu Tani dari Dinas Pertanian ini. Mereka bilang mereka panen, mau angkat jualan ke pasar, itu terkendala dengan mereka punya keadaan. Kalau pas ada uang, kalau tidak ada uang ya terpaksa jalan jual di dalam kampung saja. Gratis ini yang mereka sangat bersyukur. Karena ya mereka walaupun punya hasil, tapi kalau tidak ada uang, mau bawa jual ke mana? Banyak tadi ada beberapa ibu yang bertanya, kira-kira nanti kita bayar? Tidak.
19: Kegiatan sosialisasi program Kartu Tani akan berlanjut di Distrik Biak Utara dan Distrik Andi pekan ini.
0: Demikian Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI, siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak. Penanganan kebakaran hutan dan lahan diperkuat di tengah cuaca panas dan minimnya curah hujan. Lebih dari 2/3 wilayah Inggris dilaporkan telah mengalami kekeringan parah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, meminta jajarannya untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak sosial akibat cuaca ekstrim, termasuk kekeringan, krisis air, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi gagal panen. Informasi mancanegara, lebih dari 2/3 wilayah Inggris telah mengalami kekeringan terparah yang tercatat sejak tahun 1836. Dilaporkan sebanyak 71,3% wilayah Inggris telah ditetapkan berstatus kekeringan. Informasi dari dunia olahraga, kesiapan infrastruktur olahraga di Kota Bekasi dipastikan siap menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Pemerintah Kota Bekasi memastikan kesiapan infrastruktur sejumlah pertandingan olahraga pada gelaran Porprov yang akan dimulai pada Oktober 2026 mendatang. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kalimantan Barat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi digital. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang ke-42 tahun 2026 digelar di Aula Garuda dan Enggang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Momentum HAN tahun ini menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menegaskan anak harus mendapatkan ruang untuk bermain dan belajar. Menurutnya, bermain menjadi bagian penting dalam perkembangan kognitif, perilaku, serta kemampuan anak dalam menerima dan memahami informasi.
2: Masa anak ini sebenarnya masa-masa bermain di mana mereka menumbuhkan kognitif, kemudian psikomotor, attitude yang kita tumbuhkan sebenarnya pada saat mereka bermain itu ya. Nah, jadi kewajiban kita, tugas kita yang dewasa ini, pemerintah, masyarakat, organisasi pemerintah maupun non-pemerintah untuk melindungi mereka.
1: Dalam peringatan HAN 2026 ini, juga dilaksanakan launching aplikasi Gerak Sayang Anak Kalimantan Barat atau GESA dan penandatanganan komitmen Kalbar Berlian. Sementara itu, Bunda Forum Anak Kalimantan Barat Erlina Rianursan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih dekat kepada anak. Orang tua diminta menjadikan anak sebagai teman berdiskusi, mendengarkan pendapat mereka, serta memastikan anak merasa disayangi dan dilindungi. Di tengah perkembangan teknologi, Erlina juga mengingatkan orang tua agar mengawasi penggunaan telepon pintar dan media sosial. Penggunaan gawai yang berlebihan dinilai dapat menimbulkan ketergantungan, terutama jika tidak disertai pendampingan.
3: Dengan momentum ini, maka kita dapat lebih mewaspadai dengan segala disamping lingkungan lah. Ada lingkungan di sekitarnya ya, di anak-anak juga kita lakukan edukasi, lakukan pendekatan, mendengar apa yang kata anak.
1: Erlina berharap penguatan pola asuh perlindungan dan pelibatan anak dapat terus dilakukan secara bersama-sama, sehingga anak-anak Kalimantan Barat dapat tumbuh menjadi

0: generasi yang mandiri, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Wilhelmus melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Femi Hasti Yovani menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul kondisi cuaca panas yang meningkatkan resiko kebakaran. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah termasuk operasi modifikasi cuaca atau OMC, pemadaman melalui udara atau waterbombing, serta penanganan dari darat. PLT Gubernur menuturkan selain penanganan di lapangan, pemerintah juga memperkuat pencegahan dan penegakan hukum. Porkopimda Riau juga telah mengeluarkan maklumat kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
3: Jadi alhamdulillah juga kita sudah dari kebidanan dan mengeluarkan maklumat juga. Maklumat sudah kita keluarkan, imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar hutan ya. Dan tindakan hukum juga sudah dilakukan juga. Dan banyak tersangka juga ya. Kita harapkan bukan itu, agar masyarakat lebih mengerti akibat dari dampak dari kebakaran hutan ini sangat merugikan kita tutup. Khususnya negara tetangga kita.
2: Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Provinsi Riau M.E.D. Afrizal mengatakan cuaca panas, angin kencang, serta menurunnya sumber air menjadi kendala dalam pemadaman. Dan untuk mendukung penanganan karhutla, saat ini terdapat 7 armada udara yang dikerahkan, yang terdiri dari 5 helikopter waterbombing, 1 pesawat Boeing 737 untuk operasi modifikasi cuaca, dan 1 helikopter patroli.
4: Kendala yang pertama yang jelas kondisi cuaca yang panas terjadi, tapi itu lahan itu mudah terbakar. Kemudian angin yang kencang, ini yang membuat kita kewalahan mengejar kepala apinya. Kemudian sumber air yang ini, karena sudah sekian lama tidak ada hujan, sumber air baik di kanal maupun di embung maupun sungai itu sudah agak menurun. Jadi itu yang menjadi kendala kita. Jadi ada kita ada 5 heli. Kemudian pesawat OMC kita ada 1, ini ada 5 kali 1. Jadi ada pesawat.
2: Berdasarkan data BPBD PK Provinsi Riau, luas lahan yang terdampak karhutla sepanjang 2026 mencapai 15.600 hektar. Luasan terbesar berada di Kabupaten Bengkalis sekitar 8.000 hektar, disusul Pulau Lawan sekitar 4.000 hektar. Dan pemerintah juga mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Pencegahan dini menjadi kunci agar karhutla tidak meluas dan menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap masyarakat. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekeringan kembali melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, seperti di Desa Ciadek, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang dilaporkan sejumlah sumur warga mengalami kekeringan. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
5: Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga Desa Ciadek, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dari total 14 RW yang ada di desa tersebut, diketahui ada 12 RW dilaporkan mengalami dampak kekeringan. Warga Desa Ciadek, Ujang, mengatakan sumber utama air bersih warga berasal dari air sumur dan sambungan air dari mata air yang jaraknya cukup jauh. Kemarau dan kekeringan yang mengakibatkan kosongnya air bersih warga ternyata hampir setiap tahun dialami warga di Desa Ciadek.
6: 200 sampai 300 meter harus disedot dengan mesin sedotan. Makanya beberapa hari kemarin itu dibantu oleh kepala desa dari BPBD. Makanya kalau kita mau berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, karena ini langganan setiap tahun begini itu ada. Walaupun ada dari keseluruhan desa itu semuanya 14 RW, 2 RW itu ada pam simas. Nah itu pun airnya sudah surut, sudah kecil, jadi sudah menyeluruh. Ini kesulitan air bersih. Jangankan buat minuman, itu susah untuk wudu dan segala macam.
5: Kepala Desa Ciadek, Wahyu Rahayu, mengatakan hampir seluruh wilayah Desa Ciadek saat ini merasakan dampak musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut menjadi sangat berarti bagi masyarakat, terutama pasokan air dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor.
7: Kami kedatangan dari tim BPBD Kabupaten Bogor untuk pendistribusian air bersih kepada warga yang dirasa kekeringan. Kita hari ini mencakup ada wilayah 4 RW. Yang tadi pertama sudah disalurkan di RW 13, Itu yang paling prioritas, karena rutin tiap tahun pasti kami memberikan atau mengirim air bersih kepada RW 13 tersebut.
5: Warga pun memanfaatkan air yang dikirimkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan yang paling mendesak. Bantuan air bersih dari pemerintah hanya bersifat sementara. Warga berharap ada solusi jangka panjang mengatasi dampak kemarau dan krisis air bersih, diantaranya membuat sumur bor, artesis atau pompa dengan skala besar dari lokasi yang memiliki sumber air melimpah.
8: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas menargetkan perluasan jangkauan Masjid Preneur yang mencakup 208 desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Selama ini kita melihat banyak masjid keberkahannya lebih berat di aspek individual.
10: Pemerintah Kabupaten Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjid Preneur Fest 2026. Program ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan program serupa pada tahun 2025 yang bertujuan mendorong masjid di Bumi Sukawati agar tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual, melainkan juga pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdampak sosial nyata bagi lingkungan sekitar. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa program ini hadir agar kemakmuran masjid membawa keberkahan yang lebih luas bagi jemaah dan masyarakat melalui kepemilikan amal usaha atau aktivitas ekonomi. Masjid diharapkan mampu membiayai operasionalnya sendiri sekaligus memberdayakan umat. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, Pemkab Sragen menargetkan perluasan jangkauan dengan konsep tiap desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen minimal memiliki satu masjid yang mengembangkan ekonomi berbasis jamaah. Demi memacu semangat pengurus takmir, Pemkab Sragen mendongkrak total hadiah modal kerja pada tahun ini menjadi 200 juta, naik dibandingkan tahun lalu yang hanya 100 juta.
9: Harapan kita nanti setiap desa, setiap kelurahan ada masjid trainer, pengembangan ekonomi berbasis masjid.
11: Kalau sekarang sudah berapa masjid yang...
9: Mendasarkan pada Sragen Masjid Trainer Fest 2025 kemarin, kita ada 10. Tapi di luar itu sebenarnya sudah ada beberapa masjid yang sudah berdaya.
10: Terkait sektor usaha, Bupati menerangkan bahwa bidang yang dijalankan akan disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga jasa. Takmir masjid pun diminta tidak perlu minder atau takut jika belum memiliki konsep bisnis yang matang karena akan ada pendampingan. Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur, menjelaskan bahwa dana yang dikucurkan kepada para pemenang murni bersifat hadiah modal kerja, bukan pinjaman yang harus dikembalikan. Pendanaan ini didukung penuh secara kolaboratif oleh PSS dan Basnas Sragen. Berdasarkan evaluasi performa dari program tahun lalu, perputaran ekonomi berbasis masjid ini menunjukkan hasil yang sangat impresif. Keberhasilan itu bahkan mendapatkan sorotan positif dari tingkat regional.
12: Evaluasinya yang tadi disampaikan untuk yang terkait dengan masalah yang berbasis pertanian, alhamdulillah berjalan dengan baik. Bahkan kalau yang juara satu itu, Masjid Fathul Karomah Darangan Masaran itu, setiap 3 bulan potensi zakat malnya itu 40 juta. Ini untuk tahun 2026, alhamdulillah program Masjid Preneur Fest ini juga diapresiasi oleh OJK. Ini menjadi salah satu program tim percepatan akses keuangan daerah.
10: Fahrudin tidak menampik bahwa program sinergitas ini memberikan dampak ganda multiplier effect. Selain menggerakkan ekonomi umat dan memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat desa, program tersebut juga efektif memperluas basis nasabah bagi Bank Syariah Sragen. Reri Surakarta, Mulutisan, melaporkan.
1: Puskesmas Parit Mayor memeriksa kesehatan sebanyak 43 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Parit Mayor 002 Kota Pontianak untuk memastikan kondisi kesehatan relawan program makan bergizi gratis. Indri Rizkita melaporkan.
13: Puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Parit Mayor 002 Kota Pontianak menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas Parit Mayor. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh tenaga yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan berada dalam kondisi sehat selama menjalankan operasional di SPPG. Pemeriksaan meliputi screening kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular. Petugas juga menggali riwayat penyakit dalam keluarga serta sejumlah faktor risiko termasuk kebiasaan merokok. Kepala Puskesmas Parit Mayor Sulistio Adi Purnomo menyebut pemeriksaan kesehatan penting dilakukan karena relawan akan menangani makanan yang dikonsumsi kelompok sasaran MBG.
14: Kita harus bisa memastikan setiap karyawan yang ada di dapur MBG harus dalam kondisi sehat. Makanya kita lakukan pemeriksaan, cek kesehatan gratis. Di samping cek kesehatan gratis juga kita melakukan deteksi dini penyakit tidak menular. Kita pemeriksaan PTM juga. Dan kita lakukan pemeriksaan PTM orang per orang supaya kita mendapatkan hasil nih bahwa karyawan di sini memang benar-benar sehat.
13: Tak hanya memeriksa kondisi kesehatan relawan, petugas puskesmas juga memastikan kondisi lingkungan dapur SPPG. Pemeriksaan mencakup kondisi kebersihan, pengelolaan sampah, hingga sistem pengolahan limbah, termasuk memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik sebelum air limbah dibuang. Dari hasil pemeriksaan, kondisi dapur SPPG Parit Mayor secara umum dinilai telah memenuhi persyaratan. Namun masih terdapat sejumlah pembenahan, terutama terkait alur keluar masuk dalam proses pengolahan makanan. Kepala SPPG Parit Mayor 002 Rido Gumilang mengatakan, pemeriksaan terhadap seluruh 43 relawan menjadi bagian penting selama operasional. Menurutnya, aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan perlu dipastikan sejak awal.
14: Kami ingin memastikan bahwa pelayanan MBG dimulai dengan standar yang baik, baik dari sisi SDM, kebersihan, keamanan pangan, maupun kualitas pelayanan. Kami merespon hal tersebut dengan sinergi dalam pengecekan kesehatan relawan dan lingkungan dapur SPPG Parit Mayor 2 sehingga para relawan lebih memahami jauh lebih dalam mengenai pentingnya kesehatan fisik dan lingkungan.
13: Pemeriksaan kesehatan relawan dan pengecekan lingkungan dapur diharapkan dapat dilakukan secara konsisten. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asian Japan Center atau AJC mendorong generasi muda ASEAN dan Jepang untuk memperkuat aksi nyata mengatasi persoalan sampah plastik dan pencemaran lingkungan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
15: But this is a action oriented people. They are environment.
16: ASEAN Japan Center mendorong generasi muda ASEAN dan Jepang memperkuat aksi nyata mengatasi persoalan sampah plastik dan pencemaran lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui program jaringan pemimpin muda lingkungan ASEAN Jepang 2.0 Fellows 2026. Program tersebut resmi diluncurkan secara daring pada 7 Juli 2026 dan diikuti oleh 29 pemimpin muda bidang lingkungan dari 10 negara anggota ASEAN dan Jepang, namun minus Timor Leste yang belum menjadi anggota ASEAN Japan Center. Sekretaris Jenderal ASEAN Japan Center, Kunihiko Hirabayashi, pada pembukaan pameran ASEAN Japan Center di Markas Besar ASEAN Jakarta Selasa kemarin mengatakan, para peserta merupakan generasi muda yang berorientasi pada aksi dan memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan, khususnya sampah plastik laut.
17: Mereka melihat persoalan sampah plastik laut dan persoalan lingkungan bukan hanya sebagai persoalan di komunitas mereka sendiri. Mereka ingin mengatasi persoalan tersebut dengan pendekatan yang lebih luas. Kami memberikan pengetahuan mengenai bagaimana mengelola proyek dan mengembangkan kepemimpinan, tetapi bentuk aksi konkretnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka.
16: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon pada kesempatan yang sama mengatakan, kehadiran para peserta dalam kegiatan ASEAN Japan Center menunjukkan pentingnya pemberdayaan generasi muda dalam memperkuat hubungan ASEAN dan Jepang.
17: Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama kita untuk memberdayakan generasi pemimpin masa depan, sekaligus memperkuat konektivitas antar masyarakat yang telah lama membentuk hubungan, kerjasama, dan kemitraan ASEAN-Jepang.
16: Program Jaringan Pemimpin Muda Lingkungan ASEAN Jepang 2.0 berlangsung selama satu tahun, di mana selain pelaksanaan proyek di komunitas masing-masing, para peserta akan membangun jejaring secara daring untuk bertukar pengalaman dan berbagi perkembangan aksi lingkungan yang mereka lakukan. ASEAN Japan Center juga menyediakan pendanaan awal dan pelatihan manajemen untuk mendukung pelaksanaan proyek.
18: On my count, 3, 2, 1.
16: Dari Jakarta, Retno Manusari, Pro 3 RRI terus mengundang untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di pesisir barat Sumatera Utara, Riau, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Laut Sawu, Sarawak, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara hingga Sabah, di Laut Sulu, Selat Makassar, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, di Papua, serta perairan barat dan selatan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, kembali lagi bersama program 1 RRI Kaimana di segmen Kaimana Pagi. Setelah kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita secara sentral, informasi aktual baik dari dalam bahkan dari luar negeri. Semoga informasi-informasi tersebut bisa bermanfaat untuk seluruh pendengar tanpa terkecuali. Anda yang monit melalui radio monitor atau analog Anda, tapi juga Anda yang dengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kita berada di pukul 8 pagi lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan dulu beberapa persembahan lagu-lagu penyemangat pagi. Dan selepas tembang-tembang berikut, akan kami lanjutkan kebersamaan ini dengan informasi yang sudah kami update dari laman resmi kami rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Pendengar setia program Masa Tua RRI Kaimanah, kita berada di pukul 8 pagi lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Setelah dua persembahan lagu hiburan kami hadirkan untuk menemani persiapan saudara pagi ini untuk menjalani berbagai rutinitas kerja. Saudara pendengar, selamat pagi untuk anak-anak TK dan PAUD yang sedia berada di taman kota sana untuk melaksanakan karnaval dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Semangat pagi untuk anak-anak TK dan PAUD, tapi juga untuk bunda-bunda PAUD yang ada di kota Kaimanah ini. Semoga jalannya karnaval pagi ini bisa lancar sampai selesai.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Thank you.

Pendengar, kembali kami sudahi rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda, dan kami akan satukan siaran kembali dengan Pro 3 mengikuti warta berita secara sentral di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.